0: pembakaran hutan dan lahan di 7 daerah beresiko. Tentara Israel culik 7 warga Palestina di tepi barat. Gudang bantuan gizi di Gaza hancur akibat serangan Israel. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, 11 daerah di Sulawesi Tenggara tetapkan status darurat kekeringan dampak kemarau, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 11 daerah di Bumi Anoa telah menetapkan status darurat bencana kekeringan sebagai dampak kemarau panjang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara Muhammad Taufik ketika dihubungi pada Rabu lalu mengungkapkan bahwa 11 daerah tersebut meliputi wilayah kepulauan hingga daratan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau menyebutkan daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, serta Kota Kendari. Beliau menyebutkan bahwa penerbitan status darurat bencana kekeringan oleh para kepala daerah menjadi pijakan krusial untuk mempercepat penanggulangan di lapangan. Langkah ini mempermudah mobilisasi sumber daya darurat serta pembukaan akses belanja tidak terduga daerah. Beliau juga menjelaskan bahwa penetapan status darurat ini dilakukan untuk memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi krisis air guna menjaga sektor pertanian. Lahan persawahan yang terdampak kekeringan tercatat berkembang dari 2.846 hektar menjadi 3.041,55 hektar agar mendapatkan penanganan dan perhatian yang optimal. Langkah mitigasi untuk mengantisipasi resiko gagal panen akibat kekeringan ini juga disiapkan bagi 179,6 hektar lahan padi dengan fokus penanganan intensif di Bombana yaitu 113 hektar, Konawe Selatan 59,6 hektar dan Kolaka 7 hektar. Beliau menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengimbau petani di wilayah terdampak darurat kekeringan untuk mengubah pola tanam dan mempergunakan varietas unggul tahan kering guna meminimalkan resiko kerugian yang lebih besar. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan 9 mobil tangki air antisipasi kebakaran hutan dan lahan di 7 daerah berisiko, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 9 unit mobil tangki air untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di 7 daerah yang masuk dalam kategori berisiko tinggi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka ketika ditemui pada Rabu lalu mengatakan bahwa 7 wilayah berisiko tinggi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla meliputi Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Bau-Bau, dan Kota Kendari. Beliau menjelaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi ini makin memuncak mengingat perkiraan puncak musim kemarau berlangsung pada September hingga Oktober 2026 dengan durasi kekeringan diproyeksikan mencapai 21 dasarian. Guna memastikan penanganan yang efisien, beliau kembali melanjutkan bahwa armada tangki air dan sarana pemadam kebakaran mendukung tidak dipusatkan di ibu kota provinsi, melainkan langsung disebar di wilayah-wilayah yang paling rawan. Beliau menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat untuk segera mengaktifkan posko siaga bencana di wilayah masing-masing. Selain menyiagakan peralatan fisik, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyelenggarakan simulasi teknis guna melatih kesiapan taktis personal dalam mengoperasikan sarana pemadam serta menyelaraskan alur regulasi darurat antar instansi terkait. Kita beralih ke berita berikutnya, pendangkalan Teluk Kendari hambat akses kapal nelayan, dirilis oleh antarnews.com. Perahu nelayan yang bersandar di Teluk Kendari, Kelurahan Pudai, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menjadi muara 13 aliran sungai di Kota Kendari telah mengalami penyusutan kedalaman dari 23 meter menjadi 5-10 meter dalam kurun waktu 20 tahun terakhir akibat sedimentasi lumpur dan penumpukan sampah rumah tangga sehingga menghambat akses kapal nelayan dan harus menunggu air pasang untuk menyandarkan kapalnya. Ya, kutaliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari, menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
7: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, tentara Israel culik 7 warga Palestina di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Tentara penjajah Israel menculik 7 warga Palestina dan menganiaya 2 lainnya pada Rabu dalam penyerbuan di tepi barat yang diduduki. Pasukan Zionis juga memasang gerbang di satu-satunya jalan menuju 3 rumah warga Palestina yang dikepung bersama pemukim Israel di Kusra tepi barat. Lembaga Pemasyarakatan Palestina, sebuah organisasi non-pemerintah, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Israel menangkap 3 warga Palestina di Provinsi Jenin, termasuk seorang wanita dan seorang pria penyandang disabilitas, akibat luka tembak Israel sebelumnya setelah menggerebek dan menggeledah rumah-rumah mereka. Di Provinsi Qalqilya, pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina dari kota Az-Zun setelah menggerebek kota tersebut dan menggeledah rumahnya. Pasukan Israel juga menangkap seorang pemuda Palestina dari kamp pengungsi Deishe di selatan Bethlehem. Sementara itu, pemukim Israel mencuri beberapa ekor domba milik seorang warga Palestina di kota Al-Ubeldiyah di timur provinsi tersebut. Di Provinsi Hebron, pasukan Israel menangkap 2 warga Palestina dari kota Ad-Dahiriyah dan kamp pengungsi Al-Fawwar setelah menggerebek rumah-rumah mereka. Pasukan penjaga Israel juga menggerebek kota Beit Umar di Hebron, menggeledah beberapa rumah dan menganiaya warga Palestina, menurut sumber-sumber tersebut. Tentara Israel juga menutup gerbang besi antara kamp pengungsi Al-Arab dan Beit Umar, utara Hebron, mencegah warga Palestina menggunakan rute yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Gudang bantuan gizi di Gaza hancur akibat serangan Israel, dirilis oleh minanews.net. Gudang milik Asosiasi Tanah Manusia Palestina di Deir al-Balah hampir hancur total setelah serangan Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di dekatnya, mengubur suplemen nutrisi yang diperuntukkan bagi anak-anak serta wanita hamil dan menyusui di bawah reruntuhan. Seperti yang dikutip dari Anadolu Agensi pada Rabu lalu, gudang yang secara lokal dikenal sebagai Barak Fayyad itu terletak di Jalan 17 di Deir al-Balah dekat Jalan Rosyid. Menurut asosiasi tersebut, sebuah bangunan tempat tinggal di sebelah tenggara fasilitas tersebut diserang pada Senin malam dengan ledakan dan puing-puing yang runtuh menyebabkan kerusakan parah pada gudang. Asosiasi tersebut mengatakan mereka diberitahu tentang serangan itu oleh pemilik properti, tetapi tidak dapat mengirim personel ke lokasi segera karena kondisi keamanan. Sebuah tim mencapai fasilitas tersebut pada Selasa pagi untuk menilai dan mendokumentasikan kerusakan. Kita beralih ke berita terakhir. Hari ke-18, tentara dan pemukim Israel kepung 3 keluarga Palestina, dirilis oleh minanews.net. 3 Palestina atau keluarga Palestina di kawasan Jebel Ras Al-Ain, kota Kusro, selatan Nablus pada Rabu telah memasuki hari ke-18 berturut-turut dalam pengepungan. Mereka dikepung oleh pemukim Yahudi ekstrim, sementara pasukan Israel terus menutup akses jalan dan memperlakukan pembatasan gerak yang sangat ketat. Akibatnya mereka nyaris tidak bisa keluar rumah sama sekali. Di dalam rumah yang terkepung itu, para ibu dan anak-anak harus bertahan dengan persediaan makanan, air, serta kebutuhan pokok yang semakin menipis. Di luar, para pemukim terus mengelilingi kawasan tersebut dan bahkan menguasai sumber air setempat. Pengepungan yang berkepanjangan ini membuat keluarga-keluarga di Jabal Ras Al-Ain hidup dalam ketakutan setiap saat. Mereka mengaku tindakan sekecil membuka pintu, mengintip dari jendela, atau sekedar melangkah keluar rumah sudah sangat berisiko. Ya, Kota Liman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Radio Muad Bin Jabal.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan ya sedang berencana untuk membeli perangkat elektronik misalkan, nah jangan sampai kita hanya tergiur ya sahabat teman dengan harga murah atau mungkin fitur-fitur yang ditawarkan. Karena ada satu hal penting nih sahabat teman yang juga perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa perangkat yang kita beli itu benar-benar

0: sahannya sahabat muat, kita juga bisa nih untuk melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani ya, yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat muat, jangan sampai karena tergiur harga murah ya, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Jadi sahabat muat, jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas ya. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya dan pastikan bahwa perangkat yang digunakan itu aman, legal, dan juga tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari ya, melalui WhatsApp di 0811 40 4020 2003. Kami ulangi ya, 0811 40 2020 2003. Ingat ya sahabat muat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: bombe.
1: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
0: Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila

Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

0: dzunub.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

0: الْعَذَابِ.
1: Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: الْأَسْبَابِ.
1: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
0: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ.
1: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
0: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
1: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
0: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
0: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dhkur 'abada

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqa aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muat, dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya di sini dan akan menemani sahabat Muat sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan insyaallah sesaat lagi sahabat teman kita akan bersama-sama ya untuk bersama-sama dengan kegiatan yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Dan tentunya bagi sahabat muat yang saat ini mungkin sedang belajar untuk membaca Al-Quran, jangan pernah merasa malu ya untuk terus belajar, karena setiap huruf yang kita baca meskipun masih terbata-bata ya sahabat muat, itu tetap menjadi bagian dari perjuangan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan pagi ini kembali kita akan belajar bersama menyentuhkan hafalan dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita dalam program acara Iqra. Dan semoga apa yang kita pelajari ya bukan hanya membuat bacaan kita semakin baik sahabat muat, tetapi juga bisa semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Dan bagi sahabat muat yang ingin bergabung ya, bisa langsung mengklik link atau tautan Zoom yang telah disediakan melalui YouTube Muat TV. Untuk itu sahabat muat, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama rangkaian programnya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Ayat 47. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke ayat 48 dan seterusnya. Sebelum kami persilakan ke peserta di Zoom, sudah ada adik kita, adik Rafa dari SMP Teki Mu'adzin Jabal Kendari yang akan membacakan ayat 48 sampai dengan 60. Silakan, Fadhil.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
4: Wa in Assalamualaikum.

0: Ma sya Allah, jazakillah barakallahu fiik.
1: Barakallahu ustaz, syukran ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Yani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ad-Dukhan, ya. 1 sampai 18. Ya.

Sí, está genial. Partaquí voy a matar, si está más un vidrio con

قوم

0: Nah, jazakillah barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Nurun. Ummu Nurun silakan. Nah, silakan.
1: Ayat berapa?
0: Ad-Dukhan ayat 19.
1: Halaman
0: 497.

0: نعم شو الأبل؟ نعم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا تعلم

عبادي ليلا إنكم متبعون.

من عمل صالحا فلنفسه.

ورزقناهم من الطيبات.

more.

Yeah.

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik. Wa iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwat aliman. Sudah semua ya? Baik. Baik, ikhwat aliman dimuliakan oleh Allah SWT. Bunda tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Baik, ikhwat aliman dimuliakan oleh Allah, kita akhiri pertemuan kita di pagi yang mulia ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah.
8: Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
13: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
14: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu di mana servis HP yang bagus kak. Yang bagus kak punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
13: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
14: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
13: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada, sebuah kesehatan tentu kita tahu merupakan salah satu nikmat besar ya kan yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita. Karena memang dengan tubuh yang sehat ya sahabat-sahabat, kita itu bisa untuk bagaimana beribadah dengan lebih baik, lalu kemudian bekerja dan belajar serta melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat tentunya. Ketika misalkan kita berbicara ya sahabat-sahabat tentang menjaga kesehatan nih, tentu kita mengenal ya kan berbagai macam cara pengobatan, ada pengobatan dengan kedokteran modern, ada juga yang menggunakan bahan-bahan herbal serta tibun nabawi atau mungkin pengobatan yang bersumber dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat Muad, terkadang muncul nih pertanyaan ya kan, apakah kita harus memilih salah satunya ya kan? Apakah kedokteran modern itu harus dipertentangkan dengan pengobatan herbal dan tibun nabawi? Padahal sahabat Muad, dalam menjaga kesehatan kita itu perlu nih untuk memiliki pemahaman yang benar. Kita perlu untuk mengetahui mana yang memiliki dasar kan, mana yang terbukti bermanfaat, dan juga bagaimana menempatkan berbagai ikhtiar pengobatan secara bijak tentunya. Dan agama kita yang mulia sendiri sahabat Muad itu mengajarkan untuk selalu berikhtiar. Ketika misalkan kita sakit, kita dianjurkan nih untuk mencari pengobatan sambil tetap meyakini bahwa kesembuhan pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap kedokteran modern, herbal dan juga tibun nabawi sahabat Muad? Apakah ketiganya ini bisa berjalan berdampingan dan bagaimana kita menyikapinya ya kan dengan ilmu dan keyakinan yang benar? Nah, di kesempatan pagi ini sahabat Muad, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kajian yang akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat tentunya serta membantu kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan kita. Dan kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Rehanul Bahrain hafizallahu taala. Dan temanya adalah, haruskah kedokteran modern dipertentangkan dengan herbal dan tibun nabawi? Seperti itu. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat semua bisa memberikan kita semua kesehatan ya, serta keberkahan dalam setiap ikhtiar kita. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Alhamdulillah, segala puja dan puji Allah, salat dan salam kepada beri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik para jamaah sekalian, insyaallah di waktu duha yang penuh berkah ini kita akan membedah buku insyaallah ya. Ini buku yang saya tulis sebenarnya cukup lama ya. Buku ini kami tulis sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, dan usulan dari teman-teman panitia kita akan bahas pagi ini dengan izin Allah. Jadi ada bukunya insyaallah, dan saya lebih agar lebih mudah memahami, saya juga menyiapkan PowerPoint slide ya, biar lebih memudahkan. Ya baik ya teman-teman sekalian, para jamaah, judulnya Haruskah Kedokteran Modern Dipertentangkan Dengan Herbal dan Tibun Nabawi. Jadi mungkin dari jamaah sekalian dan teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kenapa saya buat seperti ini? Karena memang kalau saya mau terus terang atau terang terus gitu ya. Jadi memang saya dapati memang kalau kita tidak, kita mungkin bahasanya sebagian gitu ya, sebagian aja dari beberapa terutama teman-teman pengajian ya, kemudian teman-teman yang sudah belajar agama begitu, itu mungkin secara praktek mempertentangkan gitu ya antara kedokteran dengan tibun nabawi. Jadi seolah-olah ini dua hal yang bertentangan, bertabrakan, tidak bisa dikombinasikan ya. Dan kita ingin menjelaskan secara penjelasan ulama maupun praktek para ulama ya. Mungkin para jamaah ada yang ketemu enggak, misalnya saya enggak mau pokoknya deh ya minum obat dokter gitu, ada ya enggak mau, terus pokoknya saya tidak mau obat-obatan kimia, ada yang ketemu? Ada. Nah ini yang perlu kita luruskan para jamaah sekalian. Seolah-olah saya maunya tibun nabawi aja. Saya enggak mau ke dokter, saya enggak mau minum obat-obatan kimia. Nah ini yang perlu kita luruskan. Ya, dengan berbagai macam alasan, dan insya Allah nanti kita jelaskan alasan tersebut. Ya, kalau secara general alasannya pertama, kedokteran modern itu pengobatan kafir dari negeri Firdat. Ya, ini alasan pertama. Dan nanti saya jelaskan bahwasanya kedokteran modern justru yang menerapkan, yang menemukan asal mulanya adalah ilmuwan Islam. Dari prinsip pengobatan kimia itu bahasa Arab, itu al-kimiai dari bahasa Arab. Jadi ilmuwan-ilmuwan justru yang menerapkan dasar-dasar ilmu kedokteran barat sekarang ini adalah ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dulu. Nanti saya jelaskan gambar-gambarnya, bukti-bukti secara valid. Ya, yang menemukan operasi cesar itu juga kaum muslimin, ulama Islam. Tapi kadang-kadang ya itu ya, informasi yang gak benar, jangan ke dokter sana, nanti dikit-dikit operasi cesar. Itu juga perlu kita luruskan. Yang menemukan vaksin kaum muslimin juga, ulama Islam, nanti gambarnya. Ya, justru yang menemukan itu adalah kaum muslimin yang menetapkan dasar-dasarnya. Sehingga tidak benar ya dari kedokteran barat. Justru kita dapati beberapa kedokteran-kedokteran itu justru dari luar Islam. Contohnya pengobatan Cina, malah sinse dari Cina. Sama-sama, kenapa harus dokter yang diinikan? Kafir, sama-sama kafirnya juga Cina kan gitu kan ya. Artinya bukan alasan. Dan juga para jamaah sekalian, kalau kita bicara ini kan ilmu dunia ya. Kenapa kita harus ilmu dunia, kenapa kita tolak? Karena alasannya kafir. Motor, mobil, HP, laptop dari negeri kafir teknologinya. Urusan dunia. Jadi ini pertama. Kemudian yang kedua juga, alasan yang kedua juga adalah katanya dari bahan-bahan kimia. Nanti kita jelaskan ya. Bahwasanya semuanya ada dosis dan indikasi. Dan juga dalam ilmu kedokteran modern juga namanya obat jalan terakhir. Pasti jalan terakhir. Ya, bukan semata-mata dikasih. Dan juga dalam keseharian kita banyak bahan-bahan kimia. Nanti dijelaskan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga banyak alasan-alasan lain sehingga yaitu seolah-olah dipertentangkan ya. Dipertentangkan. Enggak mau sampai bahasanya sampai anti dokter.

Hanafiyah dan sebagainya. Tidak ada pertentangan. Itu fatwa dan penjelasan ulama. Kemudian kalau kita lihat secara praktek para ulama pun mengkombinasikan, tidak mempertentangkan. Sekarang ada kalau sekarang para jamaah sekalian, kalau kita mendengar berita syekh atau masyayikh kita sedang sakit, ya kita dengar berita, misalnya pernah beritanya Syekh Alusyekh sakit, kemudian Syekh Fauzan mengunjungi Syekh siapa, itu kalau sedang sakit di mana kita lihat video maupun fotonya para ulama sedang ada di mana rumah sakit, di UGD masuk infus, masuk obat suntik, masuk ini. Jadi ulama pun prakteknya apa? Mengkombinasikan. Ya. Kombinasikan. Tidak sampai anti sama sekali. Saya anti dokter, anti ini dengan alasan justru yang enggak benar, dengan berita-berita yang tidak sahih. Ulama mengkombinasikan. Ya. Demikian juga jangan jauh-jauh para asatizah kita. Sekarang kalau asatizah sakit kan banyak beritanya ya. Sedang di mana? Di mana? Rumah sakit. Di rumah sakit dapat apa? Infus. Dapat apa lagi? Obat-obat suntik. Dapat obat minum. Iya kan? Padahal kalau kita ngomong infus, pertama dari negeri kafir. Yang kedua bahan kimia, jelas banget kimia. Yang ketiga belum ada sertifikat halal MUI. Nah, tiga alasan ini biasanya dipakai. Nah, ini semua enggak benar ya. Istilahnya kita perlu luruskan para jamaah sekalian. Ya. Hal yang perlu kita luruskan. Dan kita lihat lagi praktek para ulama kita, setahu saya ada ulama kontemporer sekarang, namanya Syekh Musa Alunasr. Ya, ini insya Allah ma'ruf ya di kalangan para asatizah kita. Beliau sering ke Indonesia, salah satu murid Syekh Albani, dan beliau dengan Syekh Ali Hasan sering ke Indonesia ya. Nah, Syekh Musa Alunasr setahu saya beliau punya banyak tulisan tentang Tibun Nabawi. Punya banyak tulisan tentang apa? Tibun Nabawi. Dan beliau pun kalau datang ke Indonesia, beliau pun mengajarkan bekam kepada asatizah. Praktek langsung mereka diajarkan. Gini cara bekam yang benar. Langsung praktek. Beliau, Syekh Musa Alunasr. Tanya saja ustadz-ustadz yang di Jabodetabek. Beliau pernah datang, itu dilatih. Beliau langsung praktek di depan asatizah. Gini cara bekam yang benar. Tapi bersamaan dengan itu ternyata beliau rutin suntik insulin. Karena beliau terkena diabetes. Rutin. Bahkan beliau pun disuntik insulinnya depan jamaah. Udah jadwal. Insulin dari negeri kafir, bahan kimia, belum ada sertifikat halal MUI. Nah, ini kan antara fakta, antara penjelasan ulama, syarohnya dan praktek ulama tidak segitunya. Sekarang saya tanya jamaah, ada tidak ketemu jamaah kita yang anti dokter, anti sama obat kimia? Saya enggak mau, ada enggak kira-kira? Saya pengen tahu kalau di Balikpapan ada enggak? Ada enggak? Enggak mau saya dokter kimia. Ada enggak ketemu enggak? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Karena berbeda banget dengan penjelasan ulama kita plus praktek ulama kita. Berarti kalau di Balikpapan ada ya, kita perlu luruskan. Tentunya kita luruskan dengan baik-baik, dengan hikmah dan bijak ya. Jangan diajak debat. Seperti itu. Nah, itulah latar belakang kenapa saya menulis buku ini. Karena saya mendapati. Ya, dan dampaknya pun cukup ini ya, cukup lumayan berpengaruh. Ada anaknya demam tinggi. Sebenarnya kita kasih paracetamol turun. Tapi dibiarkan. Katanya saya enggak akan mau kasih obat dokter. Obat kimia, anaknya demam. Beberapa pondok ada yang gatal-gatal badannya, kena skabies. Tapi katanya gak akan kasih obat dokter. Kafir, belum ada sertifikat MUI dan obat kimia. Akhirnya apa? Gatal-gatal seluruh badan. Padahal tinggal dikasih obat skabisit, dikasih obat minum anti gatal itu sembuh cepat. Dikasih dengan dasar-dasar pengobatan begitu. Ya, nah ini yang maksudnya yang perlu kita luruskan bagus-bagus dengan baik pelan-pelan. Jadi kenapa harus dipertentangkan? Kenapa harus anti? Dan ulama kita bukan begitu prakteknya. Seperti itu. Ya. Oke, kita mulai masuk slide-nya ya. Jadi sambil kalau slide lebih enak ya, ini ringkasan. Buku nanti baca di rumah aja ya. Bukunya itu apa namanya?

nanti dalil-dalil lebih rincinya lihat di, saya jelasin di buku itu ya, dalilnya, perkataan ulama. Jadi sebenarnya tidak perlu ya, kita tidak perlu kita pertentangkan. Kenapa tidak kita kolaborasikan? Kita berobat, kemudian kita juga baca apa namanya? Kita baca apa namanya? Membaca doa ruqyah. Lagi sakit kita baca doa ya. Baca doa-doa kesembuhan. Allahumma rabbin nas adhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yugadiru saqama. Kita baca juga sambil minum obat. Kenapa harus dipertentangkan? Kan bisa. Ya syafaqallah. Kita doa banyak. Bisa seperti itu. Ya. Nah, demikian juga tibun nabawi ada yang herbal ya seperti hebatosoda. Nah, cuma ini juga yang perlu kita luruskan juga, tibun nabawi berbeda dengan herbal. Seperti itu. Jadi satu hal yang perlu kita jelaskan begitu ya. Karena kadang-kadang di masyarakat kita ini rancu ya. Sebagian kita, sebagian herbal dikira tibun nabawi. Iya atau tidak saya tanya nih. Ya. Iya tidak. Sebagian orang ngira herbal tibun nabawi. Itu harusnya kita apa ya, kita enggak bermasalahkan herbalnya. Herbal itu kebanggaan Indonesia gitu kan ya. Indonesia itu kaya akan herbal. Ya, bahkan beberapa dari kedokteran modern pun dia pakai obat herbal ya. Yang disebut dengan apa? Fitofarmaka. Jadi herbal itu asalkan sudah melalui uji klinis, dosisnya tepat, indikasinya tepat, dia masuk namanya obatnya fitofarmaka, dipakai dalam ilmu kedokteran kok. Jadi kita herbal Indonesia ini punya potensi besar sejak dulu kala, dan Indonesia pusatnya herbal karena daerah tropis plus kepulauan. Kita harusnya modal besar untuk kita kembangkan. Jadi kita bukan mempermasalahkan herbalnya, tetapi jangan sampai herbal dianggap sunnah. Paham jemaah? Karena ini apa, enggak boleh, sebagaimana amalan enggak boleh kita anggap ibadah. Herbal enggak boleh. Enggak boleh kita bilang itu sunnah. Ya. Sunnah. Kita luruskan, kita enggak mempermasalahkan. Jadi kita punya prinsip semua pengobatan baik. Pengobatan itu semua baik, mau pengobatan Arab, pengobatan klasik Arab, pengobatan Cina, pengobatan Korea, pengobatan Malaysia mungkin, pengobatan orang kutub sana. Dan dulu masing-masing punya pengobatan dengan cara masing-masing gitu kan. Saya tanya sembuh apa enggak dulu? Sembuh. Tabib India banyak, apalagi India banyak tabibnya. Mereka berobat, sembuh apa enggak? Sembuh semuanya. Jadi semua pengobatan sama baiknya. Asalkan dipegang oleh ahlinya dan berpengalaman. Ya, ahli dan berpengalaman, bukan yang sekali pelatihan dapat sertifikat buka praktek. Harus belajar yang lama. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan juga. Jadi kalau herbal kita bilang herbal, jangan bawa-bawa sunnah. Atau jangan sampai menganggap atau membuat kesan itu sunnah. Ya, karena ini maaf sekali lagi, bisa jadi seseorang tuh dia prakteknya herbal tapi karena pilannya dengan kopiah, gamis, mohon maaf sekali lagi, jenggot, orang datang berobat kira itu pengobatan sunnah. Kita harus luruskan dong. Harus luruskan. Ya, kita enggak mempermasalahkan herbalnya tapi jangan sampai menganggap itu pengobatan sunnah herbal. Periksa lidah juga sama, bukan sunnah. Kita enggak mempersalahkan, silahkan. Tapi jangan mengesankan itu sunnah. Kan itu ya, seperti itu kan. Ya, sebagaimana kita enggak suka ada amalan dibilang sunnah padahal bukan sunnah, sama. Pengobatan juga sama. Bukan sunnah dibilang sunnah, enggak boleh. Seperti itu. Ya. Nah, sebagian kita juga kadang-kadang bingung kan. Jadi ada yang bilang kalau ke dokter obatnya kimia, kalau ke herbal jadi masing-masing ada permasalahan yang kita perlu cari solusi bersama gitu. Artinya bukan saatnya kita saling apa ya, saling nyalahin, tapi masing-masing itu ada permasalahan yang perlu kita cari solusinya. Contohnya kalau ke dokter kan ya kita perlu penjelasan bahwasanya yang menyebar di masyarakat ke dokter itu kan obat kimia. Ya, sebagian masyarakat itu dengar-dengar kimia itu bahaya. Ya, bahaya katanya kimia ya. Kimia itu, dengar-dengar kimia itu mengerikan. Makanya ada produk tanpa bahan kimia, kan gitu ya. Tanpa pengawet. Ya gitu ya. Saya pengen yang murni aja, enggak pakai bahan kimia dan pengawet. Ya.
Padahal kalau dia makan permen ada pengawet, makan jajan pengawet, minum kopi ada susunya pakai pengawet. Ya, jadi kok antinya di situ aja, ini enggak gitu. Dalam tanda kutip kurang konsisten seperti itu. Kemudian herbal juga sama, ini masih punya permasalahan yang perlu kita cari solusinya, yaitu masih belum terstandar. Ya, contohnya dosisnya berapa, ini bisa apa enggak. Jadi kalau kita bicara konsep tibun nabawi yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang namanya obat itu harus sesuai, ada dosis sama indikasi. Ya, indikasi. Misalnya ada orang gitu ya, ini kan ada herbal kapsul biasanya kan ya. Ketika ada orang sakit, ya misalnya ada anak kecil, misalnya ada orang dewasa sakit dikasih 2 kapsul atau 1 kapsul, kemudian orang dewasa orang sepuh dikasih 1 kapsul, ya. Jadi kalau dosisnya sama, ini bukan konsep pengobatan, karena Ibnul Qayyim sendiri menyebutkan dalam Tibun Nabawi yang namanya konsep pengobatan dosis itu berbeda-beda, ya. Dosis beda-beda, ini berlaku untuk herbal bahkan tibun nabawi. Jadi contohnya begini ya teman-teman sekalian, kan ada habatosoda pakai kapsul ya. Ya, kapsul. Padahal buat kapsulnya pun pakai proses kimia, aja yang anti kimia gitu ya. Maksudnya anti kimia tapi buat minumnya pakai ini ya. Kapsulnya itu pakai proses kimia cara membuatnya. Nah, ketika orang dewasa minumnya 3 kali 1 kapsul sehari. Kemudian ketika orang tua dikasih dengan dosis yang sama juga. Sakit kepala sama juga dosisnya 3 kali 1 kali. Ya, sakit ginjal sama juga dosisnya 3 kali 1 sehari. Ya. Kemudian ginjalnya yang berat juga sama juga 3 kali. Jadi kalau dosisnya sama dan dosisnya sama ya, tidak ada penyesuaian dengan berat badan, usia, derajat penyakit, jenis penyakit, ini bukan konsep pengobatan tibun nabawi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam tibun nabawi. Jadi perlunya dosis itu. Ya, dosis. Jadi cara kita tahu ini konsep pengobatan benar apa enggak, kalau dia ngasih resep, kasih dosis ke semua orang dipukul rata, itu bukan konsep tibun nabawi. Harus beda dosisnya. Nanti kita jelaskan dalil dan penjelasan ulamanya. Nah, tibun nabawi juga ada juga yang perlu kita jelaskan, karena yang namanya tibun nabawi dia terkait dengan keimanan. Ya, tibun nabawi itu dia terkait dengan keimanan. Ya, ada unsur keimanan di situ. Yang keimanan ini dia unsur goib. Contoh misalnya meruqyah. Meruqyah ya. Kalau imannya selevel Imam Ahmad, dia cukup kirim sendalnya aja. Ada yang tahu kisahnya Imam Ahmad? Ada yang kerasukan ya. Terus Imam Ahmad kirim apa? Kirim sendalnya. Kirim sendalnya, bilang sama jinnya, Imam Ahmad kirim sendal keluar. Di orangnya bawa, kemudian kirim sendal, lari jinnya langsung. Itu kalau kita punya level kayak seperti Imam Ahmad. Atau seperti Abu Sa'id Al-Hudri. Ya, beliau ada orang, hadisnya panjang ya, saya tuliskan di situ juga di buku. Beliau ada orang terkena sengatan kalajengking, ya kepala suku ya. Kemudian kalau kalajengking gurun itu kan luar biasa ya. Enggak kayak kalajengking di sini. Kalajengking gurun itu gede, racunnya bikin demam beberapa hari, bahkan bisa bikin disengat kalajengking dia demam, enggak bisa jalan. Kepala sukunya oleh Abu Sa'id Al-Hudri cukup dibacakan Al-Fatihah saja. Cukup dibacakan. Sama beliau cukup dibacakan Al-Fatihah, tidak pakai meludah, tidak pakai jurus menghantam langit, tidak pakai apalagi gini-gini, cukup baca Al-Fatihah, selesai, sembuh langsung. Seketika orang tersebut tiba langsung jalan, tidak pernah, itu ada di hadis. Itu keimanannya Abu Sa'id Al-Hudri. Nah, sekarang karena keimanan kita, sekarang pertanyaannya kita tahu enggak keimanan kita sedang naik atau turun? Tahu enggak? Enggak tahu ya. Kita enggak tahu ya, karena ini perkara goib. Perkara goib. Sehingga kalau memang ada orang yang pede seperti Abu Sa'id Al-Hudri, saya tinggal bawa orang ini ke rumah sakit, sembuh semua nanti.
Kalau ada orang yang bilang seperti Abu Sa'id Al-Khudri, maka saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke ini satu-satu, sembuh semua. Masalahnya ada enggak yang seperti itu? Tidak ada. Karena keimanan adalah perkara gaib, kita enggak tahu. Ya oleh karena itu, dan ini kalau dalam pelajaran tauhid adalah yang namanya sebab syar'i. Ya, sebab syar'i. Oleh karena itu para ulama pun mengkombinasikan dengan ruqyah syar'iyah dengan pengobatan yang disebut dengan sebab kauni, yaitu pengobatan dengan pengobatan herbal, dokter modern ataupun yang lain. Ya, jadi sebagaimana yang saya tulis Tibun Nabawi ada unsur apa? Keimanan. Contoh misalnya ada orang sakit, ya kita orang ruqyah enggak apa-apa, bacain. Masalahnya bisa sembuh apa enggak? Belum tentu sembuh ya, karena keimanan kita kadang naik kadang turun. Ya, enggak sembuh. Nah, kalau enggak sembuh, kita ngapain? Kita tempuh sebab yang lain, ke dokter, ke tabib dan sebagainya. Jadi dikombinasikan. Paham di sini enggak, jemaah? Tibun Nabawi itu masih ada unsur keimanan satu. Ya, keimanan yang apa yang dia ini yang apa yang perlu di apa namanya? Dikombinasikan begitu loh. Ya, seperti itu. Ya, oke, paham ya. Oke. Nah demikian juga ini yang berkembang ya, obat kimia non muslim, kalau herbal belum terstandar, ada solusi yang perlu kita cari juga. Herbal kadang-kadang kurang praktis ya, sebagian orang ya, kadang-kadang oke, gak apa-apa nanti ada kunyit, temulawak, ada daun sirih, daun bawang, begini nanti habis itu silahkan dimasak dulu, direbus ya sampai airnya kira-kira 1/4, kemudian habis itu didinginkan, disaring, diminum. Bagi sebagian orang kira-kira gimana? Kurang praktis, ini juga solusi juga ya. Makanya dibuatlah bentuk kapsul. Sayangnya kapsulnya dibuat dengan proses kimia, katanya anti kimia. Kan gitu. Anti kimia, prosesnya buat dengan ini. Kapsulnya dengan proses kimia cara pembuatannya. Tapi anti kimia. Seperti itu. Oke, Tibun Nabawi juga begitu, ada keimanan. Ya, dan satu lagi banyak ulama memberikan penjelasan tentang Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu seperti gambar ini, seperti pedang. Jadi Tibun Nabawi itu seperti pedang yang tajam. Ya. Nah, kita ini yang megang pedangnya. Ya, ada orang yang dia pegang pedang kuat. Ada orang yang mahir menggunakan pedang. Ada orang yang tidak mahir menggunakan pedang. Jadi misalnya kalau ada orang sakit, kita bacakan ruqyah syar'iyah kepada dia. Seperti doa tadi misalnya syafaqallah atau Allahumma rabbin nas adhibil ba's, kita baca itu. Atau kita meruqyah diri sendiri. Ya, kita baca di tempat yang sakit, kan salah satu caranya kita taruh tangan kita di tempat yang sakit, di dada misalnya, kita baca bismillah 3 kali. Ya. Kita baca bismillah 3 kali baru kita baca doa. Ya, baca doa untuk menghilangkan. Bismillahi wa qudratihi prima ajidu wa uhadir, 7 kali baca. Itu kan salah satu doa. Nah sekarang kita baca doa itu sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak jamaah? Pernah nyoba enggak? Sembuh apa enggak? Hah? Ayo ada jamaah enggak pernah nyoba enggak ruqyah syariah? Sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak jamaah? Enggak sembuh ya. Ngaku ya enggak sembuh ya. Sekarang yang salah ruqyahnya atau kita? Ya sama kayak pedang ini. Pedangnya tajam Tibun Nabawi. Tapi kita yang enggak kuat pak, pakai. Enggak tahu cara pakai. Gitu. Jadi jangan salahkan ini. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dokter ahli herbal Tibun Nabawi itu sama baiknya. Jadi sebenarnya semuanya memang ini. Dan metode pengobatan banyak gitu ya. Zaman dulu kala pengobatan ini, pengobatan Korea, pengobatan ini. Nah, tetapi yang paling penting asalkan diterapkan prinsip pengobatan. Pertama ahli ya, kemudian berilmu, belajar, yang paling penting berpengalaman, dia berpengalaman mengobati. Dan ini semua diambil dalam hadis yang berbunyi di buku itu, nanti ada hadisnya ya. Man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan praktek pengobatan padahal belum berilmu, belum belajar, qabla dzalika fahuwa dhamin, maka dia wajib mengganti rugi. Dalam hadis ini ada beberapa penjelasan. Pertama, praktek kedokteran. Dan di situ disebutkan konsep tib, konsep pengobatan. Kemudian disebutkan lam yu'lam, belum belajar.
belum belajar sama sekali. Nah, maka dia enggak boleh buka praktek pengobatan kalau dia belum belajar. Dan yang namanya belajar, ya, yang namanya belajar itu sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisit." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ada 6, hirsun, semangat, bulgoh, kuat, ya, suhbatil ustad, bersama ustad. Yang terakhir adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Nah, sehingga seseorang ketika menjadi tabib atau membuka praktek kedokteran, dia harus belajar yang panjang, belajar yang lama. Misalnya kalau kayak kita belajar 4 tahun, teori praktek 2 tahun, baru boleh lepas. Harus belajar yang panjang. Nah, tabib-tabib di zaman dulu, cara belajarnya adalah mereka mulazamah dengan tabib senior. Ini ada tabib senior ya. Kemudian ada muridnya. Nah, muridnya ini dia akan menjadi asisten dari siapa? Tabibnya ini. Asisten bertahun-tahun. Dan dia akan mengikuti tabib senior kemana-mana. Ngobati pasien, mengikuti perkembangan pasien. Dia tahu, pasien yang kanker tuh begini gejalanya. Pasien yang hepatitis tuh begini gejalanya. Ini perkembangan dari hari ke hari pasien hepatitis. Pasien misalnya gagal ginjal, ini perkembangan hari per harinya begini. Pengobatannya begini, kalau ini begini. Jadi dia suhbah menemani tabib seniornya bertahun-tahun. Belajar pengalaman. Pernah melihat orang diabetes, pernah mengikuti perkembangan orang sakit ginjal, perkembangan jantung pernah ikat. Jadi butuh belajar yang lah. Tabib begitu. Sekarang belajar tahun, belajar mati-matiannya, hafalin anatomi, patofisiologi, hafalannya banyak. Habis itu gak cukup, perlu praktek lapangan 2 tahun. Kita mengikuti pasien diabetes tuh, kan kemarin kan teori. Ini diabetes tuh gimana sih, kita ikuti hari, kita visit, perkembangannya gimana. Jadi kita tahu, kita ini. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, saya kurang setuju dengan ada pelatihan sehari 2 hari, besoknya praktek. Meskipun dapat sertifikat. Ini gak sesuai dengan hadis tadi. Ya, bahkan ini mohon maaf, saya punya beberapa teman di Saudi, silahkan tanya teman-teman di Saudi. Di sana sekolah 2 tahun dulu, sekolah bekam 2 tahun baru boleh buka praktek. Sekolah bekam itu 2 tahun, karena banyak yang dipelajari, anatominya, tempatnya, titik saraf. Itu kan belajar dulu ilmu anatominya kan, titik saraf, titik aliran darah, belajar dulu 2 tahun katanya, baru boleh praktek bekam. Nah, yang saya kurang setuju, pelatihan sehari 2 hari besoknya memang dapat ijazah. Tapi kan bukan begitu konsep yang dijelaskan oleh Tibun Nabawi. Belajar yang lama. Dan itu juga pelatihan sehari 2 hari, tiba-tiba ngomong diabetes. Tiba-tiba ngomong kolesterol. Padahal sebelumnya gak pernah belajar kolesterol. Ini kolesterolnya kita kurangi. Padahal kolesterol itu pertama ada 4 macam, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida, kolesterol total, ada VLDL dan sebagainya. Tiba-tiba ngomong kolesterol, gak pernah belajar sebelumnya. Dan kolesterol itu ada yang baik, ada yang buruk. HDL baik, lu buruk. Demikian juga tiba-tiba pelatihan sehari 2 hari, tiba-tiba saya bisa ngobatin diabetes. Gak pernah belajar diabetes, belum pernah belajar diabetes tipe 1, tipe 2, belum tahu perkembangannya bagaimana, gejalanya gimana. Diabetes tiba-tiba langsung ya sama saya nanti diabetes sembuh. Ya, ini kan enggak sesuai dengan hati. Ini kan tidak sesuai dengan konsep Tibun Nabawi tadi, faman tatabba falam yu'lam minhu tibun qabla dzalika fahuwa dhamin. Jadi intinya semua sama bagus, tetapi ahli berilmu dan yang paling penting punya pengalaman. Artinya sebelum mengklaim bisa mengobati diabetes harusnya punya pengalaman ngobati, merawat orang dia diabetes. Ini kan belum pernah, bahkan gak pernah baca sedikit pun, tiba-tiba bisa ngobatin orang diabetes. Ini tidak sesuai dengan konsep Tibun Nabawi yang dijelaskan. Begitu ya. Dan ini permasalahannya begitu ya. Jadi kalau herbal saya kenal ya, ahli herbal yang pengalaman. Jadi saya kenal ya, jadi kalau sudah pengalaman ya bagus hasilnya, sembuh. Teman-teman herbal.
Ya, bahkan yang mendorong saya masuk ilmu, yang mendorong saya masuk kedokteran ini kakek saya, beliau herbalis. Beliau yang mendorong saya masuk kedokteran, beliau pesan wasiat beliau, saya punya berapa ramuan, harapannya kamu lanjutin besok, kamu teliti. Ya, dan ibu saya cerita, waktu saya pulang kampung itu memang di rumah kakek saya ada kamar-kamar, ada kamar-kamar, 1, 2, sampai 6, sampai 8 kamar. Kata ibu saya, dulu, zaman perang, zaman kemerdekaan itu kakek saya sering rawat orang-orang yang sakit di situ, kamar itu, dan beliau pakai herbal dan alhamdulillah sembuh. Jadi kalau memang ahlinya kenapa enggak gitu loh. Ya ahlinya dan sembuh juga seperti itu. Ya. Nah, ini hadis yang saya bacakan tadi ya, man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fa huwa dhamin. Ya. Dan itu pun saya ambil penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, bahkan dalam Tibbun Nabawi pun kalau kita baca dengan baik itu Ibnul Qayyim pun menjelaskan konsep tib, konsep pengobatan. Ya, pengobatan. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan fa ijabud dhaman ala tabibil, wajib mengganti kepada tabib yang dia jahil, enggak belajar sama sekali. Tidak belajar, tidak ini kayaknya. Kemudian ini yang saya jelaskan juga tadi ya. Ini konsep Tibbun Nabawi juga. Konsep Tibbun Nabawi juga. Jadi Ibnul Qayyim pun menjelaskan dalam kitab Tibbun Nabawi dan sebagian dalam kitab Zadul Ma'ad, tib itu adalah mengobati harus sesuai dengan dosis dan indikasi. Jadi Ibnul Qayyim menjelaskan, Ibnu Hajar pun menjelaskan di buku. Ya, ini penjelasan Ibnu Hajar terhadap satu hadis. Hadis yang mungkin para jamaah pernah baca, ada hadis tentang ada sahabat yang saudaranya kena diare. Ishal bahasa Arabnya. Ya, mungkin pernah baca jamaah. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaraku kena diare." Kemudian beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isqihi asalan." Kasih dia apa? Madu. Kemudian orang tersebut balik. Kemudian besoknya kasih madu saudaranya. Besoknya datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, belum sembuh." Kemudian Nabi kembali mengatakan, "Isqihi asalan." Kasih dia madu. Balik lagi. Ternyata belum sembuh, balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan isqihi asalan, kasih dia madu. Kemudian setelah dia balik, baru besoknya datang sudah sembuh. Hadis ini dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Tibbun Nabawi. Dijelaskan Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari. Ibnul Qayyim mengatakan wa fi taqrari, dalam pengulangan ini bolak-balik maka yajibu ayyakuna lahu miqdarun wa kamiyah. Karena katanya Ibnul Qayyim, yang namanya obat itu wajib punya kadar dan dosisnya. Miqdar wal kamiyah. Jadi dikasih madu, ya, dikasih madu. Yang pertama mungkin dosisnya kurang. Dikasih lagi, masih kurang, dikasih lagi baru pas. Makanya konsep pengobatan entah itu herbal, kedokteran modern, bahkan Tibbun Nawawi dengan habatus soda, madu, dan sebagainya wajib pakai dosis dan indikasi. Itu kan penjelasan Ibnul Qayyim sendiri dalam Tibbun Nabawi. Wajib. Harus pakai dosis indikasi. Itu penjelasan dari Ibnul Qayyim. Kita lihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penjelasan beliau terhadap di sini, faqadit qala tibba'u ala annal maradul wahid yakhtalifu ilajuhu biikhtilafis sin. Ya, para tabib bersepakat bahwasanya satu penyakit maradul wahid itu berbeda-beda pengobatannya. Dosisnya berbeda-beda biikhtilafis sin, karena perbedaan usia. Karena bayi, balita, dewasa, orang tua, kira-kira dosisnya sama enggak? Jemaah. Sama enggak? Sekarang pertanyaannya, madu Tibbun Nabawi jelas disebutkan dalam Al-Qur'an fihi syifa'ul linnas. Allah sebutkan madu dalam Al-Qur'an fihi syifa'ul linnas, madu penyembuh. Sekarang kalau kita kasih 1 sendok untuk bayi,
apalagi bayi baru lahir, 1 sendok untuk balita, 1 sendok untuk dewasa, 1 sendok untuk orang sepuh, 1 sendok untuk orang hamil. Ini konsep Ibnu Nabawi apa enggak? Saya tanya jemaah. Konsep Ibnu Nabawi apa enggak? Enggak. Harus beda-beda. Beda-beda. Kita lanjutkan. Bikhtilaf fisin, perbedaan usia. Wal adah, kebiasaan. Kebiasaan. Contoh, adah setempat. Contoh misalnya sekarang. Pernah dengar ginseng Korea? Jamaah pernah dengar ginseng Korea? Korea ya. Ginseng Korea, mungkin kalau orang Korea minum gongsi ginseng Korea, mereka luar biasa gitu kan. Ya, kalau orang Korea minum ginseng Korea, mereka apa? Kuat gitu ya. Sekarang ginseng Korea dibawa ke Indonesia, cocok enggak kira-kira untuk orang Indonesia? Pertanyaannya. Ya. Bisa jadi enggak cocok. Nah, sekarang orang Indonesia punya apa? Ada jahe, temulawak. Nah, sebagian itu kalau minum jahe temulawak katanya kuat. Sekarang kita balik, jahe temulawak diminum orang Korea, kira-kira gimana? Hah? Nah, ini yang disebut dengan bikhtilafil adah. Beda-beda. Jadi beda-beda. Kemudian waz zaman dan waktu. Jadi setiap orang beda-beda. Karena setiap zaman beda-beda. Kebiasaannya beda, makannya biasa, pola hidupnya beda. Itu udah beda. Wal goza dan wal goza al ma'luf. Dan makanan yang jadi kebiasaan. Goza al ma'luf. Makanan yang jadi kebiasaan. Ya, contohnya kita kan biasa makan nasi. Ya. Kemudian orang Arab Saudi, orang Arab mereka cukup makan kurma sama susu udah kenyang mereka. Kalau kita enggak bisa. Ini beda-beda. Beda-beda. Ya, oleh karena itu bisa jadi daun-daunan yang ada herbal kita di sini dibawa ke sana belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Karena ini beda. Iya kan? Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Li'anna dawa'a yajibu ayyakuna lahu miqdarun wa kamiyah. Karena yang namanya obat, katanya ini yajibu, bahkan wajib katanya. Wajib pakai apa? Miqdar wal kamiyah, dosis dan kadar. Ya. Bihasabi ada, sesuai dengan penyakitnya. In qasara lam yadfa'hu bil kuliyah. Kalau dosisnya kurang, lam yadfa'hu bil kuliyah, maka tidak akan mencegah penyakit secara kuliah, secara keseluruhan. Kalau dosisnya kurang, sama kayak tadi dikasih madu enggak sembuh-sembuh. Dosisnya kurang. Wa in jawazahu aw hiyal quwah atha dararon akhar. Kalau dia dosisnya jawaza melebihi, maka akan menimbulkan dararon akhar, menimbulkan bahaya yang baru, karena kalau dosisnya kelebihan bahaya. Ini penjelasan Ibnu Nabawi Fathul Bari. Mau baik itu obat dokter, herbal, Ibnu Nabawi beda dosis kasih. Beda umur beda dosis. Ibu hamil beda dosisnya lagi. Orang sepuh beda lagi dosisnya. Anak kecil apalagi beda-beda. Anak kecil yang 5 tahun beratnya 30 kilo sama 5 tahun beratnya 15 kilo beda lagi dosisnya. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau sekarang pertanyaannya sekarang begini para jemaah, kan ada habatus soda pakai kapsul. Pernah enggak ada jemaah nyoba-nyoba minum sesuai dengan petunjuk dalam minum 3 kali sehari. Sakit gigi 3 kali 2 kapsul sehari. Sakit kepala 3 kali 2 kapsul sehari. Sakit ginjal 3 kali 2 kapsul sehari. Jadi semua penyakit dosisnya sama. Konsep tibun apa enggak? Meskipun minumnya habatus soda, tapi bukan konsep tibun nabawi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita tahu sekarang mana pengobatan yang sesuai konsep tibun atau enggak. Jadi kalau kita misalnya ada buka praktek pengobatan, dosisnya sama semua dikasih, itu kita sudah bisa kritisi. Oh, itu bukan konsep tibun nabawi nih. Dosisnya sama semua. Enggak begitu cara kerjanya. Sesuai penjelasan ulama pun jelasannya demikian. Bukan begitu. Ya. Sesuai dengan dosis dan indikasi, seperti itu. Oke, sekali lagi jangan dipertentangkan, bisa dikombinasikan. Kenapa enggak seperti itu ya? Oke, nah ini ada kasus contohnya, sama juga kayak tadi ya, ada anak demam tinggi 3 hari, batuk pilek, enggak mau minum obat kimia katanya.
anaknya kasihan, hanya mau minum madu dan habatus sauda. Ya, enggak mau, pokoknya anti. Enggak mau dokter katanya, ya obat kimia. Enggak mau saya anak saya minum obat kimia gitu ya. Dan akhirnya apa? Demam makin parah. Padahal dikasih paracetamol insya Allah turun sesuai dengan sebab kauni. Kan gitu ya, demam makin parah. Demikian juga dengan diare, jangan bawa ke dokter nanti apa? Nanti sampai sana malah diinfus, malah di ini biayanya besar gitu ya. Padahal kadang-kadang kalau kita beli obat herbal malah mahal juga gitu ya. Ya, cukup dengan sesuai sunnah minum air sama madu saja. Padahal itu pun dosisnya berapa dulu ditanya. Dosis air sama madunya berapa? Ya, harus jelas kan sama tadi penjelasan Ibnu Qayyim. Ya, padahal sebenarnya enggak perlu dipertentangkan. Ya, karena dalam ilmu kedokteran modern itu yang namanya dehidrasi karena diare ataupun yang lain kan ada 3 derajat. Pertama tanpa dehidrasi, yang kedua dehidrasi ringan, dan ketiga dehidrasi berat. Kalau dia tanpa dehidrasi ataupun dehidrasi ringan derajat A, memang enggak usah diinfus. Cukup dikasih minum aja. Dikasih minum, mau ditambah madu juga boleh, memberikan apa tambahan gizi. Jadi anak minum apapun yang penting dia minum. Jadi kan enggak perlu dipertentangkan. Sedangkan yang diinfus adalah yang sudah dehidrasi berat. Matanya cowong, ya, sudah lemas, kurus, kulitnya sudah apa enggak elastis lagi, itu kan dehidrasi berat. Daripada ada apa-apa, mending kan segera diberikan rehidrasi cairan dengan infus. Karena anaknya udah enggak bisa disuruh minum lagi. Enggak seperti orang dewasa, kan gitu. Jadi kan enggak perlu dipertentangkan sebenarnya, seperti itu. Ini juga jawaban bagi apa namanya alasan mempertentangkan kenapa kira-kira, karena katanya kedokteran modern ini apa dari orang kafir yang menemukan Ibnu Sina, orang fasik dan sudah dikafirkan ulama. Padahal bukan Ibnu Sina yang menemukan, bukan hanya Ibnu Sina gitu loh. Ya. Bukan hanya Ibnu Sina. Gitu. Dan kalau kita mau terus terang, pengobatan-pengobatan lainnya juga negeri kafir juga. Contohnya ya, mohon maaf, Sinse misalnya dari Cina kafir juga kan sama kan? Bedanya apa coba? Iya kan? Bedanya apa? Bahkan kalau kita ngomong-ngomongan lebih baik ahlul kitab daripada musyrik. Kan begitu. Kalau kita pengen apa? Pengen banding-bandingkan sebagaimana dalam surat Ar-Rum, gulibatir rum fi adna sinin wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, kan gitu. Ya. Ayatnya turun di mana ketika itu gulibatir rum, Romawi dikalahkan oleh siapa? Oleh Persia. Sahabat sedih. Ya, kenapa sedih? Karena mereka lebih suka Romawi yang menang, karena Romawi ahlul kitab, ya masih ingat masih ada Allahnya lah. Gini gitu kan? Ya, sama-sama punya samawi daripada Persia musyrik asli. Iya kan begitu. Jadi masih lebih mending apa? Masih lebih mending ahlul kitab daripada musyrik. Nah, kalau kita mau banding-banding kulturan modern, ya orang apa namanya? Yahudi Nasrani daripada Cina musyrik. Tapi kan alasannya bukan itu alasannya kan? Ya maksudnya enggak usah pakai dalil-dalil, enggak usah pakai dipertentangkan karena kafir gitu loh. Bukan itu alasannya sebenarnya. Dan juga ini kan ilmu dunia begitu. Ilmu dunia. Kenapa harus anti dengan ilmu dunia? Bukankah HP, laptop itu kan dari kafir juga ilmu dunia semuanya? Kenapa gara-gara kedokteran modern dari negeri kafir di anti gitu? Padahal ilmu dunia. Kenapa begitu? Ya, pengobatan yang lain. Dan banyak juga krayopraksi, bukan Indonesia kok. Dari luar itu. Dari negeri kafir juga sama. Tapi kan bukan itu alasannya gitu loh. Jangan jadi alasan untuk mempertentangkan. Seperti itu. Dan ternyata faktanya justru berkebalikan. Ya, ilmu kedokteran modern sekarang yang meletakkan dasar-dasarnya itu adalah ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam semuanya. Sekolah kedokteran pertama paling modern di Andalusia Spanyol ketika kaum muslimin 800 tahun berkuasa di sana. Sekolah kedokteran pertama di mana raja-raja Eropa mengirimkan anak-anaknya dan orang-orang pinternya ke Andalusia untuk belajar. Seperti itu. Jadi enggak sesuai fakta gitu loh. Jangan berobat karena dari negeri kafir. Faktanya justru berkepalikan dan alasan pun enggak tepat. Alasannya karena semata-mata dari negeri kafir, dari orang kafir, enggak tepat. Ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya dari slide itu ya. Ini kedokteran Islam di masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Andalusia itu berkembang.
Jadi yang menemukan adalah umat Islam. Alat-alat bedah itu semuanya adalah umat Islam di peradaban Andalusia yang mengembangkan di Spanyol. Itu umat Islam menemukan alat bedah, peredaran darah, dan para ulama-ulama juga sama. Ar-Razi ini yang menemukan vaksin, konsep vaksin pertama di dunia. Ahli bedah Al-Zahrawi. Jadi Ar-Razi ini di dunia barat namanya Roses. Roses. Jadi orang barat pun mengakui yang menerapkan kedokteran itu adalah umat orang Islam. Di barat itu sebutnya Razes. Kemudian ahli bedah Al-Zahrawi itu terkenal namanya Abul Qasis. Jadi orang barat pun mengakui yang menerapkan ilmu kedokteran itu orang Indonesia, orang Islam. Tapi orang Islam sendiri enggak tahu, taunya dari kafir gitu loh. Ya harusnya kan kita bangga harusnya gitu. Ibnu Rusi namanya Averroes, El-Nafis, Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Ini semuanya umat Islam yang menemukan. Dan orang barat pun mereka mengakui bahwasanya kedokteran Islam terutama di Andalusia yang menerapkan awal-awal ilmu kedokteran gitu loh. Tapi kok sampai Indonesia taunya orang kafir yang menemukan. Nah ini kan perlu kita luruskan sejarahnya. Ya. Nah demikian juga dengan apa namanya, dengan bahan kimia gitu ya. Terkait dengan alasan bahan kimia. Ya, yang namanya bahan kimia, hampir semua ini bahan kimia. Bahkan dalam habatus soda pun ada kandungan bahan kimia. Ya, jadi maksudnya begini ya. Bahan kimia ada yang alami, ada sintetis ya. Artinya kita jangan sampai semacam anti total atau dengar-dengar kimia langsung bahaya gitu. Ya, yang benar itu bahan kimia tersebut sudah diatur dosis sama indikasinya sehingga tidak berbahaya. Dan sebagian orang yang anti total dengan kimia biasanya kok tidak konsisten biasanya. Kenapa? Katanya jangan, saya enggak mau minum obat dokter karena bahan kimia. Saya ini, tapi ternyata dia makan permen. Permen kan ada bahan kimia, ada pengawetnya ya. Nanti saya tunjukin slide-nya. Kemudian makan apa? Makan snack-snackan ya. Pergi ke Maret-Maret itu ya, Alfamaret, Indomaret, beli snack. Itu ada pengawet, bahan kimia, jajan pasar, pewarna. Ya harusnya konsisten gitu kan ya. Nah makanya yang benar bahan kimia ini, baik sintetis maupun buatan, itu sudah diatur dosisnya sehingga aman dan sudah diawasi oleh BPOM kan gitu. Jangan anti total. Kalau anti total harusnya konsisten gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Nah seperti itu, kita lanjutkan. Nah seperti ini juga yang perlu kita luruskan tadi ya. Jadi jangan sampai ada klaim tibun nabawi padahal bukan tibun nabawi. Contohnya ini ya, rumput Fatimah. Ya, kalau orang haji sama umroh pasti bawa nih. Banyak yang kira itu tibun nabawi padahal hadisnya enggak ada satupun. Ya, dan rumput Fatimah ini ternyata kandungan oksitosinnya tinggi. Dia bikin apa? Bikin cepat lahir. Ya, kalau dia minum sesuai dosis indikasi dia bantu melahirkan, tapi masalahnya dipukul rata. Lagi hamil minum akhirnya brojol ya. Ya, langsung kontraksi rahimnya karena tinggi oksitosin. Makanya kalau dia minum dosis sama indikasi dia akan membantu, membantu ketika sudah dekat lahiran minum ini, kemudian oksitosinnya membantu untuk lahir. Tapi masalahnya kan pukul rata, nggak tahu dosis dan berapa banyaknya nggak tahu juga, dijelasin nggak berapa banyaknya, berapa biji, berapa petik, dijelasin nggak? Enggak, langsung minum aja. Akhirnya banyak kasus ya keguguran. Kenapa? Di rumah sakit karena habis minum rumput Fatimah. Ya, makanya sebagian rumah sakit khususnya di bidang tempat persalinan itu ada tulisan ya menghindari konsumsi rumput Fatimah karena enggak ada dosis jelas. Banyak kasus di rumah sakit keguguran karena minum rumput. Dan yang paling penting bukan tibun nabawi. Itu yang paling penting. Pokoknya jangan sunnah, jangan bilang itu sunnah. Jangan menyadarkan kepada agama, itu penting. Harusnya kita punya giroh. Sebagaimana orang bilang ada amalan, ini sunnah padahal bukan sunnah. Kita punya giroh enggak? Langsung ada perasaan kesel, marah. Harusnya begitu juga dalam pengobatan. Pengobatan bukan sunnah, dibilang sunnah. Atau mengesankan itu sunnah. Ya, orang-orang yang datang gak apa-apa deh. Saya pengobatan, yang penting pengobatan sunnah. Kalau mati ya pengobatannya di atas sunnah. Padahal herbal. Bukan. Kan itu yang kita perlu luruskan.
Ya, seperti itu. Demikian juga penjelasan-penjelasan juga misalnya yang tidak perlu dipertentangkan. Contoh, contoh ya. Ada hadis yang berbunyi innamal humma aw syiddah min faihi jahannam. Min faihi jahannam fa abriduha bil ma. Ini hadisnya. Hadisnya ya, yang belum bisa huruf gundul sabar dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan belajar bahasa Arab ya jamaah ya. Innamal humma, yang namanya demam aw syiddah atau kerasnya demam tersebut, min faihi jahannam, dari luapan neraka jahannam. Fa abriduha bil ma, maka dinginkanlah dengan air. Perhatikan tuh. Gimana kira-kira? Kalau demam dinginkan dengan air. Kalau demam dinginkan dengan air. Sekarang siapa yang mau nih? Lagi demam COVID misalnya. Lagi demam berdarah. Lagi tipes. Mandiin. Ada yang pernah dengar gak jamaah? Kalau demam suruh mandi. Ya. Ada yang pernah dengar tidak? Berdasarkan hadis ini kalau demam suruh mandi. Gak usah dengar kedokteran itu. Apa kedokteran itu? Kita dengar hadis aja. Sama dokter kan gak boleh mandi. Kita ikutin hadis insya Allah. Ya, mau gak kira-kira jemaah? Lagi dia lagi tipes, meriang, demam berdarah, mandi. Abriduh, dinginkan lagi. Airnya air dingin. Mau gak jemaah? Mau. Berarti para jemaah anti tibun nabawi. Dipertanyakan keimanannya. Lebih percaya ibun nabawi atau dokter? Mana keimanan antum? Kok gak percaya ini hadis? Ya baik para jamaah sekalian, hadis ini perlu kita lihat penjelasan ulama. Ya, perlu kita lihat penjelasan ulama ya. Oke, penjelasannya di buku itu ada. Penjelasannya di buku itu ada yang nanti kita lihat ya. Atau di website saya tulis. Saya nukil teks Arabnya. Ini saya bacakan teks Arabnya dulu ya, di HP saya sih ada. Teks Arabnya ya. Biar percaya nih, kalau kita bacain teks Arabnya kan kita ilmiah gitu ya. Ilmiah, menukil dengan ilmiah. Oke. Ya ini saya bacakan teks Arabnya penjelasan Ibnu Qayyim terhadap hadis ini. Beliau mengatakan penjelasan hadis ini, beliau katakan. Ya, fahada laysa bi khitabi li aslil li ahli al-masyriqi wal maghrib wal al-iraq, lakinna li ahli al-madinati ma alaihi simatuha kasyam wa ghairiha. Ya. Khitabu hadzal hadis khosun bi ahli al-Hijaz. Jadi katanya beliau Ibnu Qayyim, makanya kita butuh penjelasan ulama. Ya. Katanya beliau khitab ya, sasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan hadis ini, al hadis khosun bi ahli al-Hijaz. Jadi beliau ketika ngomong hadis ini, beliau sedang ngomong dengan ahlul Hijaz. Laisa, bukan dengan ahli al-Masyriq, ahli al-Maghrib, walal Iraq, walal Syams. Ya. Kenapa? Idhkana aksarul hummayat allati tu'radu lahum min nawil humma al-yawmiyah al-ghardiyah al-hadithah an syiddati hararati syam. Katanya beliau, karena kebanyakan aksaru, kebanyakan demam yang menimpa ahlul Hijaz adalah demam yang dia karena demam yang muncul, hadithah muncul karena syiddati hararati syam, karena kerasnya paparan sinar matahari. Jadi hadis ini bahasanya asbabul wurudnya, Nabi sedang ngomong dengan siapa? Ahlul Hijaz. Yang ahlul Hijaz ini kebanyakan demamnya karena panasnya matahari. Al-humma yaumiyah ar-ardiyah al-hadisah an-syiddati hararati syam. Karena panasnya sengatan matahari. Jadi ahlul Hijaz itu demamnya karena apa? Karena tersengat-sengatan matahari. Beliau lanjutkan, wahadihi yang fauha al-ma'ul barid. Kata Ibnu Qayyim, maka kalau demam jenis ini bermanfaat air yang barid, air yang dingin. Syurban wakti salan, baik itu diminum maupun dimandikan. Paham jemaah? Jadi maksud demam di sini adalah demam karena sengatan panasnya matahari. Maka bermanfaatkan diminumkan air dingin sama dimandikan. Begitu. Ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim. Makanya sangat butuh penjelasan ulama. Dan kalau kita lihat dalam ilmu kedokteran, enggak perlu dipertentangkan. Karena dalam ilmu kedokteran ini namanya sunburn. Luka karena sengatan matahari. Dia maka demam. Makanya kalau ada orang kena demam, maka dia dibawa
di tempat yang dingin, bajunya dibuka supaya yang panasnya nggak ngumpul, dikasih minum, ya kan? Jadi nggak ada pertentangan gitu kan? Nggak ada pertentangan. Kenapa harus dipertentangkan? Dan sejalan ternyata setelah kita lihat penjelasan ulama sama fakta di lapangan, kan gitu? Tidak perlu dipertentangkan. Ya, ini contoh hadis, ya. Contoh hadis ya. Oke, makanya kalau demamnya karena demam berdarah, tipes itu dikasih air dingin dimandikan bahaya, tambah parah. Begitu. Nah, ini juga yang saya jelaskan tadi ya. Kedokteran itu yang menemukan kaum muslimin. Ya, ini juga dan ini manuskrip asli ini. Jadi ini manuskrip asli yang menemukan kaum muslimin, konsep dasar bedah, cara buka, alat-alat bedah, penjelasannya kaum muslimin yang jelaskan. Ya, ini alat apa namanya? Alatnya Al-Zahrawi. Ya, yang mendirikan sekolah bedah pertama di dunia di Andalusia Spanyol dan orang barat pun mengakui yang nemukan seperti itu. Ya, ini yang menemukan. Ini juga sama, ini manuskrip asli. Manuskrip asli. Ya. Ya. Dan itu penjelasan berbagai macam jenis fraktur dan dislokasi. Ini juga yang nemukan kaum muslimin, kalau dia fraktur atau dislokasi cara perbaikannya begitu. Udah ada sejak dulu kala. Yang nemukan kaum muslimin. Kemudian di sebelahnya itu adalah alat untuk kuret. Di sebelahnya, sebelah kanan. Itu alat kuret. Ya, instrument destructive operation on a dead fetus. Jadi kalau ada bayi yang sudah mati dalam kandungan, itu dikuret. Ternyata yang nemukan kaum muslimin, alat-alat kuretnya. Karena kalau janin mati di dalam, ya harus dikeluarkan, itu bahaya. Segera dikeluarkan. Kalau orang zaman dulu mati di dalam pasrah, ibunya demam-demam, apa? Karena di dalam sudah mati. Jadi ini jadi ya namanya sel mati kan memang ibunya demam-demam parah dan sebagainya. Nah, zaman kaum muslimin udah dulu udah iya. Iya kan? Sudah. Ya ditemukan sejak dulu kala, ratusan tahun yang lalu kaum muslimin. Dan ini manuskrip asli. Manuskrip. Ya. Jadi faktanya demikian. Ya. Demikian juga, dan ini saya ungkapkan, ini perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini perkataannya Imam Syafi'i, "Dayya'u thulutsal 'ilm wa waqqaluhu ilal yahudi wan nasara." Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, ilmu kedokteran, dan waqalu menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Dan ini fakta yang sekarang. Memang kaum muslimin yang menemukan, tapi setelah itu kaum muslimin lupa dengan ajaran agama, suruh belajar, suruh membaca, ikro. Kaum muslimin sekarang suka baca enggak? Kaum muslimin sekarang suka baca enggak? Ya, suka baca apa enggak? Gimana faktanya kaum muslimin sekarang? Suka baca enggak? Belajar enggak? Nah, berarti kita sendiri yang meninggalkan ikro gitu kan? Ikro bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi yang maju ya malah peradaban barat, orang-orang barat ngambil semuanya. Dan ini sudah dijelaskan oleh siapa? Imam Syafi'i. Memang faktanya sekarang demikian, bukan hanya kedokteran, teknologi, IT, apa, memang ya orang barat lebih maju. Karena kaum muslimin sendiri malas baca, malas belajar, kan gitu. Kita juga termasuk saya berarti ya. Nah, begitu juga dengan ini, yang Abul Qasim sekolah kedokteran pertama, Ar-Razi menemukan benang pembedahan, Ibnu Nafis jalur peredaran darah, dan Ar-Razi membuat namanya buku Al-Hawi Panduan Kedokteran. Ya, ada. Ini manuskrip-manuskripnya. Demikian juga ini manuskrip asli, tulisan dari manuskrip asli, tulisan dari siapa? Dari Ar-Razi. Ya, dari kitab beliau yang berjudul Al-Jadari wal Hasba. Ini sampai sekarang barangnya masih ada di University Leiden Amsterdam. Jadi banyak sekali buku-buku kita itu dibawa ke Eropa. Memang sejarahnya begitu, mereka lakukan invasi, serang kaum muslimin, buku-bukunya dibawa. Sampai sekarang buku-buku itu masih banyak di museum-museum Eropa. Masih banyak. Ya. Ini manuskrip asli masih ada di University Leiden di Belanda, sampai sekarang masih ada nih. Dan ini buku ini judulnya Al-Jadari wal Hasba, menjelaskan tentang konsep vaksinasi.
Jadi yang menemukan konsep vaksinasi kaum muslimin, tapi yang nyampe, yang menyebar di Indonesia apa? Yang menemukan siapa? Yahudi, konspirasi melemahkan umat Islam. Ini kan kok beda banget faktanya gitu kan? Itu vaksin kan perbuatan Yahudi itu, pengen ngelemahin umat Islam. Bahkan bukunya ada, penjelasannya ada, enggak benar dari mana, enggak sesuai fakta bahkan. Ya, konsepnya masih ada. Ya, seperti itu. Nah ini konsep, bahkan bukunya Ar-Razi ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi panduan di awal-awal dulu, panduan mereka. Belajar konsep vaksin, mereka belajar. Mereka belajar dari bukunya Ar-Razi, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, mereka udah belajar jauh sebelumnya, 1766 mereka sudah belajar, diterjemahkan. Ya, mereka pun belajar itu. Tapi di sini yang menyebar di Indonesia, yang nemukan Yahudi katanya. Program untuk menghancurkan umat Islam, program Dajjal katanya. Ini kan dari mana informasinya? Jelas dari internet, YouTube, sumber yang majhul. Tapi ikhwan-ikhwan kita percaya, kan gitu. Padahal agama kita agama yang ilmiah. Dan harus menyerahkan kepada ahlinya, bukan kepada Syekh Google dan Ustadz YouTube. Langsung percaya aja, lihat, oh percaya. Gitu. Nah demikian juga ini, buku-bukunya banyak. Ya bahkan Google pun mengakui, jadi Google pernah buat gambar tentang Ar-Razi. Jadi Google pun mengakui ya apa Ar-Razi ilmuwan Islam yang dia berpengaruh besar terhadap dunia. Jadi Google aja tahu Ar-Razi ilmuwan Islam, tapi kaum muslimin enggak tahu. Kita enggak tahu ilmuwan-ilmuwan Islam, kita enggak tahu. Padahal di barat diakui, tapi kaum muslimin enggak tahu. Ya. Yang menemukan pesawat terbang kita taunya Ian White bersaudara. Padahal yang pertama kali adalah Firnas bin Abbas. Yang pertama kali menemukan konsep pesawat terbang. Ya. Kita enggak tahu yang menemukan. Kita enggak tahu dengan ulama-ulama yang menemukan algoritma, alkohol, alkimia. Itu semua ulama dari istilah Arab, algoritma Arab, ya alkohol Arab, ya cuma sekarang ada yang alkohol yang dari orang ilmuwan Arab, cuma kita anti alkohol, jangan pakai parfum beralkohol, haram, kan? Padahal alkohol kaum muslimin nemukan, dan bukan alkohol nggak Homer, algoritma dan sebagainya, yang menemukan bumi bulat kaum muslimin. Tapi sampai sini bilangnya bumi datar katanya Allah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sumbernya YouTube, masayihnya. Kan gitu, percaya. Iya kan? Yang menemukan pertama kali lingkaran bumi menghitung ilmuwan muslimin. Ya tapi saya bicara dokteran aja ini. Google pun pernah membuat, jadi tampilan khusus Google tuh tentang Ar-Razi. Karena dia ngakui Ar-Razi ilmuwan. Di barat, tapi kita sendiri oh baru tahu ada namanya Ar-Razi ya. Ya gitu. Kan ini juga sama ya, ini juga apa bedah abses untuk mengobat abses kaum muslimin yang nemu. Ya, dan ini klip sama juga. Ini juga sama langkah-langkah untuk mencegah hemorrhagic. Ya, dijelasin ilmunya ada begitu. Dan ini operasi chest yang menemukan kaum muslimin pertama kali. Ya, dan ini yang jelasin ini orang barat. Setelah mereka baca manuskripnya kaum muslimin. Pakai bahasa Inggris tuh. Chesan section as illustrated in manuscript of Biruni. Dari manuskripnya Al-Biruni menjelaskan tentang operasi Caesar. Ya. Al-Athar al-Baqiyah wa al-Khaliyah. Dan di sini dan skripnya disimpan di Edinburgh University. Jadi siapa yang menemukan operasi Caesar? Kaum muslimin ada. Tapi sampai sini kan sampai Indonesia operasi Caesar tuh pengobatan kafir, bertentangan dengan fitrah perempuan. Ya. Itu gini, nah. Ini kan enggak sesuai fakta. Karena operasi Caesar membantu sesuai dengan dosis sama indikasi membantu ibu sama anak. Karena ada yang susah lahir, ada yang panggulnya
kecil, ada yang begini, ada yang terlilit tali pusar. Gimana caranya bisa keluar kalau kelilit gitu? Ya kan, kalau zaman dulu

sebagainya, ada penjelasannya. Ya. Ini kaum muslimin sebelum begini, orang barat itu disebut dengan dark age, mereka masa-masa kegelapan. Kaum muslimin malah ini ilmunya. Ya, bahkan orang barat dulu ketika zaman dark age, ya mereka itu anti kayak begini karena mereka masih berputar seputar tahayul. Jadi ketika orang barat dark age, masa kegelapan, dan mereka mengakui kaum muslimin berkembang, dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia, dinasti Ottoman Empire berkembang. Orang Eropa sedang dark age saat itu. Mereka masih berputar dengan tahayul dan khurafat karena gereja memang begitu istilahnya. Makanya wabah terbesar dalam sejarah, ini kan kita baru wabah COVID ya, tapi ada wabah terbesar dalam sejarah namanya Black Death. Silakan cari sum. Itu namanya Black Death. Wabah terbesar dalam sejarah, korban paling banyak Black Death. Sebabnya apa? Sebabnya karena tahayul dan khurafat. Kenapa? Karena di Eropa saat itu ada tahayul khurafat yang menyebar bahwasanya kucing itu membawa sihir. Dan diaminkan oleh, mohon maaf, gereja. Sehingga saat itu terjadi pembunuhan kucing besar-besaran karena dia sihir katanya. Dibunuhlah kucing. Kalau kucing dibunuh besar-besaran, apa yang banyak? Apa yang tumbuh? Tikus, jamaah. Tikus, akhirnya tikus tersebut ya dia akhirnya sumbernya banyak, apa akhirnya wabah. Terjadilah wabah death, wabah terbesar dalam sejarah. Korban paling banyak hanya karena itu. Tahayul khurafat. Itu dark age-nya Eropa. Saat itu mereka saat itu sedang itu, kaum muslimin sedang gini nih. Mereka bahas ilmu, bahas apa, pakai ini, penelitian, jurnalnya mana, kritis, kan gitu. Yang bikin orang Eropa enggak berlayar, keyakinan bumi datar. Mereka jangan berlayar jauh-jauh karena nanti kalau datar jatuh nanti atau ke pojok gitu loh. Kaum muslimin sudah lama, ilmuwan kaum muslimin sudah lama menghitung bumi bulat. Ini sudah berlayar jauh sebelum Christopher Columbus nemuin Amerika, muslimin udah banyak di sana. Udah kembang nyebar sana sini. Kan begitu. Ya. Nah, ini juga dari Turki juga sama. Ini bahasa Turki ya. Sama jelasin tentang cara-cara mengobati gigi dan sebagainya seperti itu. Ya. Dari fakta itu tiba yang nyebar di Indonesia begini. Imunisasi dampak konspirasi. Imunisasi siasat Yahudi lumpuhkan konspirasi. Yang nyebar di Indonesia begini. Yang menyebar selalu di bawahnya solusi sehat Rasulullah, solusi sehat Rasulullah, seolah-olah dipertentangkan dengan fakta yang enggak benar. Kayak begitu. Ya kan? Ini dari mana sumbernya? Imunisasi siasat yang tumpukan generasi. Kalau kita buka majalah ini, ya, buka majalah ini itu sama isinya bahaya konspirasi ini. Dari mana? Dan ini yang dibaca oleh Iwan Ihwan. Dengan informasi enggak benar. Konspirasi Yahudi bawahnya selalu dipertentangkan solusi sehat Rasulullah, solusi Rasulullah begitu. Kan ini tidak benar ya. Kenapa harus dipertentangkan seperti itu dengan fakta yang enggak benar? Kenapa siasat Yahudi? Dari mana sumbernya siasat Yahudi? Enggak benar. Ya, jadi enggak perlu dipertentangkan seperti itu. Nah, ini bukunya Ar-Razis tadi. Ya, Al-Jari wal Hasba itu penyakit yang sekarang disebut dengan smallpox sama measles atau campak. Jadi jauh sebelumnya udah ditemukan oleh Ar-Razi tadi. Riwal Hasba. Smallpox, measles, campak bahasa kita sekarang. Udah ditemukan, udah diterjemahkan oleh orang-orang barat, mereka belajar. Dan penelitian menemukan sebelahnya itu mumi Fir'aun. Telah ditemukan Fir'aun ini mati karena wabah sebelahnya. Dengan penelitian seperti itu. Nah, ini yang pertama kali ya. Saya sebutkan tadi yang menemukan Ar-Razi. Ya, tapi kok sampai sini jadi vaksin konspirasi Yahudi. Harusnya kan kita justru bangga gitu kan. Dan sebagainya, seperti itu. Dan ini di sebelah itu ada perangko. Perangko Turki. Kenapa? Karena Ottoman Empire atau Khalifah Utsmaniyah, khalifah adalah yang pertama kali menerapkan wajib vaksin kepada negaranya. Dengan konsep itu. Supaya untuk melindungi dan Allah. Jadi yang menemukan kemudian dikembangkan di kerajaan Turki.

0: Utsmaniyah. Nah, sampai sekarang buat perangko, dia buat untuk mengenang mereka, bangga bahwasanya mereka lah negara pertama menerapkan konsep vaksin untuk negara. Diwajibkan vaksin setiap orang supaya untuk melindungi wabah. Jadi mereka bangga orang Turki. Sampai-sampai dibuat untuk mengenang kebanggaan ini, negara-negara lain masih ketinggalan jauh. Kita sudah maju, mereka perangko yang saat itu sedang anak. Pada tahun 1717. Ini fakta. Pertama kali. Ya. Oke, faktanya ini ya. Faktanya. Dan saat itu, dan kenapa? Tapi yang diajarkan adalah yang menemukan pertama vaksin. Itu Edward Jenner, itu pelajarannya kan gitu. Dari Inggris, padahal saat itu ya ada kedua Inggris itu sedang main ke Khalifah Utsman, ya. Lihat ini program apa nih? Oh, program vaksin. Kemudian ditanya, barulah dia bawa ke Inggris. Orang bawa di Utsman begini, di Khalifah Utsman begini. Nah, pertama kali dibawa ke Inggris ditolak oleh Inggris, enggak masuk akal katanya. Karena mereka age. Tapi setelah itu dikembangkan, malah yang terkenal Edward Jenner dari Inggris yang menemukan vaksin. Pantesan dibilang orang kafir gitu. Ya. Dan dalam buku ini ada buku 1001 Invention, 1001 penemuan. Dalam buku ini pun diakui yang menemukan vaksin pertama kali kaum muslimin dalam buku ini. Yang menemukan. Makanya dari mana sampai Indonesia yang vaksin buatan Yahudi, yang menemukan Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Ini dari mana informasi kayak begini? Jangan sampai vaksin itu melemahkan umat Islam. Kita harus berjihad lawan vaksin. Baik begitu. Ini kan enggak benar seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ih, masih kuat enggak para jemaah nih? Masih kuat? Masih on enggak? Hah? Masih on, insyaallah. Saya ngopi dulu. Oke, kita lanjutkan para jamaah sekalian. Sekarang saya tanya nih, ada enggak jamaah yang anti bahan kimia? Tanya dulu nih. Atau ada jamaah yang enggak mau minum obat kimia? Obat dokter ada enggak? Atau pertanyaannya diganti, ketemu enggak ada orang yang enggak mau minum obat dokter katanya bahan kimia? Ada enggak jamaah? Enggak akan minum bahan kimia. Ayah, racun katanya. Ada jamaah yang ketemu? Ada? Oke, sekarang kita bahas. Ya. Ya, kalau mau anti boleh tapi konsisten. Ingat ya, katanya kan anti ya, tapi harus apa? Konsisten. Kita lihat sampai ada yang anti bahan kimia. Ya, tapi yang benar sebagaimana di situ, obat kimia tidak berbahaya karena sudah diatur dosis dan indikasinya. Itu yang benar ya. Karena namanya obat dokter juga kalau nggak sakit nggak akan dikasih. Nggak ada lagi sehat dikasih ini minum obat kanker. Enggak ada kayak gitu. Ya, semuanya harus sesuai dengan dosis sama indikasinya. Ya. Dan itu akan bermanfaat. Kalau sesuai dengan dosis dan indikasinya begitu, ya. Dan makanya di gambar di bawah banyak sekali iklan-iklan, ya, gambar di bawahnya itu ya. Iklan ini, iklan itu, apa iklannya? Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan kimia, kan gitu ya. Banyak enggak kita temuin iklan begitu, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia. Karena saya enggak mau minum yang kimia. Saya anti dengan bahan kimia. Ya. Seperti itu. Bahkan sampai saya enggak mau minum susu UHT. Itu bahaya. Susu sapi dan sebagainya. Ya. Enggak akan minum. Jadi kalau alasannya enggak mau minum obat karena bahan kimia, kita liutin seperti ini. Nah, kalau anti silahkan, karena itu urusan dunia. Silahkan ya. Boleh enggak orang saya anti bahan kimia? Boleh enggak? Boleh, karena itu urusan dunia. Masalahnya kalau yang ngomong pakai kopiah jenggot, bilang bahaya, dikira sunnah. Silahkan, oke, kita sepakat urusan dunia. Silahkan kalau anti. Tetapi yang penting konsisten. Karena di zaman modern ini, ya, banyak sekali makanan-makanan tersebut yang mengandung pewarna, pengawet, bahan kimia, itu semua bahan kimia dalam rangka memudahkan. Karena kalau nggak ada pengawet itu mungkin kita kembali ke zaman batu, masak dulu 3 hari rusak, masak ini lagi 3 hari rusak, itu snack-snack, susu bubuk, itu susu bubuk kalau nggak dikasih pengawet rusak, obat, makanan, jajan. Tuh tadi di bagian permen kan? Oh, permen ada pengawetnya tuh. Tuh permen, coba aja lihat dibacain tuh. Di belakangnya, lihat belakangnya ada pengawetnya itu. Kalau anti kimia jangan dong. Ada pengawet soalnya itu bahan kimia. Ada ini, lihat aja di belakangnya kandungannya kan? Ada bahkan ada pewarna buatan. Pewarna buatan ini bahan kimia apa enggak, jemaah? Bahan kimia. Ya. Sabun yang suka nyabun. Sampo. Ada punya sampo sama sabun di rumah? Bahan kimia enggak? Bahan kimia enggak? Bahan kimia. Dia pakai bahan kimia. Mbak-mbak, ibu-ibu, kosmetik. Pembersih. Ada alkohol, ada penyegar, ada apa? Bahan kimia enggak? Bahan kimia. Tapi ngomongnya saya anti bahan kimia. Kalau mau anti silakan, yang penting konsisten kan begitu ya. Ya. Demikian juga sunat, enggak pakai obat, jangan pakai obat bius. Kalau mau sunat jangan pakai obat bius. Karena pertama obat bius itu namanya lidocaine. Lidocaine itu pertama diimpor dari negeri kafir. Yang kedua, lidocaine bahan kimia, jelas bahan kimia. Yang ketiga, sampai sekarang lidocaine belum ada sertifikat halal MUI. Nah, kalau memang menolak dengan alasan begitu, kalau sunat jangan pakai obat bius. Harus konsisten. Iya tidak? Ibu-ibu yang melahirkan, kalau robek, ya kadang-kadang kan melahirkan dia robek sampai perineum ya. Ah itu enggak usah dijahit. Enggak usah dijahit. Pertama, karena kalau mau dibius lidocaine. Yang kedua, benang jahitnya bahan kimia. Karena pakai benang sintetik, bahan kimia lagi. Jadi ibu-ibu silakan habis lahir robek enggak usah dijahit. Kembali ke metode zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala begitu lahir robekan dibebet. Enggak boleh gerak selama 3 sampai 7 hari. Bebet gini karena masih luka. Tapi zaman sekarang dengan teknologi yang dengan teknologi dijahit, dikebius, dijahit langsung bisa jalan. Istri saya pagi melahirkan, sore pulang jalan. Maksudnya ke kamar mandi sendiri, ke apa sendiri bisa. Karena dia sudah dijahit. Jadi kalau konsisten boleh aja. Yang penting apa? Silahkan anti kimia baik ini sintetis maupun alami. Yang penting apa? Konsisten. Kan gitu. Tadi saya sebutkan nih gambar permen nih tadi. Permen. Ya, kalau anti bahan kimia jangan makan permen ini. Karena di gambarnya itu ada bahannya. Ya asam laktat. Kemudian pewarna, tetratartartazin, itu kan bahan kimia semua ya. Katanya kimia, ya jangan makan permen. Oke sepakat, nah, lanjut lagi. Ini jajan apa? Pasar, warna-warninya itu dari mana? Warna-warni jajan pasar itu dari mana? Saya tanya, pewarna alami atau pewarna buatan? Hah? Pewarna alami atau pewarna buatan? Pewarna buatannya bahan kimia apa enggak? Bahan kimia enggak? Pakai bahan kimia itu. Karena pakai pewarna buatan, kalau mau buat pakai pewarna alami silahkan aja. Kalau merah pres stroberi dulu. Ya, kasih. Ya, kalau warna kuning pres apa namanya? Kunyit dulu, kasih. Kalau warna biru apa ya kira-kira ya? Pres buah ceri dulu, pres dulu baru kasih. Ntar harganya ratusan ribu ntar. Jajan. Ya. Makanya jangan keluar-keluar saya anti kimia, anti obat dokter enggak mau, tapi ini lancar jaya. Makan terus. Iya kan? Harusnya kan konsisten. Gitu kan? Oke, belum selesai, belum selesai. Lanjut lagi. Siapa yang sering makan snack, kue, oleh-oleh? Ya. Snack, oleh-oleh. Ada kue, oleh-oleh ya, warna-warni itu semua. Kemudian dibungkus, bertahan 6 bulan. 1 tahun pengawet kira oleh-oleh pakai enggak, pakai bahan kimia apa enggak, bahan kimia. Terus itu warna-warni dikit pakai pewarna buatan atau alat pewarna buatan pewarnaan seperti itu. Itu belum kita bicara snack-snack di bawah itu, macam-macam snacknya kan. Itu aja buka belakangnya pengawet, pewarna tartazin apa semua ya. Kalau di kimia jangan dimakan berarti kan, konsisten dong. Ya. Yang benar hanya dosisnya udah diatur sama udah diatur dosisnya udah diatur sesuai dengan indikasi. Masalahnya yang menyebar di internet adalah misalnya gini tadi pewarna tartazin ya. Ya, pewarna tartazin tadi ya. Cara supaya untuk mengelabui itu begini, klik di Google bahaya pewarna tartazin. Muncul enggak kira-kira bahayanya? muncul kan, muncul di internet bahayanya. Coba klik di Google, bahaya pewarna tartasin. Ya muncul, itu ditampilkan, nih bahaya kan. Nah, kayak begitu. Ya kalau bahaya karena kelebihan dosis, kan gitu. Kalau ini kan enggak. Oke ya. Belum cukup nih, masih anti kimia. Coba. Oke. Apa yang pernah kesini? Atau siapa yang anti nih? Kesini. Masih anti kimia? Tadi kita ngomong dari yang dasar, dari permen dulu, jajan, terus kesini. Kira-kira di sini banyak kimianya enggak? Ya mah. Banyak enggak? Saya enggak sebutkin mereknya karena ini masjid ya. Lihat aja deh. Kira jamaah kesini banyak kimianya enggak? Lebih banyak lagi bahan kimia, lebih complicated lagi. Ininya, bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya itu, bumbu-bumbu itu enggak mungkin enggak pakai pengawet. Enggak bertahan 3 hari, rusak langsung. Pasti pakai pengawet. Dan pengawet bahan kimia. Udah diatur dosis sama isinya. Bumbu-bumbunya itu enggak mungkin. Kalau kita mau pakai yang ini, maka kita iris dulu bawangnya. 3 hari sudah dipakai. Enggak. Lebih komplit lagi. Jadi jangan sampai keluar-keluar saya anti kimia, jajan. Ini kimia semua. Cuma kan diatur dosis sama indikasinya. Cukup, kita lanjutkan. Siapa yang sering ngopi? Nongkrong ngopi. Siapa yang sering? Anak muda mana yang enggak pernah ngopi sekarang? Tuh, berbagai macam apa namanya? Kafe-kafe kopi dengan berbagai merek, saya enggak usah bacain deh. Ya. Kopi-kopi yang kita lihat itu campurannya apa? Campurannya susu. Susu apa biasanya? Yang kelihatan di jalan-jalan. Susu apa? Susu yang diperah, murni gitu? Hah? Susu apa? Yang di kafe-kafe itu. Apa? Ya, susu UHT yang digambar ini. Dengan berbagai macam merek. Gitu kan ya? Nah, susu UHT itu kita lihat kandungan di belakangnya. Lihat lagi. Ya, kandungan di belakangnya. Di situ ada apa aja? Pertama ada stabilizer. Nah. Mengandung apa nih tuh? Terlalu kecil ya situ ya. Ya, mengandung klorida 6 sekian, tembaga, mengandung inositol. Bahan kimia semua tuh. Yang saya linkerin. Karena kalau enggak ada itu rusak susunya nih. Kalau enggak ada pengawet, enggak ada stabilizernya. Dan itu semua bahan kimia, inositol, bahan kimia itu. Buatan bukan alami. Sintetik. Itu ada. Karena kalau enggak diginiin 3 hari rusak. Coba aja deh susu baru diperah dibiarin. 3 hari gimana? Rusak. Tapi ini 6 bulan. Ini kemajuan teknologi gitu loh. Ya anti kimia. Dan kopi-kopi ini semuanya pakai ini. Coba aja lihat di pinggir-pinggir jalan. Atau yang baristanya dia tambah susu apa? Susu yang diperah langsung atau yang ini? Susu ini. Jadi saya anti kimia, saya pengennya yang organik aja. Padinya organik, ininya organik ya. Padi organik dikasih pupuk, pupuk bahan kimia gimana? Pengen susu yang organik ya, enggak mau susu kan, enggak mau sapi yang disuntik hormon, enggak mau sapi yang ini begitu. Ya, tapi minumnya yang kayak gini. Jadi bukan jadi begitu ya, artinya kita perlu meluruskan ya, mengatakan saya anti kimia, tapi boleh aja ya, penting apa? Konsisten, yang konsisten yang penting kan. Ini juga sama, itu di bawah gambarnya telur ya. Di bawah gambarnya telur, tapi kandungannya adalah glutamic acid, aspartic acid, valin, argin dan sebagainya. Itu kandungan telur dalam bahasa kimianya. Makan air saja H2O ya, bahan kimia. Kan gitu ya. Seperti itu. Baik yang dia apa namanya secara anti alami atau tidak gitu ya. Dan anti kimia tapi banyak yang rokok. Saya enggak mau vaksin karena banyak bahan kimianya tapi sambil vaksin bahaya, racun, ya ada chipsnya nanti diatur. Ya, ada chipsnya nanti. Jadi vaksin itu sudah ada chip di dalamnya, nanti disuntik, diatur, akan dikendalikan oleh negara ketiga. Kaum muslimin dilemahkan. Dari mana informasi kayak gitu? Dan sebagian iwan ada yang percaya. Racun. Ya, dari mana informasi kayak gini? Oke ya. Bahan kimia itu tadi yang saya gambarkan ya, infus ya. Infus ini dari negeri kafir. Bahan kimia semua isinya cairan infus itu. Kemudian sampai sekarang infus belum ada sertifikat halal MUI. Nah, jadi kalau memang alasannya itu semua nolak ya. Ulama-ulama kita di infus masuk infus gitu loh. Di rumah sakit Di, apalagi di UGD, ini gambar UGD. Di UGD itu saya pernah jaga UGD. Orang sakit banyak, kita obati, kita apa. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Baik yang sudah mau meregang nyawa, yang koma, yang apa, kita gerak dengan cepat, alhamdulillah terbantukan dengan izin Allah. Masuk infus, masuk ini, masuk obat, pengendali ini, begini, kita suntik. Alhamdulillah. Yang sebelumnya meregang nyawa, diselamatkan dengan izin Allah. Tiba-tiba dibilang kafir, apa gitu, gimana? Gak sesuai. Ya. Dan banyak yang seperti ini ngomong-ngomong anti kimia ujung-ujungnya ke UGD kalau ada apa-apa, kan gimana tuh? Ya kan? Ya, mengkampanyekan anti kimia, organik, back to nature, balik-baliknya ke UGD kalau ada apa-apa. Padahal kan bukan darurat. Ini enggak darurat. Seperti itu. Neri kafir ini Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Beliau divaksin. Ya, sampai sini negeri kafir. Ya, saya Soleh Fauzan divaksin. Sampai sini saya enggak divaksin. Haram. Yahudi. Nah, tapi praktek ulama vaksin. Sampai sini berkembang ya halal haram, ngandung babi apa semua. Padahal informasi-informasi internet yang nyebar. Harusnya kita kan dakwah ahlu sunnah, ngaji sunnah kan ilmiah gitu loh. Ulama-ulama. Semua ulama Masjidil Haram vaksin. Syekh Soleh Fauzan divaksin dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ah kan Saudi kan antek Amerika, wajar aja lah. Ingin jangan gitu dong kita dong, ikut-ikutan. Ya kan? Nah, demikian juga para ulama, ustadz sakit dirawat di mana? Di rumah sakit. Ya, jadi praktek ulama sangat beda dengan mereka tadi yang anti kedokteran, mempertentangkan, saya enggak mau minum obat dokter. Pokoknya racun, bahaya gitu dan sebagainya. Ya. Nah, ini sangat bertentangan gitu ya. Oke. Ini yang saya sebut tadi lidocaine. Lidocaine itu obat bius. Nah, kalau sunat kita pakai ini. Saya sering sunat dulu ya. Sunat eksekusi burung. Ini. Saya suntikkan. Lidocaine dari negeri kafir. Isinya bahan kimia semua. Yang kedua, sampai sekarang belum ada sertifikat halal MUI. Kalau kita ngomong sertifikat halal MUI ya sertifikat halal kita belum ada sertifikat halal belum berarti haram gitu kan ya? Karena al aslu fil asya al ibaha, hukum asal sesuatu mubah. Jangan sampai ada mindset belum ada sertifikat halal MUI berarti haram. Ini enggak. Sertifikat halal MUI adalah menguatkan itu halal. Tapi jangan sampai ada mindset kalau enggak ada itu berarti haram. Enggak. Dan itu kan gak ada. Makanya tadi kalau menolak mempertentangkan dengan alasan kafir, bahan kimia, belum ada sertifikat halal MUI, berarti simple. Besok sunat gak usah di-infuse. Dan kalau gak di-infuse gak akan mati. Jadi jangan alasannya darurat. Boleh kok karena darurat. Ad-darurat tuh tubuhil masyarakat. Enggak, gak akan mati kok. Cuma nahan sakit aja. Atau kembali seperti metode zaman dulu, orang-orang sepuh, orang kakek nenek kita kalau mau sunat, pertama rendam di air yang dingin sampai beku langsung dipes potong tapi tetap sakit. Atau pakai celurit, jadi ada apa namanya? Bambu itu dipotong tajam biar tajam banget langsung pes diginiin. Tapi tetap muncrat ntar terus. Silakan. Atau pakai gaya Afrika, ditarik, diamankan kepalanya dikapak. Enggak usah pakai obat bius. Kan katanya kafir, sertifikat halal. Kan maksudnya kita minta konsisten aja gitu. Minta konsisten. Ya ibu-ibu melahirkan juga bagian, gak usah dijahit kalau robek nanti. Bilang sama bidan saya gak jahit. Kenapa? Kafir bu, obat kimia. Sampai sekarang belum halal. Gak usah dijahit aja ntar kalau lahir ada robekan. Biar nanti tahu ras pas jalan ntar ikannya ini. Sembuhnya lama. Kan gitu. Begitu juga dengan hand sanitizer, ada alkohol, ada gliserol, bahan kimia semua. Tapi sering cuci tangan. Harusnya kalau anti jangan dong. Ya, kalau luka pakai beta. Povidon, iodon, jelas namanya bahan kimia sintetik lagi. Iya kan? Seperti itu. Ya. Oke, banyak pembahasan sebenarnya para jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya ya dari materi kita dari buku ini ya. Saya ingin menyampaikan semua pengobatan baiknya. Enggak perlu dipertentangkan. Ya, apapun itu pengobatan Arab klasik, Pang, Korea, Arab, Cina, semua sama baiknya. dan semua terbukti sembuh nah masing-masing. Ini nggak perlu dipertentangkan. Dan demikian juga ramodern nggak perlu dipertentangkan. Juga saya jelaskan konsep yang benar, dosis indikasi yang benar, dan juga orang yang melakukan praktek kedokteran harus belajar yang lama dulu. Dan saya kurang setuju dengan praktek sehari dua hari, pelatihan sehari dua hari tiba-tiba praktek. Saya tanya ada nggak para jamaah pelatihan sehari dua hari besok buka praktek, ada nggak? Ya tiba-tiba langsung bisa ngobatin diabetes, ngobatin ini, ada nggak? Nah itu terus terang mohon maaf tidak sesuai dengan konsep tibun nabawi dan konsep tib dalam tibun nabawinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik para jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada kami nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
11: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.
3: Qul

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat muad dimanapun Anda berada, tibalah kita kembali di waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu kita mengajak kepada sahabat muad sekalian yang masih sibuk beraktivitas, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muad, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: 94,3 FM.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin? perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Hadirati sada, yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: قدواتٌ نبويه. عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: قدواتٌ نبويه.
9: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال

0: seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor

0: 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazismuats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
1: Radio Muat Bin Jabal.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
0: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
7: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
8: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati, akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
9: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Pada orang tua sendiri, kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu, yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
10: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
11: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Aduh, enggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
17: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
16: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
17: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
16: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
17: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
16: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
18: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
19: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
18: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
19: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
18: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: Radio Muad Bin Jabal.
20: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adh sekalian di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biiznillah sahabat Mu'adh, kita akan bersama-sama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Kurang lebih 6 jam kita akan bersama hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi sebab datangnya kebaikan, manfaat, dan keberkahan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, dan juga kita mengucapkan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan hari Kamis di tengah kesibukan kita siang ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dan khusus untuk sahabat Mu'adh yang mungkin hari ini sedang menjalankan puasa sunnah Kamis, maka semoga Allah kuatkan sampai waktu berbuka nanti. Mungkin sekarang sahabat Mu'adh sudah mulai terasa lapar ya, sudah mulai merasa lapar. Mungkin tenggorokan juga mulai terasa kering, apalagi kalau aktivitas hari ini cukup padat. Tapi insya Allah sahabat Mu'adh, setiap rasa lapar dan haus yang Anda tahan karena Allah, maka itu tidak akan sia-sia. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, Allah berfirman, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, puasa tentu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Puasa adalah latihan bagi hati kita. Kita belajar mengatakan tidak kepada sesuatu yang sebenarnya halal karena kita sedang menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mampu menahan diri dari makanan dan minuman yang halal di siang hari, maka semoga kita juga semakin mampu menahan diri dari sesuatu yang Allah haramkan, dari perkataan yang menyakiti, dari amarah yang berlebihan, dari ghibah, prasangka buruk, dan dari berbagai hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Sahabat Mu'adh, hari Kamis memang memiliki keutamaan tersendiri dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dikenal memperbanyak puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Dalam sebuah hadis, ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin dan Kamis, Nabi menjelaskan bahwa pada kedua hari tersebut, amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah, dan beliau senang ketika amalnya diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Maka kalau hari ini ada di antara sahabat Mu'adh yang sedang berpuasa sunnah Kamis, maka semoga itu diniatkan bukan sekedar karena ingin mendapatkan pahala puasa, tetapi juga diniatkan juga sebagai bentuk cinta dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang sahabat muat hari ini tidak sedang berpuasa, maka jangan merasa bahwa kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Kita semua tentunya masih bisa mengambil bagian dari keberkahan hari ini. Jaga lisan kita, perbanyak istighfar, baca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, bersedekah semampunya, membantu orang lain, atau bahkan sekedar memberikan senyum dan perkataan yang baik kepada orang yang kita temui. Karena terkadang, amal yang sederhana, ketika dilakukan dengan ikhlas, maka justru menjadi sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat muat yang sedang berpuasa, kalau siang ini terasa berat, ingatlah, rasa lapar itu ada akhirnya, rasa haus itu ada akhirnya, tetapi insya Allah pahala dari kesabaran kita akan Allah simpan. Sahabat muat dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, seperti biasa mengawali kebersamaan kita sesaat lagi setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
7: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
8: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
7: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau ngelihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
9: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
10: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
12: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
13: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas atau mendengarkan lebih tepatnya ya, kisah dari salah satu sahabat Nabi yang terkenal karena kisahnya dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan kisahnya cukup menarik sahabat muat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang Quraisy menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan dan menangkap mereka. Lalu sahabat ini kemudian mengejar Nabi dengan tujuan mendapatkan hadiah tersebut. Namun sahabatmu tahu tidak, dalam perjalanan kuda dari sahabat ini beberapa kali tersungkur. Dan dia akhirnya menyadari bahwa ada pertolongan Allah yang melindungi Nabi SAW. Kemudian sahabat ini meminta keamanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberinya jaminan keamanan dan meminta agar sahabat ini tidak memberitahukan keberadaan mereka kepada orang-orang Quraisy. Yang menarik sahabat Mu'adz, yang paling menarik adalah doa atau berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, di mana dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah mengatakan kepada sahabat ini bahwa kelak dia akan memakai gelang-gelang Kisra, yaitu gelang-gelang penguasa Persia. Bayangkan sahabat Mu'adz, situasinya saat itu Nabi sedang dalam perjalanan hijrah, ya, kemudian dikejar dan diburu oleh Quraisy. Tetapi beliau justru menyampaikan kabar gembira tentang masa depan ketika kaum muslimin akan memperoleh kejayaan. Dan benar sekali sahabat Mu'adz, benar adanya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Persia itu berhasil ditaklukkan. Ya. Ketika harta Kisra diperoleh, Umar memberikan gelang Kisra kepada sahabat ini dan memintanya memakainya, sehingga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini ternyata menjadi kenyataan. Masya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Sirokoh ibn Malik bin Ju'syum al-Mudlaji radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, kali ini kita akan dengarkan kisah dari beliau. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kisah selengkapnya dari Sirokoh ibn Malik berikut ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
14: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
15: Sirokoh ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Bagaimana kalau engkau memakai mahkota dan pakaian kebesaran Kaisar Persia Sirokoh?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quraisy bangkit bagai disengat lebah mendengar berita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah pada tengah malam. Namun mereka tidak percaya begitu saja dan mulai berkeliling kemana-mana, ke rumah-rumah Bani Hashim, ke rumah-rumah sahabatnya. Ketika mereka memeriksa rumah Abu Bakar As-Siddiq, cuma putrinya Asma Sizatin Nitaqain yang menyambut. Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tak tahu dia berada di mana." Abu Jahal menamparnya keras-keras sampai anting-antingnya terjatuh. Ketika yakin bahwa Muhammad memang benar-benar telah meninggalkan Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menjadi kalap. Mereka membentuk suatu pasukan khusus untuk mengejar dan melacak jejaknya. Mereka sendiri juga tak segan ikut serta. Sampai di Gua Thur, penunjuk jalan berkata, "Demi Allah, buronan kalian tidak berjalan lebih jauh dari goa ini." Sebenarnya mereka tidak keliru, sebab Muhammad dan Abu Bakar memang berada di dalam gua itu, sedangkan pasukan Quraisy berdiri di atasnya. Bahkan As-Siddiq bisa melihat kaki orang-orang itu lalu lalang. Air mata As-Siddiq berlinang. Rasulullah menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bisik Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak takut tentang diriku, melainkan mengkhawatirkan bencana yang akan menimpa Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkannya, "Jangan bersedih Abu Bakar, Allah beserta kita." Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada kalbu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi mengintip kaki para prajurit Quraisy, lalu berkata, "Ya Rasulullah, Seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Wahai Abu Bakar, tegur Rasulullah, kalau engkau menyangka bahwa kita hanya berdua, maka yang ketiga adalah Allah. Mereka lalu mendengar seseorang berkata, mari kita masuk ke dalam untuk mencari mereka. Terdengar Umayyah ibn Khalaf mengejek, tidakkah matamu melihat laba-laba yang bertelur di pintu gua itu? Demi Allah, dia sudah lebih dulu ada sebelum Muhammad lahir. Hanya Abu Jahal yang berkata suram, demi Lata dan Uzza, aku merasa dia berada di dekat sini dan mendengar semua yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan. Tetapi sihir telah menutup penglihatan kita semua. Quraisy tidak menghentikan begitu saja pencariannya atas Muhammad. Mereka mengumumkan sayembara kepada seluruh suku yang tinggal di jalan antara Mekah dan Madinah. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, akan diberi imbalan 100 ekor unta yang bagus. Suraqah ibn Malik al-Mujliji tinggal di kota Qudait di dekat Mekah. Suatu hari datang utusan Quraisy di desanya, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad baik hidup maupun mati. Hadiah besar itu menggelitik hati Suraqah, tapi dia berusaha menahan diri agar tidak membangkitkan semangat yang lain. Kemudian seseorang berkata, demi Allah, tadi lewat 3 orang kafir. Kukira mereka adalah Muhammad, Abu Bakar, dan penunjuk jalannya. Walaupun mencatat baik-baik penunjuk ini di benaknya, Suraqah radhiyallahu ta'ala an pura-pura tak mempedulikannya. Katanya, ah bukan, pasti itu Bani Fulan yang sedang mencari untanya yang hilang. Orang itu mengangguk-angguk, mungkin engkau benar. Suraqah masih duduk-duduk untuk beberapa waktu untuk mencegah timbulnya kecurigaan. Setelah orang-orang asyik bercerita, diam-diam dia keluar dan langsung pulang. Disuruhnya budaknya menyiapkan unta, kuda, dan membawanya ke tanah lembah. Dia sendiri mengambil senjata, kemudian menyusul. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Suraqah mengenakan pakaian perang, memanggul senjata, lalu memacu kuda cepat-cepat untuk menyusul Muhammad. Dia khawatir ada yang mendahului dan memenangkan hadiah Quraisy itu. Suraqah ibn Malik radhiyallahu an adalah jagoan dari kaumnya. Tubuhnya tinggi besar, tegap, sangat pintar mencari jejak, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dia juga cerdas dan berperasaan halus. Kudanya pun adalah kuda-kuda pilihan. Suraqah memacu kudanya seperti dikejar setan. Belum lama berpacu, kudanya terpeleset dan dia pun terjatuh. Keraguan mulai menyelinap dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, pertanda apa ini? celaka engkau, kuda bodoh. Dengan sigap dia bangkit dan menaiki kudanya lagi. Tapi belum lama berlari, dia tergelincir lagi, jatuh lagi. Keraguannya semakin besar. Ingin rasanya kembali, tapi bayangan hadiah itu menari-nari di pelupuk matanya. Tak jauh tempatnya terjatuh. Surakah melihat Muhammad dan sahabatnya. Semangatnya kembali melambung. Segera disiapkan busur dan panahnya. Namun mendadak dia terpaku. Dilihatnya kaki kudanya masuk ke dalam tanah. Kemudian keluar asap dari sekelilingnya menghalangi penglihatannya. Dengan gugup Surakah berusaha memacu kudanya. Tetapi semakin dipacu, justru semakin dalam terperosok. Seakan-akan ada sebuah kekuatan yang menarik ke dalam tanah. Akhirnya Surakah ibn Malik berteriak minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Saudara, mintakan kepada Tuhan kalian agar kaki kudaku terlepas. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Lalu kuda itu bisa bergerak kembali dan terlepas dari bahaya. Namun keserakahan Surakah muncul kembali. Dipaculah kudanya mengarah langsung kepada Rasulullah. Malang nasibnya. Dia tergelincir kembali dan kaki kudanya terperosok jauh lebih dalam dari keadaan semula. Kali ini dia sungguh-sungguh minta tolong kepada

Kuda Surakah kemudian terbebas. Beliau bersama Abu Bakar hendak melakukan perjalanan, tapi Surakah menahan mereka. Ia berkata, "Tunggu dulu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu. Lalu apa yang engkau inginkan?" "Demi Allah, Muhammad, aku tahu bahwa agamamu akan jaya. Aku minta engkau berjanji, kalau kelak aku datang ke dalam kekuasaanmu, hargailah aku. Tulislah janji ini sebagai bukti." Rasulullah menyuruh As-Siddiq menuliskan perjanjian tersebut pada sepotong tulang, kemudian diberikan kepada Surakah. Sewaktu Surakah hendak beranjak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Bagaimana kalau engkau kelak mengenakan pakaian kebesaran Khosrow Persia, wahai Surakah?" Surakah terbelalak, "Pakaian Kaisar Hormis?" "Ya, Kaisar Hormis." Surakah kemudian kembali ke dusun. Dilihatnya orang-orang sudah berkumpul hendak berangkat mencari Rasulullah. Dia berkata kepada mereka, "Kembali saja kalian semua. Seluruh permukaan bumi telah kuaduk-aduk untuk mencari Muhammad, dan kalian mengetahui ketelitianku dalam mencari jejak." Maka semua membatalkan kepergiannya. Surakah ibn Malik radhiyallahu an menyimpan rahasia sampai dia yakin bahwa Muhammad dan sahabatnya sudah tiba di Madinah dan aman dari buronan kaum Quraisy. Pada saat itu baru dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Abu Jahal kontan mengecamnya habis-habisan. Dia mencemooh ketakutan Surakah dan kebodohannya menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Surakah lantas membela diri, "Ya Abu Hakam, demi Allah, seandainya melihat sendiri waktu kudaku terperosok ke dalam tanah, pasti engkau tidak ragu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka siapa orang yang mampu menentangnya?" Hari-hari terus berganti. Muhammad yang terusir dari Mekah dan lari di malam hari seperti buronan, kembali menjadi insan yang ditaati dan selalu dijaga oleh pedang-pedang yang putih berkilat dan tombak-tombak yang siap dilempar. Tokoh-tokoh Quraisy yang memenuhi bumi dengan kecongkakan dan kesombongannya telah tunduk meminta belas kasih. Mereka bertanya, "Apa kiranya yang akan Anda lakukan terhadap kami?" Beliau menjawab dengan kebijaksanaan seorang nabi, "Kalian boleh pergi dengan bebas." Pada saat itu, Surakah ibn Malik menyiapkan kudanya dan pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dia membawa bukti perjanjian yang ditulis oleh Abu Bakar 10 tahun yang lalu. Berikut penuturannya sendiri. "Aku mendatangi Rasulullah di Jarana. Kuterobos barisan Ansor sehingga mereka mengacungkan tombaknya sambil berseru, 'Pergi, pergi, kau mau apa?' Aku tetap maju sampai bisa mendekati Rasulullah

0: yang sedang berada di atas untanya. Kuacungkan bukti perjanjian itu. Ya Rasulullah, aku Surakah ibn Malik, dan ini bukti perjanjian antara aku dengan Anda. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mendekatlah kemari wahai Surakah, majulah. Ini adalah hari untuk memenuhi janji dan kebaikan. Aku maju dan menyatakan keislamanku. Kuterima kebaikan yang banyak darinya. Hanya beberapa bulan, Surakah radhiyallahu an bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah kembali ke sisi Tuhannya. Surakah menyesal sekali. Selalu terbayang dalam ingatannya saat dia hendak menangkap dan membunuh beliau hanya untuk 100 ekor unta. Sekarang semua unta di dunia ini tak dapat dibandingkan kalau seujung kuku pun dengan beliau. Surakah juga masih teringat akan janji Rasulullah. Bagaimana kalau engkau mengenakan pakaian dan perhiasan Khosro Hormiz, Surakah? Tak layak lagi bahwa dia benar-benar akan mengalaminya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kaum muslimin kini dipimpin oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an dalam masa kepemimpinannya yang penuh berkah. Muslimin bergerak menyapu kekaisaran. Kekaisaran Persia, satu demi satu benteng-benteng Persia direbut, pasukannya dihancurkan dan istana-istananya digoncangkan. Mereka mendapat ghanimah berlimpah-limpah. Pada hari terakhir kekhalifaan Umar, utusan Sa'ad ibn Abi Waqqas datang ke Madinah untuk memberi tahukan kabar kemenangan pasukan muslimin. Mereka membawa 1/5 ghanimah dari perang fisabilillah untuk Baitul Mal. Ketika ghanimah ditaruh di hadapannya, Khalifah Umar sangat terperanjat. Di antara barang-barang itu ada pakaian, mahkota, serta perhiasan kaisar yang bertabur dengan permata, yang belum pernah ada hari seluruh ghanimah yang pernah didapat. Umar berpaling kepada para menterinya. Kaum yang menyampaikan barang-barang semacam ini sungguh suatu kaum yang penuh amanah. Berkata Ali bin Abi Thalib, karena sebagai pemimpin Anda tidak serakah, maka rakyat Anda juga tidak rakus, ya Amirul Mukminin. Seandainya Anda menyeleweng, tentu mereka juga akan menyeleweng. Al-Faruq lalu memanggil Surakah ibn Malik dan menyuruhnya mengenakan pakaian kebesaran kaisar beserta seluruh persenjataannya. Mahkota ditaruh di kepalanya dan semua perhiasan dipasang pada tempatnya. Melihat hal itu, seluruh hadirin bertakbir. Umar mengamati Surakah lalu berkata, bah, bah, seorang badui dusun dari suku Mudlij memakai mahkota dan pakaian kekaisaran Persia. Umar kemudian menegadahkan kepalanya ke langit seraya berdoa, ya Allah, kau tolakkan harta dunia pada Rasulmu, sedangkan beliau lebih baik dan lebih terhormat dariku. Kau tolak juga pada Abu Bakar sedangkan dia lebih baik dari sisimu. Kemudian engkau memberikannya kepadaku. Aku berlindung kepadamu bila semua ini kau jadikan sebagai cobaan berat untukku. Umar tidak beranjak dari tempat itu, kecuali setelah seluruh harta itu habis terbagi-bagi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Dik. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Enggak ada perampok di rumah dia. Tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya. Dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana? Enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW?
10: Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana.
9: Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian.
10: Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung.
9: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
10: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada momen dalam hidup yang mungkin cukup sekali dirayakan. Dan momen itu salah satunya adalah momen pernikahan. Maka sahabat Mu'adz, bagi Anda yang akan merayakan momen ini, maka pastikan tempatnya juga istimewa. Jadi mungkin bagi sahabat Mu'adz yang sampai sekarang masih mencari-cari tempat yang terbaik dan recommended, maka sekarang tidak usah lagi kemana-mana. Untuk sahabat Mu'adz yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka hadirkan momen bahagia bersama keluarga di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari tersedia paket wedding yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz. Mulai dari paket Alwarda untuk 200 tamu undangan hanya Rp25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan mulai Rp60 juta. Kemudian ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan dengan harga Rp79 juta. Hingga ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Dan sahabat Mu'adz tidak hanya sampai di situ, bukan hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikah, meeting room dan banquet facilities untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan. Dan yang membuatnya semakin istimewa sahabat Mu'adz, sahabat Mu'adz bisa menikmati kolam renang berkonsep syariah dengan area pria dan wanita yang terpisah. Begitu pula ada fasilitas gym dengan ruangan khusus pria dan wanita. Menarik bukan? Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari tentunya menjadi pilihan yang sangat recommended untuk sahabat Mu'adz yang ingin merayakan momen-momen spesialnya ataupun ingin mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu baik skala keluarga ataupun organisasi ataupun perusahaan. Sahabat Mu'adz, segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811-45-1117, 0811-45-1117, atau 0811-4393-838, 0811-4393-838. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, mau apa saja, mau acara apa saja, hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, setelah jeda yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dengan sahabat Mu'adz cilik kita dalam program Quran for Kids. Jangan kemana, tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
11: Innalladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi. Takutlah kepada Allah
12: pada saat anda sedang sendiri.
11: Takutlah kepada Allah
12: pada saat tidak ada yang melihat.
13: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
11: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
12: berhentilah.
11: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
13: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
14: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
13: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
14: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
13: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
14: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
13: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
14: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
15: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
14: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
15: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
13: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
15: Hidup di dunia hanya sebentar.
13: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
15: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
13: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
14: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
15: Hai jiwa yang keluar.
14: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
13: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi nih di kesempatan siang ini Kak Ibrahim hadir menyapa adik-adik semua dimanapun berada, tentunya di program kesayangan adik-adik semua, dimana lagi kalau bukan di Quran for Kids. Masya Allah, program ini memang adik-adik menjadi salah satu program yang sangat disukai oleh anak-anak dimanapun berada, karena dari program ini kita belajar tentang Al-Quran yang mulia. Dari program ini tentunya kita akan menggali sedalam-dalamnya deh, pokoknya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat per ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya telah diabadikan dalam Al-Qur'an yang mulia ini. Iya, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga adik-adik sehat selalu dan semoga adik-adik juga senantiasa dimudahkan urusannya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya. Dan semoga adik-adik selalu dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi adik-adik, seperti biasa kita akan melihat pelajaran apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kali ini Kak Ibrahim akan lanjutkan pembahasan dari kakak penyiar yang kemarin. Kemarin kalau tidak salah bersama kakak Agung ya. Betul ya, bersama kakak Agung dibahas surah An-Naba. Ya, surah ke-78 dalam Al-Quran di ayat yang ke-37. Betul ya? Betul ya? Jadi kita akan membahas surah An-Naba. Kita lanjutkan pembahasannya di ayat yang ke-38. Oke? Satu ayat aja, tapi insya Allah adik-adik akan kaget karena ternyata dari satu ayat saja kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita simak dulu berikut ini pembacaan surah An-Naba oleh anak-anak, tepatnya adalah Ahmad Al-Misbahi hafizahullah taala. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
2: Quran for Kids. Quran.

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Jebat goblok,
5: share di
4: luar.
5: Kita
4: dapat BBM gratis.
5: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
8: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
7: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
8: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Quran for Kids.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, masih menemani adik-adik semua tentunya dalam program Quran for Kids. Gimana tadi sudah kita dengarkan ya pembacaan surah An-Naba oleh Ahmad Al-Misbahi hafizahullah ta'ala. Seperti janji Kak Ibrahim berikutnya, kali ini kita akan melihat pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari satu ayat, yaitu ayat ke-38 dari surah An-Naba ini. Penasaran? Ayo kita mulai. Adik-adik, di ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba." Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berbicara kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan dia mengatakan perkataan yang benar. Adik-adik tahu tidak? Ayat ini itu sebenarnya berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Ketika seluruh makhluk berada di hadapan Allah, ya, menariknya Allah menyebutkan bahwa pada hari tersebut bahkan para malaikat pun tidak berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan ar-ruh? Jadi para ulama tafsir memang berbeda pendapat tentang makna dari ar-ruh dalam ayat ini, adik-adik. Dan di antara pendapat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ar-ruh di sini adalah Jibril alaihi salam, kemudian makhluk Allah yang besar dan bukan dari jenis manusia maupun malaikat, ya, maupun malaikat. Kemudian juga Bani Adam, kemudian juga roh manusia, kemudian juga Al-Quran. Ini bisa jadi makna dari ar-ruh menurut pendapat dari Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Dan adik-adik, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang tegas dan sahih yang memastikan salah satu makna tersebut secara pasti, sehingga beliau tidak memaksakan satu pendapat sebagai satu-satunya makna yang benar. Nah, sementara dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu pendapat yang masyhur adalah bahwa ar-ruh adalah Jibril alaihi salam, sebagaimana penggunaan kata ruh untuk Jibril dalam surah Asy-Syu'ara ayat 198. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau menyampaikan ayat ini kepada teman-temannya misalnya, atau ke abi uminya, atau ke keluarganya, sepupu-sepupunya, lebih aman mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ar-ruh, dan tidak memastikan sesuatu yang tidak dipastikan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Adik-adik, di sini, di ayat 38 ini Allah mengatakan bahwa para malaikat berdiri bersof-sof. Ya kan? Allah menggambarkan suasana hari kiamat, adik-adik. Wal malaikatu soffa. Dan para malaikat berdiri bersof-sof. Coba deh adik-adik, kita bayangkan betapa agungnya dan dahsyatnya pemandangan tersebut. Kalau yang berdiri bersof-sof itu manusia, ya kita udah biasa lihat kan adik-adik ya. Tapi ini para malaikat loh adik-adik. Dan para malaikat yang selama di dunia senantiasa taat kepada Allah, pada hari itu berdiri dalam keadaan tunduk dan menunggu perintah Allah. Nah adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang ringan adik-adik, bukan. Allah juga berfirman, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berkata-kata. La yatakallamun. Adik-adik, ini menunjukkan kesempurnaan dari kekuasaan Allah pada hari tersebut. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, tidak bisa. Tidak ada yang bisa berkutik, tidak bisa. Ya adik-adik. Kemudian adik-adik, bahkan berbicara pun kita harus mendapat izin dari Allah. Ya. Bagian yang sangat kuat dari ayat ini adik-adik, la yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak berbicara kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, di dunia kita manusia merasa bebas-bebas aja berbicara, ya kan? Siapa yang mau larang, ya kan? Kita bisa berbicara kapan saja, kita bisa menyela orang, berdebat, kita bisa berkata apa saja. Tetapi adik-adik, di akhirat nanti keadaannya berbeda. Tidak ada yang bisa berbicara sesuka hatinya. Semuanya berada di bawah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, di surah yang lain, di surah Hud ayat 105, pada hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat adik-adik. ya, dan juga syafaat yang terjadi dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk benar-benar berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik, bukan hanya mendapat izin, tetapi ya, harus berkata benar. Coba kita perhatikan lanjutan ayatnya. Wa qala sawaba. Dan dia mengatakan perkataan yang benar. Jadi syaratnya bukan sekedar diberi kesempatan berbicara, tetapi perkataannya juga harus sawaba, benar, tepat, sesuai kebenaran. Dan adik-adik, para ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara makna sawaba adalah perkataan yang benar. Imam At-Tabari juga menukil dari sebagian salaf bahwa yang dimaksud adalah ucapan la ilaha illallah. Meskipun beliau menegaskan bahwa lafaz ayat secara umum mencakup perkataan yang benar. Masya Allah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting untuk kehidupan kita dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, kita jangan merasa bebas dengan ucapan kita. Karena setiap kata yang kita ucapkan di dunia akan diperhitungkan. Allah berfirman di surah Qaf ayat 18, tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka adik-adik, sebelum kita berbicara, maka kita harusnya bertanya dulu, apakah yang saya mau katakan ini benar? Apakah yang mau saya katakan ini perlu? Apakah Allah ridho kira-kira dengan perkataan saya? Ya, kenapa kita bertanya begini? Karena di akhirat adik-adik, kita tidak bisa berbicara sesuka kita. Kemudian pelajaran berikutnya adik-adik, biasakan berkata benar sejak di dunia. Ayat 38 ini adik-adik mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang benar itu adalah perkara yang besar di sisi Allah. Dan Nabi bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan kejujuran dalam perkara yang kecil adik-adik. Jangan membiasakan dusta hanya karena kita dianggap bercanda. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan menuduh tanpa bukti. Dan jangan mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Karena adik-adik, seorang muslim sedang melatih dirinya untuk memiliki qawlan sawaban, perkataan yang benar. Kemudian adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah, pada hari itu adik-adik, yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Dan ada satu kata yang sangat indah dalam ayat ini, Ar-Rahman. Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, yang maha pengasih. Padahal ayat ini sedang berbicara tentang hari kiamat yang dahsyat. Tahu tidak adik-adik, ini memberikan harapan kepada kita bahwa di tengah dahsyatnya hari kiamat, kita tetap membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keselamatan kita bukan semata-mata karena amal kita. Nabi mengatakan tidaklah amal seseorang memasukkannya ke dalam surga. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab bahwa beliau pun tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, kita beramal ya, tapi jangan sombong dengan amal kita. Kita memperbanyak ibadah, tetapi kita tetap memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu taala alam ya adik-adik. Itulah pelajaran penting yang bisa Kak Ibrahim sampaikan untuk adik-adik ya, yang ada di ayat 38 dari surah An-Naba. Semoga bermanfaat. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Quran for Kids di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
15: Masya Allah, barakallahu laka wa barakalaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
16: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
15: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
16: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
17: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
18: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah. Dari bersuci, sholat,
19: Allahu Akbar,
18: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
20: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
21: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
20: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
21: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
20: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
21: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
20: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
22: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
0: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
14: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, pernah tidak sih kita tergiur untuk membeli perangkat elektronik karena harganya murah atau fiturnya kelihatan lengkap? Misalnya mic wireless, atau speaker bluetooth, atau handphone, laptop, ataupun perangkat lain yang menggunakan konektivitas wifi. Nah, sebelum membeli, sahabat Muat, ada satu hal yang sering kita lupa cek, yaitu legalitas dan sertifikasinya. Kenapa ini penting? Karena perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di Indonesia itu harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, sahabat Muat. Jadi, jangan sampai karena mengejar harga murah, kita justru membeli perangkat yang belum jelas keamanannya atau legalitasnya. Jadi, cara mengeceknya juga mudah sebenarnya, sahabat Muat. Coba kita lihat kemasannya. Pastikan perangkat memiliki tanda sertifikasi SDPPI atau DJID. Kalau masih ragu lagi, sahabat Muat juga bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan pemindaian barcode sertifikasi. Jadi mulai sekarang jangan hanya bertanya berapa harganya, tapi tanyakan juga sudah sertifikasi atau belum. Karena sahabat Muat, menjadi konsumen yang cerdas itu bukan sekedar mendapatkan barang dengan harga murah, tetapi memastikan barang yang kita gunakan itu aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. 0811-4020-2003. Ingat sahabat Muat, sebelum membeli, cek sertifikasinya. Balai Monitor Kendari bersama kita wujudkan penggunaan perangkat telekomunikasi yang aman dan sesuai ketentuan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan siang ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan kajian siang yang kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Irsyad Ila Sahih Al-I'tiqad, Hukum Beranggapan Sial Pada Sesuatu. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala al-zalimin.
2: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita serta dijadikan apa yang kita lakukan sebagai pemberat amal saleh kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kala di akhirat. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang umurun tunafi at-tauhid, yaitu beberapa perkara yang dapat merusak tauhid kita. Kita masuk ke perkara yang keenam, yaitu tentang masalah at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? At-tatayyur adalah at-tasya'um, yaitu pesimis, menganggap sial, baik dengan bituyur, dengan burung, suara burung, wal asma' atau nama, wal alfaz atau lafaz, wal buka' atau tempat, wal ashkhas atau seorang, wa ghairi dhalik atau yang lainnya. Artinya, ketika seorang ingin bepergian ke satu tempat, kemudian dia melihat di jalan atau mendengar suara, maka dia bertasyaum dengan hal tersebut. Ketika melihat orang yang buta matanya misalnya di jalan, sehingga dia pesimis dengan apa yang dia lihat, kemudian dia tidak jadi pergi dengan mengatakan ini enggak jadi kita pergi karena tadi ada orang yang buta, itu adalah tanda dari tanda kesialan. Inilah dia tatayur. Yang mana asal dari tatayur ini adalah apa yang dilakukan oleh orang Quraisy dulu, kafir Quraisy dulu, yang mana mereka ketika ingin bepergian maka mereka melepas burung, kemudian apabila burungnya terbang ke kiri maka mereka tidak jadi bepergian. Itu dianggap sebagai sebuah tanda dari tanda-tanda kesialan. Maka Syaikh Fauzan hafizahullah taala menjelaskan akalhan ini, fa idza azama syakhsun ala amrin min umuri ad-dini aw ad-dunya

Para'a aw sami'a ma yaqra. Kemudian dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ia sukai. Athara fihi dhalika ahadul amray. Maka hal tersebut akan memberikan pengaruh salah satu dari dua hal. Imma ar-ruju' amma kana aziman alaihi tatayyuran aw ta'assuran bima ra'a aw bima sami'a. Yang pertama bisa jadi dia balik. Tidak jadi pergi ke tempat yang ia sudah berniat untuk menujunya karena dia bertatayyur, menganggap sial atau ada pengaruh dalam dirinya terhadap apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Dan jadi dia pergi. Dia ingin pergi berbisnis misalnya sebagaimana kita katakan tadi. Kemudian dia melihat sesuatu yang ia tidak sukai, melihat orang pincang di jalan atau ada kejadian tabrakan, kecelakaan. Kemudian dia balik karena apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Fayu'allaq qalbahu bidzalikal makruh, maka hatinya bergantung kepada apa yang tidak dia sukai tersebut. Wa yu'athiru dzalika ala imani, dan hal tersebut berpengaruh kepada imannya. Wa yukhillu bi tauhidihi wa tawakkulihi ala Allah, dan itu dapat merusak tauhid dan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia tatayur, hakikat tatayur itu. Dia ketika melihat sesuatu, kemudian dia tidak suka sesuatu tersebut, kemudian dia tidak jadi melakukan karena menganggap itu sebagai sebuah tanda dari tanda-tanda kesialan, maka itulah hakikat tatayur yang merupakan kesyirikan. Wa imma alla yarji, atau yang kedua, dia tidak balik, dia tidak pulang. Amma azama alaihi, terhadap apa yang dia sudah niatkan untuk melakukannya. Walakin yabqa fi qalbihi atharu dhalika at-tatayyur, akan tapi masih saja di dalam hatinya pengaruh tatayur tersebut. Min al-huzni, dari kesedihan, sakit, galau, waswas, lemah. Dia tetap pergi tapi dengan perasaan yang lemah, dengan tekad yang tidak seperti di awal. Maka hal seperti ini, fayajibu alaihi man wajada syai'an min dhalika min nafsihi an yujahidaha ala dafi. Maka kewajibannya adalah bagi orang yang mendapatkan hal ini di dalam dirinya untuk dia berusaha menolak hal tersebut, hilangkan dia. Hilangkan hal tersebut dari dirinya, hilangkan kesedihannya, kegalauannya, was-wasnya. Tidak ada hubungan antara kejadian yang kita tidak sukai, yang kita lihat, dengan apa yang kita tuju. Tidak sebagai tanda, tidak sebagai sebab, tidak sebagai apa. Buang hal tersebut. Wa yasta'inu billah, dan selalu minta tolong kepada Allah. Wa yatawakkalu alaih, dan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamdi bi sya'nih, terus dia melanjut apa yang dia tuju. Terus dia jalan. Jangan hiraukan, tidak ada hubungannya. Kemudian dia bisa membaca, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadba'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Dia bisa membaca, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadba'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dari kita bertatayur dengan tempat tertentu, bertatayur dengan zaman tertentu. Kita ingin melakukan kebaikan, kita tunda kebaikan tersebut, tidak jadi karena menganggap waktu tersebut atau tempat tersebut sebagai sebuah kesialan. Dia ingin pergi umrah, tidak jadi gara-gara bulannya. Ini bulan ini adalah bulan sial.

atau dia tidak jadi karena apa yang dia lihat, atau terkait tentang tempat misalnya, dia ingin menikahkan anaknya karena anaknya yang dilamar oleh kampung tersebut, dia bertatayur dengan kampung tersebut, menganggap sial, oh tidak lama kalau kampung ini menikah dengan kampung ini, maka kesialan yang akan dia dapatkan, dan yang lain sebagainya dari tatayur ini, yang menunjukkan akan lemahnya tawakal, lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait tentang tatayur ini, tatayur ini merupakan at-tatayyur da'un qadim. Tatayur ini merupakan penyakit lama. Penyakit yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Sampai terjadi pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tatayur. Itu menganggap sial karena sebab orang lain. Dzakarahu Allahu 'anil umamil kafirah, yang mana tatayur ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu, dari umat-umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum kanu yatatayyaruna bi khairil khalq wa humul anbiya'u wa atba'uhumul mu'minun. Bahkan mereka, orang-orang kafir ini, mereka bertatayur, pesimis, menganggap sial karena sebab khairil khalq, makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik siapakah mereka? Humul anbiya. Mereka adalah para nabi, wa atba'uhumul mu'minun, dan pengikut-pengikut para anbiya yang beriman. Jadi keberadaan para anbiya di tengah-tengah mereka dianggap sebagai sebuah kesialan. Kita dapat ini, kita dapat begini, kita begini karena kalian yang dituduh para nabi. Maka dengan sebab inilah dikatakan bahwasanya tatayur ini merupakan daun qadim, merupakan penyakit lama, penyakit dari dulu. Sebagaimana contohnya, kama dzakarallahu an fir'auna wa qaumihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Firaun dan kaumnya. Annahum idza asabathum sayyi'atun, bahwasanya Firaun dan bala tentaranya apabila ditimpa oleh sebuah keburukan, maka mereka itu bertatayur, menganggap sebab kesialan tersebut adalah Musa wa man ma'ah, itu Nabiullah Musa wa man ma'ah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi, apabila datang kepada mereka al-hasanah, kebaikan, kemakmuran, maka mereka akan mengatakan lana hadi, bahwasanya ini adalah karena usaha kami. Kami mendapatkan kebaikan ini karena usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila mereka ditimpa oleh sayyi'ah, oleh kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan tersebut kepada Nabi Musa dan para pengikut Musa. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya nasib mereka itu di tangan Allah. Tidak ada kaitannya dengan Musa dan pengikut Musa. Tidak ada kaitannya antara kesialan dengan para anbiya sebagaimana yang dituduhkan oleh Firaun dan bala tentaranya. Nasib kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa kama dzakara Allah an qaumi salih, begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Salih, itu kaum Tsamud, annahum qalu lahu, bahwasanya mereka mengatakan kepada Nabiullah Salih alaihi salam, tayyarna bika wa biman ma'ak, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, qala ta'irukum
indallahi bal antum qaumun tubtanun. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang, yang sial seperti ini disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Jadi mereka menganggap kesialan yang menimpa mereka itu dianggap karena Nabi Allah Saleh dan orang-orang yang mengikuti Nabi Saleh. Maka apa kata Nabi Saleh kepada mereka? Ta'irukum indallah. Sungguhnya nasib kalian itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bal antum qaumun tubtanun. Akan tapi mereka atau kalian adalah kaum yang sedang diuji. Begitu juga wa kama dzakarallahu an ashabil qaryah. Bagaimana yang Allah sebutkan tentang penduduk suatu desa. Yang khilaf para ulama, desa yang mana ini, yang mana diutuskan kepada mereka 3 orang anbiya. Annahum qalu li rusulillah. Bahwasanya ashabal qaryah ini, penduduk desa ini, mereka mengatakan kepada

dari dulu hingga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu intakasat qulubuhum wa uquluhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang terbalik hati-hati mereka dan terbalik akal-akal mereka. Padahal kedatangan para anbiya di tengah-tengah mereka itu sebagai pembawa risalah Allah, sebagai pembawa keberkahan, sebagai ajakan untuk menyuruh mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak mereka kepada kebaikan, menjelaskan kepada mereka wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka hati dan akal mereka itu terbalik, menganggap bahwasanya kedatangan para anbiya di tengah-tengah mereka sebagai sebuah kesialan. Ma'taqadu syarra biman huwa masdarul khair, sehingga orang-orang musyrikin ini meyakini keburukan kepada orang yang merupakan sumber kebaikan. Maksudnya yang mendatangkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan itu para anbiya. Mereka meyakini bahwasanya para anbiya itu adalah sumber kesialan, sebab kesialan, padahal para anbiya adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa humur rusul alaihi musallatu wassalam, itu mereka adalah para rasul alaihi musallatu wassalam. Kenapa demikian sampai seperti itu kondisi orang-orang musyrikin terhadap para anbiya, terhadap para rasul? Wa ma dzalika illa litamakkunid dhalali fi nufusihim, itu karena kekokohan kesesatan di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam hati-hati mereka. Hati mereka sudah diliputi oleh kegelapan, sudah diliputi oleh kesesatan, sudah jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi menerima kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kebenaran yang diajarkan, yang dijelaskan, yang dibawa oleh para anbiya. Hati mereka sudah terbalik, hati mereka penuh dengan kesesatan. Wantika sufitarihim, dan hancurnya atau berbaliknya fitrah mereka. Wa illa, maka kalau tidak demikian, ketahuilah bahwasanya fal khair wasyarru kilahuma biqada'illahi wa qadari, bahwasanya semua kebaikan begitu juga keburukan, kedua-duanya merupakan qada' dan qadar Allah, keputusan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajriyani hasba hikmatihi wa ilmihi tafaddulan, yang mana keduanya, baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya akan mengalir berjalan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla an khuluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir semua makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yaitu 50,000 tahun. Semua apa yang terjadi ini semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, perlu lagi kita kuatkan keimanan kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar. Terus kita belajar iman, ketakwaan yang sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memiliki iman yang benar sehingga benar cara kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Wal khairu tafaddulan ay tafaddala minhu wa jazaa'a ala fi'li tha'a, bahwasanya kebaikan merupakan karunia dari Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ketaatan. Begitu juga wasyarr, begitu juga keburukan merupakan adlun minhu, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'an wa uqubatan ala fi'lil ma'siyah, sebagai sebuah balasan atau

0: akibat dari sebuah kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi." Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang menimpamu dari keburukan itu akibat dari dosamu. Ya Allah yang memberikan musibah, yang memberikan bencana, yang memberikan hukuman kepada kalian itu karena apa? Karena sebab kemaksiatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, terus kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, terus kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan dan ketakwaan yang benar kepada Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Begitu juga hendaknya kita menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan, terutama kemaksiatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang mana kemaksiatan itu merupakan petaka, merupakan bencana baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita melihat kepada keadaan umat-umat terdahulu, ada dari mereka yang ditenggelamkan oleh Allah, ada dari mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dari mereka yang dibalik negerinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada lain sebabnya karena pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain sebabnya kecuali karena kesyirikan mereka kepada Allah, kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain sebabnya karena mereka tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para rasul, tidak mau menerima dakwah ajakan para anbiya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tatayur ini merupakan syirkun. Tatayur ini merupakan perbuatan yang syirik. Kenapa demikian? Likaunihi ta'allaqa ala ghairillah, karena dia bergantung hatinya kepada selain Allah. Bergantung hatinya kepada makhluk. Pada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sehingga menyebabkan kesialan yang menimpa dirinya itu karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sehingga dia terlalu selalu pesimis. Wa'tiqad bihusulid darari anil makhluki, dan mereka meyakini terjadinya kemudaratan itu dari makhluk. La yamliku li nafsihi darran wala naf'a, yang mana makhluk tersebut tidak memiliki untuk dirinya tidak kemudaratan, tidak manfaat. Walikaunihi min ilqa'i syaitani wa waswasatihi, karena tatayur ini merupakan sesuatu yang datang dari syaitan, waswas dari syaitan. Walikaunihi yasduru anil qalbi khaufan wa khasya, begitu juga tatayur ini merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kepada hati rasa takut. Wa huwa yunafit tawakkul, yang mana semuanya itu adalah dapat merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikum ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muhadziran min at-tatayyur. Maka di sini ada dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari tatayyur ini. Faqad rawa as-Saykhan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saykhan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar, yaitu tidak ada istilah adwa, penyakit yang menular, wala tiyarah, tidak juga ada tatayur yang menganggap sial karena apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Wala hammah, begitu juga tidak ada kesialan karena sebab suara burung hammah, burung hantu atau burung yang sejenisnya. Wala safar, begitu juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hingga ada orang yang takut menikahkan anaknya di bulan Safar, takut bepergian di bulan Safar, atau mungkin bulan Muharram, tidak berani dia melakukan sesuatu di bulan Muharram, takut dia membangun rumah mulai dari bulan Muharram atau menikahkan anaknya di bulan Muharram. Ini bagian yang diperingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahaya. Ini dapat merusak tauhid seseorang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qal al-kalimatu at-tayyibah, muttafaqun alaihi. Maka tidak ada penyakit yang menular, tidak ada juga tatayur. Wa yu'jibuni al-fa'l, aku kagum dengan al-fa'lu, dengan sifat optimis. Maka para sahabat mengatakan, wa mal fa'lu? Apa itu fa'lu? Al-kalimatu at-tayyibah. Itu kalimat-kalimat yang baik. Di kalimat-kalimat yang bagus. Jadi optimis, kalimat-kalimat optimis. Kita ingin pergi, insyaAllah ini cuaca bagus, mari kita pergi. InsyaAllah ini mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan. Ini yang dikagumi, yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa kalau al-fa'lu dibolehkan, kemudian at-tatayur tidak dibolehkan? Karena al-fa'lu itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada harapan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan tatayur. Tatayur ini merupakan su'udhan billah, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap perjalanannya untuk mencari rezeki atau untuk melakukan sesuatu karena sebab sesuatu yang dilihat dia akan mendapatkan kesialan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Ibnu Mas'ud secara marfu disebutkan, bahkan diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahwasanya tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang yang tadi, la adwa, tidak ada istilahnya penyakit menular. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Terjadi penularan suatu penyakit itu semata-mata karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam akhir hadis tersebut dikatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Artinya sebagai sebuah ikhtiar manusia, sebagai sebuah usaha dari kita untuk kita menghindar. Tapi tetap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyakit tersebut tidaklah menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk berusaha lari dari penyakit yang menular. Semoga dengan usaha kita tersebut, kita lari dari penyakit tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Masih dalam pembahasan tatayur insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terkait tentang tatayur ini adalah perkara hati, yang mana syaitan selalu menggoda hati kita, selalu memberikan was-was dan rasa takut kepada kita, sehingga kita bisa jadi meninggalkan suatu perbuatan karena apa yang kita lihat, sehingga kita terjatuh kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Darimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal, menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka, hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

tiuplah sangkakala. Itulah hari

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili teman-teman yang bertugas di Radio Muaz bin Jabal saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ibadah kita sekalian dan tetap di 94.3 FM. Jazakumullahu khairan.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh wanita menggunakan make up buatan pabrik untuk berhias diri bagi suaminya? Dan apakah boleh ditampakkan di depan keluarganya sendiri atau pada sesama wanita muslimah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seorang istri berdandan dan berhias untuk suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan agama adalah termasuk perkara yang harus ia lakukan, karena semakin pandai seorang istri berhias diri untuk suaminya, maka hal itu semakin membangkitkan kecintaan suami kepadanya dan semakin mengundang rasa kasih sayang di antara keduanya. Hal seperti ini dianjurkan oleh agama. Make up yang dapat mempercantik diri dan tidak membahayakan dirinya boleh saja dipakai dan tidak berdosa. Akan tetapi, aku telah mendengar berita bahwa make up dapat merusak kulit wajah, dan pada gilirannya kulit muka akan berubah menjadi sangat jelek sebelum waktu perubahan alaminya di usia lanjut. Aku berharap agar para wanita bertanya kepada dokter ahli tentang hal tersebut. Dan jika dokter menyatakan apa yang aku dengar di atas, maka penggunaan make up haram hukumnya dan paling tidak makruh hukumnya, karena segala sesuatu yang dapat mencemari dan memperjelek bentuk manusia bisa haram dan bisa juga makruh hukumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan akan apa yang disebut kitex, yaitu pewarna kuku yang dipakai oleh sebagian kaum wanita, dapat menempel pada kuku seperti kulit ari. Cairan ini tidak boleh dipakai oleh wanita yang hendak melakukan sholat, karena dapat mencegah masuknya air pada waktu berwudu. Dan segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air dalam bersuci tidak boleh dipakai oleh orang yang akan berwudu atau akan mandi besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu. Wanita ini

0: bahwa ada sebagian orang yang mengeluarkan fatwa bahwa hal tersebut, yakni menggunakan kuteks, termasuk dalam kategori hukum memakai khuf, yakni sepatu boots, dan bahwasanya wanita boleh memakai kuteks selama 1 hari 1 malam jika ia mukim, dan selama 3 hari 3 malam jika ia dalam keadaan musafir. Akan tetapi fatwa ini adalah suatu kekeliruan dan tidak benar, karena tidak setiap tutup yang dapat menutupi badan manusia boleh disamakan kedudukan hukumnya dengan khuf. Mengusap khuf dalam berwudu adalah ajaran yang dibenarkan syariat agama, karena biasa ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sebab kaki selalu memerlukan kehangatan dan butuh ditutupi karena selalu bersentuhan dengan tanah, kerikil, dingin, dan lain-lainnya. Maka dari itu, agama memberikan kekhususan hukum untuknya, yaitu mengusap kedua khuf dalam berwudu. Dan mereka juga menganalogikannya kepada imamah, yakni sorban yang dililitkan di kepala. Ini juga tidak benar, karena imamah letaknya di kepala, sedangkan fardu atau kewajibannya memang telah diringankan dari awal. Kita ketahui bahwa kewajiban kepala adalah diusap, bukan dicuci atau dibasuh seperti muka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak membolehkan wanita mengusap di atas sarung tangan yang mereka pakai. Padahal kita ketahui bahwa sarung tangan tersebut menutup kedua tangan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun menganalogikan atau mengkiaskan tutup apa saja yang dapat mencegah meresapnya air ke kulit anggota wudu atau mandi kepada khuf. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya untuk mengetahui yang hak, dan tidak memberanikan diri mengeluarkan fatwa karena ia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang fatwa tersebut. Sebab pada hakikatnya, ketika seseorang mengeluarkan fatwa itu berarti ia menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan petunjuknya. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tawarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tawarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita

0: Tak wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi, sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadirat Sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
7: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah
10: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah, والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah. Anin Nawas bin Sam'an رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
12: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
11: قدوات نبوية. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله
13: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
14: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.
13: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
14: داري أبو ثعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Adhkarul Masa. A'ud.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci, namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ats.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Radio Mu'ath Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Mu'ath Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ath, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda tentunya dan kembali menyapa Anda. Alhamdulillah, kita tentu baru saja menunaikan sholat asar. Dan sahabat Mu'ath yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat kita semua dan menjadikannya sebagai sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahalanya kepada kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian, saudaraku seiman, ada suasana yang berbeda ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita kemudian mengambil wudu, lalu kita berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah di tengah ramainya aktivitas kita hari ini, Allah memberikan kita waktu untuk kembali pulang, kembali mengingat siapa yang selama ini menjaga dan menemani kita. Dan sore ini begitu indah sahabat Mu'ath, masya Allah, matahari mulai condong ke ufuk barat dan cahaya perlahan menjadi lebih lembut. angin sore mulai terasa, hari yang sejak pagi kita jalani dengan berbagai kesibukan perlahan mendekati penghujungnya. Dan mungkin hari ini ada yang berjalan sesuai dengan rencana kita, ada juga yang tidak, ada yang mendapatkan kabar baik, ada yang mungkin masih menyimpan kegelisahan, dan ada yang sejak pagi tersenyum tetapi di dalam hati sedang berjuang dengan banyak hal. Namun lihatlah sahabat Mod, Allah masih memberikan kita kesempatan sampai sore ini, kita masih bisa menghirup udaranya, masih bisa mendengar suara, masih bisa melangkahkan kaki kita, dan yang paling indah masih diberi kesempatan untuk bersujud kepadanya. Maka setelah sholat asar ini mungkin kita tidak perlu terburu-buru untuk kembali kepada kesibukan kita. Mari duduk sebentar, tarik napas perlahan, ucapkan alhamdulillah atas segala yang kita punya dan kita rasakan hingga saat ini, untuk segala sesuatu yang sudah Allah berikan hari ini, untuk nikmat yang kita sadari maupun yang sering kita lupakan. Dan saudara kusiman, kalau hari ini ada sesuatu yang belum sesuai harapan, maka jangan buru-buru menganggap bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita tentang sabar. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Dan bisa jadi Allah hanya ingin kita lebih dekat kepadanya. Karena terkadang saudaraku seiman, sesuatu yang kita anggap sebagai kehilangan justru menjadi jalan bagi kita untuk menemukan Allah lebih dekat. Dan sahabat Muat, sore ini masih panjang tentunya. Mari isi sisa hari dengan sesuatu yang membuat hati kita tenang. Perbanyak istighfar, bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca beberapa ayat Al-Quran, berbuat baik kepada keluarga, dan jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Semoga sore ini bukan sekedar pergantian waktu dari siang menuju malam, tetapi menjadi waktu di mana hati kita kembali tenang setelah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan sore ini, sahabat Muat, setelah jeda berikut kita akan kembali bersama dalam program Murotal by Request.
9: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Dan seperti biasa dalam program ini kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Cara bergabungnya masih sama dengan hari-hari kemarin tentunya. Sahabat Mu'adz bisa merequest pembacaan Al-Quran, surahnya apa terserah sahabat Mu'adz, dan juga korinya juga tergantung kode siapa yang sahabat Mu'adz sukai. Dan tentu sahabat Mu'adz bisa merequest dua kori berbeda dan dengan surah yang berbeda pula. Caranya ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama kori yang membacakannya dan kirimkan ke 0852-5550-943. Khusus untuk surah-surah yang bisa sahabat Mu'adz request itu kami batasi dari juz 27 sampai dengan juz 30. Mulai dari surah Az-Zariyat sampai dengan surah An-Nas. Adapun korinya, maka tergantung sahabat Mu'adz mau kori siapa. Selama itu masih ada di playlist kami, maka langsung akan kami putarkan. Sekali lagi, jangan lupa ketik nama, spasi alamat, spasi nama kori yang membacakannya, dan spasi nama surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan. Kirim ke nomor media Mu'adz di 0852-5550-943. Dan mengawali kebersamaan kita di program Rotal by Request di sore ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Faris Abbad hafizahullah ta'ala. Pembacaan surah Az-Zariyat, surah ke-51 di dalam Al-Quran. Dan sekedar informasi sahabat Mu'adz, Syekh Faris Abbad ini adalah salah satu qori dan juga Imam Al-Quran yang berasal dari Yaman. Beliau dikenal luas melalui rekaman Murotal Al-Qurannya yang banyak diperdengarkan di radio, televisi, dan juga platform digital. Gaya bacaannya cenderung tenang, jelas, dan menyentuh, sehingga banyak orang memilih Murotal beliau untuk menemani membaca ataupun menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah sahabat Mu'adz, beliau pernah menjadi imam di sejumlah masjid dan dikenal dalam komunitas penghafal Al-Quran. Mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh beliau berikut ini, tetap di 94,3 FM dalam program Murotal by Request.
2: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi.
3: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayak gini barang ini.
5: Bro, temani Mi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
9: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Ji toh? Putih Ji?
10: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Murotal by request.
14: Yes.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sahabat muat, jangan sampai atau jangan pernah kita merasa bosan untuk selalu mendengarkan Al-Quran setiap harinya. Semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga keimanan kita kepada Al-Quran semakin lebih kuat lagi. Dan tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan keimanan kita kepada Al-Quran hingga ajal menjemput kita sekalian. Dan saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang kita dengarkan adalah pembacaan surah Adz-Dzariyat. Dan nama Adz-Dzariyat ini diambil dari ayat pertama, yaitu Wadz-Dzariyati Dzarwa, yang berkaitan dengan angin atau sesuatu yang menerbangkan dan menyebarkan. Di awal surah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan berbagai tanda kebesarannya di alam semesta. Kemudian sahabat muat, kita diajak melihat satu kenyataan yang seringkali kita lupakan, bahwasanya kehidupan ini bukan tanpa tujuan. Allah tidak menciptakan manusia sekedar untuk makan, bekerja, mencari harta, menikmati dunia lalu meninggal begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang sangat terkenal di surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah atau aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat ini sahabat muat seakan-akan mengingatkan kita kembali ketika kehidupan terasa begitu sibuk bagi kita. Kita bekerja untuk mencari nafkah, kita belajar untuk mengejar cita-cita, kita mengurus keluarga, mengejar berbagai kebutuhan dunia kita. Semuanya itu tentunya boleh, tetapi jangan sampai kita lupa bahwasanya tujuan terbesar hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya sahabat muat, setelah Allah menyebut tujuan penciptaan manusia dan jin, Allah juga mengingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan rezeki dari kita. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memiliki kekuatan, dan Allah lah yang tidak membutuhkan makhluk, sementara seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin setelah ini kita sedang lelah, mungkin ada pekerjaan kita yang belum selesai, ada persoalan keluarga, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ada doa yang rasanya belum kunjung mendapatkan jawaban. Dan sahabat muat, surah Adz-Dzariyat mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita ini adalah milik Allah, dan kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepada Allah pula kita akan kembali. Maka jangan sampai kesibukan kita mencari dunia membuat kita kehilangan tujuan akhirat kita. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar rezeki sampai kita lupa kepada Zat yang Maha memberi rezeki. Dan jangan sampai kita terlalu takut kehilangan sesuatu di dunia, tetapi justru kita tidak takut kehilangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan ya apa yang telah dibacakan dari surah Adz-Dzariyat tadi. Semoga Allah menjadikan Al-Quran bukan hanya suara yang indah di telinga kita, tetapi juga cahaya yang menerangi hati dan membimbing langkah kehidupan kita. Baik sahabat muat, dimanapun Anda berada, kita bacakan berikutnya requestan yang masuk dari Akhi Uddin di Lorong Teknik, request surah Al-Hasyr dan Al-Qiyamah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ud Al-Kurdi hafizahullahu ta'ala. Jadi kita sudah siapkan dua pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ud Al-Kurdi hafizahullahu ta'ala, surah Al-Hasyr dan surah Al-Qiyamah, seperti requestan dari Akhuna Udin di Lorong Teknik. Jazakumullah khair telah merequest di kesempatan sore ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini, tentunya dalam program Murotal by Request. Dan sekali lagi kami tunggu requestan dari sahabat muat. Silakan request, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat muat dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke 0852-55500-943.
1: Murotal by Request. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

meminta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa? Allah. Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wa nasta'in. Kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari. Sahabat Muaz masih dalam program Murotal by request, dan demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Kurdi hafizahullah ta'ala, membacakan surah Al-Hasyr dan juga satunya surah Al-Qiyamah seperti yang direquestkan oleh Akhuna Udin di Lorong Teknik. Semoga tentunya sahabat muat yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak lupa kami mengucapkan kembali jazakumullah khair kepada Akhuna Udin yang telah merequest di surah ini. Dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kami ingin menginformasikan kepada sahabat muat sekalian, malam nanti biiznillah kita akan mendengarkan kajian tematik yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Umar Budi Hargo LC hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan alumni dari Qasim University di Saudi Arabia. Dan tema kajian di sore nanti, maksud kami di malam nanti, adalah mendidik generasi di tengah perubahan zaman. Dan bertempat di Masjid Jami' Sheikh Oud Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Tentu kajian ini terbuka untuk umum bagi saudaraku seiman dimanapun Anda berada, yang bisa menjangkau masjid ini untuk mendatanginya langsung, maka itu lebih baik, karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka sahabat muat yang memiliki kesempatan dan memungkinkan untuk hadir langsung, maka tentu itu lebih utama. Namun mungkin bagi sahabat muat yang berhalangan tidak bisa hadir langsung, maka Anda bisa mendengarkannya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM atau menontonnya di Muaz TV, juga di live streamingnya di YouTube Muaz TV dan juga Facebook Muaz TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menempuh atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sahabat muat, selanjutnya kali ini kita bacakan lagi requestan yang masuk dari Akhuna Yahya. Titip salam dari Kambu, request surah Al-Jumu'ah yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dusari hafizahullah ta'ala. Kemudian kita bacakan satu lagi dari Akhuna Naufal di Jalan Abu Nawas, request surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Muayyid Al-Mazin hafizahullah ta'ala. Baik sahabat muat, kita sudah siapkan dari tadi pembacaan Al-Qur'annya, yaitu pembacaan surah Al-Jumu'ah oleh Syekh Yasir Al-Dusari hafizahullah ta'ala, salah satu imam di Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah saat ini. Kemudian pembacaan surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Muayyid Al-Mazin hafizahullah ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini. Dan tentu tidak lupa kami kembali mengajak kepada sahabat muat, masih punya waktu cukup ya untuk sahabat muat yang masih mau merequest, silahkan kirimkan requestannya, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke 0852555500943. Baik sahabat muat, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini, tetap di Murotal by Request.
2: Murotal by Request. By Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
6: Tangan istri lah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Disinilah hilang kelelahan sang suami. Keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
1: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
7: Buyutun mutmainnah.
8: Buyutun mutmainnah.
1: Buyutun mutmainnah.
9: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request, sahabat Mo dimanapun Anda berada. Demikianlah kita telah mendengarkan lagi tadi pembacaan Al-Quran sesuai dengan dua requestan dari pendengar Radio Mu'adz. Semoga tentunya sahabat Mu'adz yang mendengarkan dan mentadaburi ayat per ayat dari yang dibacakan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan kembali kami ingatkan kepada sahabat Mu'adz, malam nanti biiznillah ba'da salat maghrib kita akan menyimak kajian tematik dengan judul atau tema mendidik generasi di tengah perubahan zaman yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Umar Budihargo LC Hafizahullah Ta'ala, alumni dari Qasim University di Saudi Arabia. Dan tentu bertempat di Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairul Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dimulai ba'da maghrib sampai selesai dan disiarkan langsung di Radio Mu'adz bin Jabal, di YouTube Mu'adz TV, di Facebook Mu'adz TV, dan tentu di satelit Telkom 4 di channel Mu'adz TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dan sahabat Mu'adz, demikianlah kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di kesempatan sore ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada pendengar yang telah merequest di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program Murotal by Request di kesempatan yang berikutnya. Dan tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Simak dan dengarkan Din Podcast.
13: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
14: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
12: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
14: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
13: ya,
14: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
13: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
14: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
13: Nah, itu dia.
14: Ya, ujian.
12: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
17: Assalamualaikum,
18: Kawan. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
19: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu, Kak. Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
19: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
19: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
17: Masya Allah.
18: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
18: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
20: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, Nabi SAW pernah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat muda, dimanapun Anda berada, tentu hadis ini memotivasi kita sekalian untuk berlomba-lomba agar bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang baru saja kami bacakan tadi. Dan salah satu amalan yang tidak pernah terputus ya adalah sedekah jariah. Dan salah satu bentuk dari sedekah jariah yang bisa kita wujudkan saat ini adalah salah satunya dengan menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid. Olehnya itu, sahabatmu, dimanapun Anda berada, kami mengajak kepada Anda, mari manfaatkan kesempatan untuk berinvestasi untuk akhirat melalui program peremajaan sound system Masjid Muadz bin Jabal Kendari. InsyaAllah, dengan peralatan yang lebih baik, maka suara azan yang terdengar akan lebih jelas, solat berjamaah akan menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya akan semakin nyaman, dan mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dan sekedar informasi, sahabat Muadz, kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi dengan total kebutuhan sebesar Rp128.130.000. Olehnya itu, sahabat Muad, mari salurkan infak terbaik sahabat Muad melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Konfirmasi donasi dapat menghubungi nomor 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga setiap rupiah yang sahabat Muadz infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Berikutnya sahabat muat, di kesempatan kali ini kita dengarkan kajian anak muslim yang dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi MSI, yaitu dengan judul Dermawan di Bulan Ramadan. Untuk adik-adik, sahabat muat cilik dimanapun berada, mari kita dengarkan kajian berikut ini sembari juga kita menunggu masuknya waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah. Adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali hari ini Kak Yogi bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua di bulan Ramadan. Dan di serial kelas kita, Kisah Anak Muslim. Wah, sudah gak sabar kan nunggu kisah-kisah terbaru?
21: Kak Yogi, di bulan Ramadan ini kita mau berkisah apa?
5: Oh, tenang aja adik-adik. Ada kisah-kisah yang menarik yang insya Allah menjadi motivasi bagi kita untuk semangat beramal soleh adik-adik. Nah, kalau gitu adik-adik, ayo semangat ibadah di bulan Ramadannya dan juga semangat kajiannya. Wah, gimana teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, puasanya lancar?
21: Lancar Kak Yogi.
5: Oh, lancar Masya Allah.
21: Aku lancar, tadi udah sarapan. Siangnya makan nasi padang, tadi sore makan bakso.
5: Loh, kok makan adik-adik?
21: Iya kan, lancar makan.
5: Waduh, bukan ibadah puasanya, bukan makannya yang lancar adik-adik. Kalau makannya yang lancar, Kak Yogi juga bisa di bulan-bulan selain Ramadan ya. Nah, tapi gimana ibadah puasanya lancar adik-adik?
21: Aku hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga udah mulai lemes Kak.
5: Waduh. Terus gimana dong?
21: Gimana ya Kak biar semangat puasanya?
5: Loh, kalau biar semangat puasanya adik-adik, maka adik-adik harus meniatkan puasa ini karena Allah. Dan yakin adik-adik bahwa kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang banyak dari Allah. Kemudian adik-adik bisa juga loh ke ayah bunda untuk nanti bisa diberikan hadiah karena sudah berpuasa. Boleh ya, meminta hadiah dari orang tua juga boleh. Nah, maka adik-adik ayo dong semangat puasanya, ikhlas karena Allah adik-adik, agar kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Maka adik-adik jangan lemas-lemas, jangan malas-malas ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, Kak Yogi juga jadi lebih semangat nih hari ini ketemu adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Yogi mau bercerita tentang kisah yang spesial adik-adik. Nah, sudah siap?
21: Sudah Kak Yogi, aku juga jadi semangat nih, suaraku jadi lebih besar kan.
5: Jangan hahaha adik-adik. Aromanya luar biasa adik-adik.
21: Kan mulutnya orang yang berpuasa wangi.
5: Iya sih, itu nanti di akhirat adik-adik. Kalau di dunia ya jangan disengaja hahaha ke orang-orang adik-adik. Nah, ini kayak ini ya, kayak video pendek yang ada di Amca itu ya adik-adik ya, yang ada di YouTube itu ya. Iya, Masya Allah. Baik adik-adik, biar tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai kisah di sore hari ini. Sudah siap?
21: Sudah.
5: Nah, sambil adik-adik menyimak ceritanya, sambil juga kita menunggu waktu berbuka. Baik adik-adik, mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan ayo siapkan catatannya dan kita simak baik-baik kisahnya. Sudah siap?
21: Sudah Kak Yogi, aku siap dari kemarin.
5: Baik. Kisah ini adik-adik dikisahkan oleh Al-Fudail bin Iyad. Nah, adik-adik masih ingat kisahnya Fudail bin Iyad?
21: Yang jualan bakso ya?
5: Bukan. Gak ada adik-adik kayak belum pernah kisah orang jual bakso. Fudail bin Iyad itu yang itu adik-adik, yang dia dulunya adalah penyamun atau perampok. Nah, ingat kan? Tuh, adik-adik di kolom chat Zoom udah ada yang jawab tuh. Iya, dia dulunya penyamun, ya, perampok. Nah, kemudian setelah sekitar para ahli sejarah ada yang mengatakan setelah sekitar 40 tahun beliau bertaubat, kemudian terus semangat belajar di kota Makkah dan Madinah sehingga beliau menjadi seorang ulama yang besar. Beliau termasuk tabi'ut tabi'in, adik-adik ya. Ulama tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Fudail bin Iyad dia menyampaikan sebuah kisah, adik-adik. Dan ini kisah yang sangat baik yang bisa kita ambil pelajarannya. Sudah siap?
21: Sudah.
5: Lomba duduk rapi.
21: Shoo.
5: Matanya dipasang.
21: Ting ting.
5: Telinganya dibuka. Kisahnya akan dimulai. Kak Yogi akan menggunakan suara narator.
4: Baik adik-adik, kita mulai. Al-Fudail bin Iyad menceritakan seseorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang keluar membawa benang tenun.
21: Benang tenun? Apa itu Kak Yogi?
5: Itu adik-adik benang yang biasanya nanti ditenun seperti dijahit gitu adik-adik ya. Nanti untuk jadi kain, dan kain itu biasanya bisa dibuat untuk pakaian.
4: Ada seorang laki-laki keluar membawa benang tenun. Lalu ia menjualnya seharga 1 dirham untuk dibelikan kepada tepung.
21: Tepung? Tepung buat apa?
5: Tepung itu nanti adik-adik, itu kalau di zaman dulu dibikin roti untuk makan adik-adik. Nah, tepung gandum biasanya ya. Jadi laki-laki ini dia menjual benang tenun yang di rumahnya mungkin ya, yang bahan untuk buat kain, untuk bisa membeli gandum. Untuk bisa membeli tepung gandum. Dan dia menjualnya seharga 1 dirham. 1 dirham itu kalau di masa sekarang kurang lebih sekitar 170 sampai 200 ribu adik-adik.

0: satu dirham untuk salah satu di antara kalian dan kalian berdamai.
1: Wah, gitu adik-adik ya. Kurang lebih begitu. Jadi laki-laki ini dia menyerahkan uang satu dirham satu-satunya yang dia akan gunakan untuk keluarganya adik-adik. Untuk membeli makanan keluarganya. Tapi karena dia kasihan melihat dua orang pria yang berantem, bertengkar, memperebutkan uang satu dirham, dia tidak tega melihat saudaranya sesama muslim bertengkar. Maka dia berikan uang satu dinar itu.
2: Ya, Kak Yogi, gimana dong? Nanti dia jamak kalau sama keluarganya jadi kelaparan.
1: Malah awal. Nah, maka adik-adik, laki-laki itu pulang ke rumahnya dengan tangan yang hampa. Dia kemudian memanggil istrinya. Wahai istriku, kemarilah. Dia ceritakan. Istriku, kemarilah. Tadi ketika aku di jalan, aku melihat dua orang yang saling bertengkar karena memperebutkan uang. Sehingga uang hasil penjualan benang kita, aku berikan kepada mereka. Maaf ya istriku. Wah, adik-adik ya. Kemudian istrinya pun tidak mempermasalahkan masalah itu. Suamiku tidak mengapa. Baiklah, kalau begitu aku akan segera mengumpulkan barang-barang yang ada di rumah kita yang masih bisa dijual. Kita akan menjualnya lagi. Benarkah istriku? Wah, akhirnya laki-laki itu dia menunggu istrinya yang memilah-milah mana barang-barang di rumahnya yang masih bisa dijual. Mana perkakas-perkakas rumahnya, dia kumpulkan perkakas-perkakas itu yang mungkin dia masih butuhkan, tapi dia harus menjualnya karena dia butuh untuk makan.
2: Wah, kasihan ya Kak Yogi.
1: Iya adik-adik. Lalu sang istri memberikan beberapa perkakas rumah tangganya, dia berikan ke suaminya untuk dijual agar bisa ditukarkan dengan makanan. Namun laki-laki itu telah berkeliling ke pasar mencari-cari orang yang mau membelinya, dan dia tidak menemukan satu orang pun yang berkenan membeli perkakasnya. Hingga dia pun lemas. Hingga dia kemudian beranjak untuk pulang ke rumah. Namun ternyata adik-adik, di tengah jalan dia menjumpai seorang laki-laki.
2: Laki-laki jualan bakso?
1: Bukan. Ini jangan dipotong dulu. Kak Yogi kan belum bilang, malah dipotong jualan bakso. Bulan Ramadan, jangan ngomongin makanan dong. Kak Yogi jadi ikut lapar nih. Nah, adik-adik, ini laki-lakinya bukan penjual bakso, tapi dia penjual ikan.
2: Nah, kan penjual makanan.
1: Iya sih, tapi kan ini ikan mentah adik-adik ya. Nah, ada laki-laki penjual ikan. Dia kemudian menegur pria yang membawa perkakas rumah tangganya tadi. Kemudian si penjual ikan mengatakan, wahai Pak, engkau pasti menjual sesuatu yang belum laku.
3: Iya, aku sudah menjual keliling perkakasku. Ternyata belum laku.
1: Nah, gitu adik-adik. Kemudian bapak penjual ikan ini, dia juga sudah berkeliling untuk mencari pembeli ikannya, tapi nggak menemukan, sampai ikannya berbau busuk adik-adik. Orang-orang nggak nyaman.
4: Ada bau apa sih ini? Itu penjual ikan.
1: Gitu adik-adik ya. Jadi baunya sudah menyengat ikannya. Sudah tidak segar lagi. Kemudian sang penjual ikan, dia berkata kepada laki-laki dermawan ini.
5: Pak, bagaimana kalau ikan ini aku tukar dengan perkakas yang kau bawa itu yang belum laku?
3: Benarkah?
5: Benar Pak, aku bersedia menukarnya dengan ikan ini.
3: Aduh, terima kasih Tuhan atas kemurahan hatinya.
1: Ya Allah adik-adik, perkakasnya itu ditukar dengan ikan yang sudah bau.
2: Ih, kok mau sih Kak? Sebel.
1: Iya adik-adik, pria yang dermawan ini dia mau menukar perkakasnya itu karena dia butuh makan. Dia dengan istrinya butuh makan adik-adik.
0: Kemudian dia segera membawa ikan itu.

0: itu pulang ke rumah dengan hati yang gembira.
1: Terima kasih ya Pak, ikannya aku bawa pulang.
2: Oh silakan, aku juga terima kasih.
0: Nah, akhirnya laki-laki itu dengan wajah ceria, sumringah adik-adik pulang ke rumah lalu memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat lembut.
1: Wah istriku tercinta, wah, aku punya ikan dan tolong ya segera diolah ikannya karena kita sudah sangat lapar.
0: Wah, istrinya pun mengatakan, baiklah suamiku, aku akan segera mengolah ikannya. Waduh, adik-adik ya, senang sekali dia menunggu istrinya sedang mengolah ikan.
3: Ikannya mau dibikin apa kak? Mau dibikin pempek atau mau dibikin bakso atau mau dibikin ikan goreng?
1: Itu Kak Yuki nggak tahu adik-adik. Kok adik-adik semangat banget sih ngomongin makanan, lapar ya?
0: Ya, nah adik-adik. Saat istrinya membelah ikan itu, membersihkan ikan itu, istrinya terkejut.
3: Terkejut kenapa kak? Ikannya berubah jadi ikan paus.
1: Bukan adik-adik, mana mungkin, gak bisa.
0: Tapi pas dibuka adik-adik, di dalam perut ikan ada sebuah benda yang besarnya itu sebesar telur puyuh.
3: Telur puyuh? Maksudnya telur burung puyuh?
0: Iya, adik-adik.
3: Apa itu, Kak? Batu?
0: Sang istri pun bingung. Aduh, ada apa ini ya? Ada benda. Aku harus beritahu suamiku. Apa ini? Dia berkilauan. Wah, apakah ini petanda yang baik? Kemudian dia menghampiri suaminya. Suamiku, suamiku, lihatlah. Di dalam perut ikan tadi aku menemukan ini. Dia benda yang tidak lebih besar daripada telur ayam, tapi dia itu lebih kecil dan sebesar burung puyuh.
1: Mana istriku? Aku mau lihat. Wah, Masya Allah, ini nampaknya bagus. Tanganku sampai gemeteran istriku. Mudah-mudahan ini petanda yang baik untuk kita ya.
0: Wah, adik-adik. Dan ternyata benda itu adalah mutiara. Wah, adik-adik, ini biasanya harganya mahal. Maka adik-adik, laki-laki itu pun berkata kepada istrinya,
1: wahai istriku, tunggu ya, aku akan pergi ke tempat temanku yang dia biasa menjual mutiara. Mungkin dia akan bisa membeli mutiara ini dan bisa menghasilkan uang untuk kita.
0: Wah, kemudian laki-laki itu segera berlari menuju temannya. Sesampainya dia ke tempat temannya, lalu dia tunjukkan, dia ucapkan salam ke temannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah temanku.
1: Iya, aku kesini ada keperluan. Maukah kau melihat benda ini?
2: Mana aku lihat? Wah, ini benda yang bagus.
1: Apakah engkau berkenan membelinya?
2: Ini benda yang mahal. Harganya sangat luar biasa. Aku akan membelinya 40 ribu dirham.
1: Hah? 40 ribu dirham?
0: Wah, adik-adik.
3: Emang 40 ribu dirham berapa, Kak?
0: 40 ribu dirham itu, adik-adik, setara dengan sekitar 8 miliar.
3: Banyak banget, Kak Yogi. 8 miliar. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli kolam renang.
0: Ya. Nah, adik-adik dapat 8 miliar. Kemudian laki-laki teman yang apa? Yang penjual mutiara ini mengatakan,
2: "Jika engkau mau menjualnya dengan harga yang lebih mahal, engkau bisa menjualnya ke si Fulan. Ini aku tahu dia biasanya mampu membeli lebih mahal. Kalau aku tidak mampu, aku hanya bisa membelinya 40 ribu dirham."
1: Baiklah temanku, kalau begitu aku akan mencoba ke rumahnya si Fulan ya. Siapa tahu dia bisa membeli lebih mahal.
2: Oke, silakan.
0: Wah, temannya ini jujur adik-adik. Dia tidak mau menipu sahabatnya. Dia beritahu bahwa benda ini mahal harganya. Namun dia hanya mampu membelinya 40 ribu dirham karena mungkin itu uangnya. Dan dia menyarankan untuk menjualnya ke temannya lagi yang dia lebih kaya, ya, lebih mampu membeli lebih mahal. Singkat cerita, pemuda itu mendatangi temannya, sahabatnya tadi, kemudian menawarkan mutiara itu. Lalu sang pembeli mutiara berkata, "Oh, ini adalah mutiara yang sangat mewah. Aku akan berani membelinya sebesar 80 ribu dirham."
1: Hah? 80 ribu dirham?
0: Wah, itu setara dengan 16 miliar.
3: Hah, Kayogi banyak banget.
0: Ini adik-adik, ganjaran orang yang suka bersedekah adik-adik ya. Balasan bagi orang yang dermawan, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tapi orang yang kaya ini mengatakan,
4: "Aku hanya mampu membelinya 80 ribu dirham. Jika engkau ingin harga yang lebih bagus lagi, lebih mahal lagi, aku tahu orangnya, dia tinggal di sana dan dia mungkin akan membeli lebih mahal daripada aku."
0: Wah, orangnya jujur-jujur ternyata adik-adik, ya, pembelinya itu jujur-jujur. Akhirnya si laki-laki dermawan ini, dia segera ke rumahnya orang yang lebih kaya lagi tadi. Dan dia menawarkan mutiaranya. Orang yang lebih kaya ini mengatakan,
5: "Ini adalah mutiara yang sangat mewah. Wah, aku berani membelinya sebesar 120 ribu dirham."
1: "Hah, 120 ribu dirham tuan?"
5: "Benar, ini bagus sekali soalnya. Aku suka."
0: Wah, 120 ribu dirham adik-adik. Berarti dia setara dengan berapa adik-adik? 24 miliar.
3: Banyak banget Kak Yogi.
0: Iya adik-adik, Masya Allah. Ternyata harganya adik-adik adalah 24 miliar. Wah adik-adik, akhirnya laki-laki ini pun menjual mutiara itu seharga 120 ribu dirham atau sekitar 24 miliar. Kemudian dia dengan gembira adik-adik, dia pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya yang tercinta.
1: "Ya Allah, dapat banyak banget uangnya."
0: Nah adik-adik, dia sampai-sampai membawa 12 kantung uang. Wah, jadi dibawa 12 kantung, banyak banget adik-adik. Karena berapa tadi jumlahnya? 24 miliar harga mutiara yang besar, sebesar telur burung puyuh. Besar banget adik-adik ya. Masya Allah adik-adik, sampai di rumah istrinya pun terkaget-kaget.
1: "Aduh, suamiku apa ini?"
0: Wah gitu.
1: "Istriku, ini pemberian dari Allah. Wah, banyak sekali."
0: Wah adik-adik, Masya Allah ya. Namun adik-adik, setelah keluarga itu masuk ke rumahnya, ternyata ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok.
6: "Assalamualaikum."
1: "Hah, siapa ya?"
3: "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, kek?"
6: "Kami adalah orang yang dalam kesulitan, anak muda. Boleh kiranya engkau berbagi harta kepada kami?"
3: Bentar kek, bentar, aku punya kek."
0: Kemudian laki-laki itu mengambil 6 kantung dirhamnya, artinya setengah hartanya, sekitar berapa adik-adik? Kalau setengahnya 24, berarti 12 miliar dia berikan kepada orang yang fakir tadi.
1: "Ini kek, buat kamu kek, buat kakek ya kek ya."
0: Wah Masya Allah.
6: "Benar anak muda, ini banyak sekali."
0: Wah adik-adik, kakek itu, orang fakir itu terharu adik-adik.
6: "Alhamdulillah."
0: Wah ternyata dia adik-adik masih suka berbagi, masih dermawan ya. Nah sampai dia membagi setengah hartanya kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah adik-adik, inilah kisah adik-adik seseorang yang mungkin dia diuji dengan kemiskinan, diuji dengan keterbatasan hartanya, tapi tidak membuatnya lantas jadi pelit, tapi membuatnya jadi orang yang peduli kepada orang lain, orang yang ramah kepada orang lain, orang yang baik kepada siapapun yang membutuhkan kebaikannya. Dia orang yang peduli terhadap sesama adik-adik. Padahal dia sendiri dalam kesulitan, tapi dia tidak tega melihat orang lain yang mungkin lebih sulit daripada dirinya. Hatinya selalu tergerak untuk membantu orang lain. Maka apakah kita adik-adik hari ini termasuk salah satu di antara orang yang seperti dia? Dermawan sikapnya, orang yang selalu peduli kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah adik-adik di rumah termasuk orang yang demikian? Maka adik-adik, ini pelajaran yang penting, bahwa adik-adik, kita jangan takut menjadi orang yang miskin, tapi takutlah kalau kita jadi orang yang pelit. Mulai hari ini, jadilah anak yang suka berbagi. Niatkan berbagi itu karena Allah. Karena kita harus yakin adik-adik bahwa Allah akan senantiasa membalas kebaikan-kebaikan yang niatnya ikhlas. Bahwa Allah akan membalas dan melimpat gandakan kebaikan-kebaikan bagi orang yang ikhlas mengerjakan amal soleh. Adik-adik, apalagi sekarang bulan Ramadan, kita harus lebih semangat menebar kebaikan. Harus semangat berbagi. Ya, berbagi kepada orang tua, berbagi kepada adik, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama adik-adik-adik ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kebaikan kita ini dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana laki-laki dermawan tadi, Allah balas kebaikannya berlipat-lipat ganda. Siapa yang mau berbuat kebaikan?
7: Aku.
0: Siapa yang mau jadi anak dermawan?
7: Aku.
0: Laki-laki tadi, dia memberi kebaikan sebesar 1 dirham atau 200 ribu, Allah balas kebaikannya dengan
8: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
10: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
8: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
7: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
8: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Senja perlahan menutup lembar hari, cahaya matahari mulai redup, langit berubah warna dan kesibukan dunia seakan diminta untuk berhenti sejenak. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ada saatnya kita meletakkan semua yang sedang kita kejar, meninggalkan sejenak urusan dunia kita, lalu menoleh kepada panggilan yang jauh lebih agung dari itu semua. Sebentar lagi sahabat Muaz, suara azan maghrib akan berkumandang, dan dia bukan sekedar penanda bahwa matahari telah tenggelam, dia adalah panggilan Allah kepada hamba-hambanya untuk kembali mengingatnya. Bagi yang seharian bekerja, inilah waktunya beristirahat dalam sujud. Bagi yang sedang lelah, inilah waktunya untuk menenangkan hati. Dan bagi saudara-saudaraku seiman, kita yang sejak tadi menahan lapar dan dahaga karena berpuasa, karena hari ini hari Kamis, bagi Anda yang berpuasa sunnah Kamis, sebentar lagi Allah izinkan Anda untuk menikmati nikmatnya berbuka puasa. Mari kita tinggalkan sejenak apapun yang sedang memenuhi pikiran kita. Dengarkan azan dengan hati yang hadir. Semoga setiap lantunan azan yang kita dengar mengingatkan kita bahwa Allah lebih besar daripada segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dan semoga setelah azan yang akan kita dengarkan nanti, kita termasuk orang-orang yang segera menyambut panggilannya. Dan sahabat Muaz, saat ini kita telah memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya baru saja. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan mari kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib berikut ini. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo.
3: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan, Pi?
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: قدوات قدوات نبوية, نبوية.
9: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
8: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: قدوات نبويه.
9: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
13: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
12: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
13: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
12: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah SWT, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir. Begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang-orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amir bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, dengan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba, siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku? Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain, guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
3: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib, hadirin para wali santri yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, ya. Diberikan kesempatan, kekuatan, ketenangan, keamanan. Dan dengan wasilah-wasilah nikmat tersebut, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Maghrib secara berjamaah. Kemudian tak lupa salawat dan salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang seringkali pasti kita merasakan nikmat tersebut, akan tetapi sayangnya jarang kita sadari, jarang kita syukuri. Sesimpel ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, ya, diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar yang mungkin saat ini saudara-saudara kita di Kalimantan sulit untuk mendapatkan udara segar bernafas. Kemudian melihat dengan mata yang sehat, mendengar dengan telinga,

0: berjalan dengan kaki, berpikir dengan akal yang baik, dan mungkin nikmat yang jauh lebih besar dari itu, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Akan tetapi terkadang kita lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kita lupa merenungkannya, kemudian kita juga lupa untuk mensyukurinya. Karena apa? Karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah ungkapan mengatakan, kathratul misas tumitul ihsas. Terkadang karena seringnya kita bersama dengan sesuatu, ya baik itu nikmat apapun, kadang kita tuh sampai lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena saking seringnya kita mendapatkan nikmat tersebut. Beda dengan mungkin nikmat-nikmat yang bisa dibilang kita jarang mendapatkannya, misalkan kayak gaji setahun sebulan sekali, ya itu mungkin ketika kita mendapatkannya kita langsung otomatis bersyukur, oh, alhamdulillah hari ini kita gajian. Akan tetapi nikmat-nikmat yang setiap hari kita dapatkan yang justru bisa jadi nilainya bahkan lebih besar dari hanya sekedar gaji, itu lupa untuk kita syukuri. Maka Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, justru dengan itu aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali santri, di antara sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ada satu nikmat besar yang kita juga mungkin sering melupakan nikmat tersebut. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat sebuah keluarga. Nikmat sebuah keluarga. Nikmat memiliki orang tua. Nikmat memiliki bapa yang masih memiliki bapa. Nikmat memiliki ibu. Ya. Nikmat memiliki istri yang sudah menikah. Nikmat memiliki suami yang sudah menikah tentunya. Nikmat memiliki anak. Ini semua adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang saya kira tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Ya. Allah Azza wa Jal tidak hanya memberikan kita nikmat harta, nikmat pekerjaan, tempat tinggal, ya. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita nikmat orang-orang yang kita cintai dan nikmat orang-orang yang mencintai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat." Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, dan dari pasangan-pasangan itu Allah memberikan kepada kalian anak-anak, kemudian cucu-cucu, serta memberi kalian rizki dari yang baik-baik. Maka jemaah sekalian, seorang anak yang berada di tengah-tengah kita hari ini bukan hanya sekedar manusia yang datang begitu saja, yang datang tanpa tujuan. Tidak. Dia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sisi lain, anak tersebut adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan dia juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin, ya, terkadang kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak tentunya ada rasa lelah ketika mengurusnya. Atau ada rasa khawatir terhadap masa depannya. atau terkadang mengalami kesulitan ketika menghadapi sikap-sikapnya. Akan tetapi, marilah kita berhenti sejenak dan melihatnya dari sudut pandang yang lain, yaitu betapa banyak orang yang menginginkan seorang anak, orang tua yang mungkin sudah lama menikah menginginkan seorang anak, tetapi qadarullah, Allah masih belum memberikannya. Atau betapa banyak orang tua yang mungkin kehilangan anaknya dan berharap dapat mendengar kembali suaranya, melihat senyumnya, atau sekedar mungkin duduk bersamanya. Sedangkan kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk melihat anak-anak kita tumbuh di hadapan kita semua. Maka sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik, marilah kita mulai dari kesadaran yang lebih dasar. Dari kesadaran yang mungkin lebih inti dari itu semua. Yaitu kesadaran bahwasanya anak-anak yang Allah titipkan kepada kita adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena syukur berarti juga berusaha menjaga nikmat tersebut. Syukur kepada Allah atas nikmat keluarga, atas nikmat anak-anak, berarti berusaha menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Sesuai dengan apa yang agama Islam kehendaki. Karena itulah, Bapak sekalian dan Ibu-ibu, insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bersama persoalan yang saya kira sangat dekat ya dengan kehidupan kita sebagai orang tua, atau mungkin problem yang sering kita temukan terutama pada zaman ini, yaitu bagaimana kita mendidik anak-anak kita di zaman yang terus berubah seperti sekarang ini. Karena zaman yang sekarang kita alami berbeda dengan zaman yang kita hadapi ketika dulu kita kecil. Ya, zaman yang anak kita hadapi berbeda dengan zaman yang kita hadapi dulu ketika kecil. Tantangannya pun berbeda. Lingkungannya berbeda. Teknologinya berbeda. Semuanya berbeda. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah bahwasanya anak-anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mana suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang keluarga sebagai salah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, maka ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa dinikmati saja, ya. Tadi kita sudah jelaskan, tetapi dia juga merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari. Maka ketika Allah memberikan kita harta, akan ada pertanyaan nantinya, bagaimana kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya. Ketika Allah memberikan kita ilmu, akan ada pertanyaan, bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan ketika Allah memberikan kepada sebuah keluarga itu anak, maka kita pun memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Karena itu ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana membuat anak menjadi pintar, ya. Bukan hanya membicarakan bagaimana sih cara membuat anak menjadi baik, atau bagaimana sih memilihkan sekolah yang cocok untuk anak, bagaimana sih membuat anak mencapai prestasi yang tinggi. Tidak hanya itu. Tentu yang saya sebutkan semua tadi adalah suatu hal yang baik. Tetapi ada hal yang lebih baik, yang lebih besar, yang perlu kita pikirkan. Karena ketika kita berbicara tentang anak, kita berbicara tentang amanah yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Kita perhatikan jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak hanya memerintahkan diri kita saja untuk mempedulikan atau menyelamatkan diri dari api neraka. Akan tetapi Allah juga berfirman, wa ahlikum, dan keluarga kita. Artinya, keselamatan keluarga kita dari api neraka, ya, baik itu istri kita, anak-anak kita, adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang tua yang beriman. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika memahami ayat ini, contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, "Allimuhum wa addabuhum." Jadi beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ajarkanlah mereka dan didiklah mereka. Dua kata ini sangat dalam. Seakan-akan pendidikan anak memiliki dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua adab. Anak harus mengetahui apa itu yang benar. Tetapi juga harus dibentuk agar mencintai kebenaran dan memiliki adab ketika menjalankannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Ya, ayat yang tadi kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pendidikan anak itu dimulai dari orang tuanya sendiri. Sebelum kita meminta anak menjaga sholat, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah sebenarnya kita sebagai orang tua sudah menjaga sholat? Sebelum kita meminta mereka, anak-anak kita, untuk mencintai Al-Quran, kita perlu bertanya dulu kepada diri sendiri, apakah kita sebagai orang tua sudah memperlihatkan diri kepada mereka bahwasanya kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ya, itu penting. Misalkan sebelum kita meminta mereka menjaga lisan, berakhlak baik, ada pertanyaan yang penting sebelum itu. Apakah mereka melihat kita sebagai orang tua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya dan berakhlak mulia? Karena anak-anak bukan hanya mendengarkan apa yang kita katakan, namun mereka juga melihat apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum," perintah itu dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Jadi intinya, menjaga anak bukan hanya berarti sekedar menjaga mereka agar tidak sakit, ya, tidak kekurangan makanan, mendapatkan pendidikan yang baik, atau memiliki masa depan yang cerah. Itu semua tentu penting. Itu adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu menjaga mereka agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita memahami bahwasanya pendidikan anak bukanlah tanggung jawab yang selesai hanya karena kita menyekolahkan atau menitipkan mereka di pesantren. Ya. Pesantren memang membantu orang tua menunaikan amanah ini. Guru membantu mendidik. Tetapi amanah itu tetap berada di pundak kita sebagai orang tua. Dan tugas ini semakin besar ketika kita mengetahui atau menyadari bahwa anak kita sudah tumbuh dalam keadaan yang berbeda ketika kita dahulu tumbuh. Mereka tumbuh di zaman yang berbeda dengan zaman ketika kita tumbuh. Dunia mereka berubah, lingkungan mereka berubah, cara mereka mendapatkan informasi berubah, ya. Kalau dulu misalkan kita mau mendapatkan sebuah informasi itu harus buka koran atau misalkan membuka sekian banyak buku, mencari informasi di berbagai macam perpustakaan. Akan tetapi sekarang hal-hal tersebut dapat masuk ke rumah kita melalui layar-layar yang ada di rumah. Lewat HP, lewat tablet, lewat televisi. Mereka dapat mendengar berbagai macam pemikiran, ya. Melihat berbagai macam gaya hidup. Berinteraksi dengan berbagai macam manusia yang kita tidak tahu seperti apa. Bahkan itu terjadi dalam hitungan yang sangat singkat. Perubahan ini memang tidak semuanya buruk, ya. Perkembangan teknologi, perubahan zaman, itu tidak sepenuhnya buruk. Banyak kemajuan yang membawa manfaat, memudahkan manusia dalam mencari ilmu, dalam melakukan kebaikan. Tetapi tentu bersamaan dengan itu, hal seperti ini diibaratkan seperti pisau bermata dua. Muncul pula tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan sadari. Karena seorang anak tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Ia belajar dari apa yang didengarnya. Ia belajar apa yang dilihatnya. Ya. Ia belajar dari teman-temannya. Dan pada zaman kita, ia juga belajar dari apa yang hadir di hadapannya melalui layar-layar media sosial. Kita tidak bisa menghentikan perubahan zaman. Kita juga tidak mungkin untuk selalu mengawasi anak kita atau bersama dengan mereka setiap waktu. Akan tiba suatu hari ketika anak kita mengambil keputusan sendiri, berada di lingkungan yang mungkin kita tidak bisa awasi, menghadapi berbagai macam pilihan, tanpa kehadiran kita di samping mereka. Lalu apa yang akan menjaga mereka? Bukan lagi sekedar pengawasan, tetapi apa yang tertanam di dalam hati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat yang tadi sempat kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau mengatakan, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikr. Beramalah dengan ketaatan kepada Allah. Jauhilah kemaksiatan kepada Allah. Kemudian perintahkanlah keluarga kalian untuk berzikir. Maka sebelum kita bertanya kepada diri kita bagaimana cara agar anak menjadi baik, Mungkin kita perlu bertanya hal yang lebih dasar. Sudahkah saya menjadi baik sebagai seorang tua? Terus, sudahkah saya menjadi orang tua yang memberikan contoh untuk mencintai Al-Quran? Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, sudahkah kita menjadi orang tua yang mencontohkan akhlak yang baik, adab yang baik? Karena anak-anak kita mungkin lupa dengan banyak nasihat yang kita sampaikan. Tetapi mereka akan mudah mengingat apa yang mereka lihat setiap hari dari orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi contoh terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kebaikan dengan perkataan saja, tidak hanya mengajarkan kebaikan dengan lisan saja. Beliau bahkan menjadi contoh dari kebaikan itu sendiri. Karena itu, ketika kita ingin membentuk anak-anak yang baik, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Dan pendidikan yang paling awal adalah pendidikan yang disaksikan oleh mata anak kita setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jamaah salat maghrib, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa pendidikan anak itu dimulai dari diri kita sebagai orang tua, sekarang ada pertanyaan lagi yang perlu kita ajukan kepada diri kita. Apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka tetap terjaga suatu hari ketika mereka berada jauh dari pengawasan kita? Karena tentu kita tidak akan mungkin bisa selalu bersama mereka. Kita tidak bisa terus mengawasi langkah mereka. Dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan semua keburukan yang mungkin akan menguji mereka. Maka yang harus kita lakukan bukan hanya mereka menjaga mereka dari luar, tetapi membangun penjagaan dari dalam diri mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Setidaknya ada beberapa kiat, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita bisa bertahan, bisa tahan banting ya, atau mungkin bisa beradaptasi dengan baik dengan perubahan zaman yang sangat cepat ini. Hal pertama yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita adalah menanamkan tauhid dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pondasi yang paling pertama. Sebab anak yang hanya takut kepada orang tuanya hanya akan takut ketika dia diawasi saja. Akan tetapi anak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan belajar berhati-hati. Dia akan selalu merasa diawasi, merasa takut untuk berbuat maksiat ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan inilah pendidikan yang sangat indah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran pada kisah keluarga Luqman dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit, atau berada di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Perhatikan bagaimana Luqman menanamkan kepada anaknya bahwa tidak ada satupun hal yang dapat disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah muraqabah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakannya dengan istilah ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia Allah itu melihatmu. Maka salah satu pendidikan terpenting di zaman kita adalah mengajarkan kepada anak bahwasannya walaupun orang tua tidak mengawasi kalian setiap waktu, anak-anak kita perlu tahu ya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kamu sekalian kapanpun dan dimanapun kamu sekalian berada. Dan kalau keyakinan ini tumbuh kuat dalam hati, maka kita telah memberikan kepadanya sebuah penjagaan yang akan selalu bersamanya, walaupun orang tuanya mungkin tidak bisa membersamai dia setiap waktu. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita tanamkan kepada anak agar bisa tahan banting dan kuat di perubahan zaman yang sangat cepat ini adalah membiasakan anak dengan ketaatan. Dan bukan hanya mengajarkan pengetahuan. Karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tauhid tertanam di diri anak-anak, anak perlu membiasakan dengan amal. Sebab tujuan pendidikan Islam bukan hanya agar anak tahu apa yang benar, tetapi agar ia mampu melakukan apa yang benar. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga dia mampu untuk melakukan yang benar, untuk melakukan apa yang dia ketahui. Dan ini pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kisah yang sama. Kisah cerita Luqman bersama anaknya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, dirikanlah salat. Perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas semua musibah yang menimpamu. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya Luqman tidak hanya mengajarkan keyakinan kepada anaknya, tidak hanya mengajarkan tauhid kepada anaknya, akan tetapi juga ia mengajarkan amal, mengajarkan perbuatan, mengajarkan kepada anaknya salat. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan di dalam Islam membutuhkan pembiasaan. Ya. Anak tidak cukup hanya diberitahu bahwa sholat itu wajib. Ia perlu juga dibangunkan untuk sholat, diajak ke masjid, dibiasakan membaca Al-Quran, dilatih berdoa, dilatih berpuasa ketika sudah mampu. Karena sesuatu yang dibiasakan sejak kecil akan lebih mudah menjadi bagian dari kehidupannya ketika anak kita sudah dewasa. Kemudian kiat lainnya, kiat yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menanamkan adab dan akhlak kepada anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dan mengabadikan hal ini masih di cerita yang sama, yaitu cerita Luqman kepada anaknya. "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Masya Allah, ya ini sangat menarik sekali jamaah sekalian. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok seorang orang tua yang sangat baik, yang ideal menurut ajaran Islam, yaitu di mana orang tua tersebut mengajarkan tauhid kepada anaknya. Namun tidak selesai di situ, dia juga mengajarkan ibadah. Dan tidak selesai di situ, bahkan Luqman juga mengajarkan kepada anaknya bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana cara bersikap yang baik kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan pendidikan itu tidak hanya diukur dari berapa banyak yang dia hafal. Ya, tidak diukur dari situ. Tetapi diukur dari bagaimana sikapnya terhadap orang tua. Bagaimana sikap anak kita terhadap guru. Bagaimana sikap anak kita terhadap temannya. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kiat yang lainnya yang tidak kalah penting adalah membimbing dan melindungi lingkungan anak. Ya, setelah kita melindungi anak kita dari dalam dengan tauhid, kemudian dengan mengajarkan amal baik, mengajarkan akhlak dan adab yang baik, kita juga tetap memiliki kewajiban untuk menjaga mereka dari luar. Inilah bagian yang seringkali menjadi tantangan besar di zaman sekarang. Karena pendidikan itu tidak cukup hanya dengan mengatakan anakku harus kuat. Itu tidak cukup. Tetapi kita juga harus menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menggerogoti kekuatan mereka. Dari hal-hal yang dapat merusak mereka. Ya. Karena itu orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak kita berteman. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka akses, bagaimana mereka menggunakan teknologi, ya. Bukan hanya dengan sikap curiga yang berlebihan, tetapi dengan kasih sayang, dengan kedekatan dan pengawasan yang bijaksana. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebenarnya apa sih yang sedang kita persiapkan ini? Kalau kita perhatikan kembali empat perkara tadi yang kita bahas ya. Mulai dari mengajarkan tauhid, mengajarkan beramal baik, mengajarkan akhlak yang baik, kemudian menyiapkan lingkungan yang baik untuk mereka. Semuanya kembali kepada satu tujuan yang sama. Kita menanamkan tauhid agar anak memiliki hubungan dengan Allah. Kita membiasakan anak-anak kita ibadah agar hubungan tadi ya yang sudah kita buat dengan Allah itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Kita menanamkan adab kepada anak kita agar ilmu dan iman terlihat dalam perilakunya. Dan kita membimbing serta melindungi lingkungannya agar apa yang telah kita tanam kemudian tidak menjadi rusak. Dan inilah bentuk nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita bahas tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita tidak sedang berusaha membuat anak-anak kita hidup tanpa menghadapi dunia. Justru kita sedang berusaha membuat mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia tanpa kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati mereka, karena pada akhirnya kita tidak akan selalu berada di samping mereka. Ya, anak kita tumbuh, kita semakin tua, anak kita makin besar lagi, kemungkinan kita akan meninggal. Kita tidak akan pernah tahu. Atau akan ada masa ketika seorang anak pergi meninggalkan rumah. Akan ada masa ketika dia mengambil keputusan sendiri. Ya. Akan ada masa-masa seperti itu. Dan akan datang kepada mereka. Maka pada saat itu kita berharap yang berbicara di dalam hati mereka adalah bahwasannya Allah akan selalu melihatku. Dan kita berharap ketika hal-hal tersebut datang kepada anak-anak kita, ia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia sedang dalam kesulitan, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dalam keadaan senang, dia juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah anak yang sesungguhnya telah kita bekali untuk menghadapi perubahan zaman. Bukan anak yang tidak pernah melihat keburukan, tetapi anak yang mampu melihat keburukan dan memilih untuk meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersama-sama merenungkan pembahasan ini, marilah kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat yang begitu singkat namun maknanya sangat luas. Di dalamnya ada perintah untuk menjaga diri. Karena pendidikan anak harus dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Ada perintah untuk menjaga keluarga. Karena anak bukan hanya amanah untuk dicintai, tetapi juga amanah untuk dijaga dan juga dipelihara. Maka kalau kita ringkas pembahasan kita, setidaknya ada beberapa perkara yang perlu atau terus kita perjuangkan. Ya. Kita perlu menjadi teladan sebelum meminta anak kita menjadi baik. Kita perlu menanamkan tauhid dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita. Kita perlu membiasakan mereka dengan ibadah dan ketaatan. Kita perlu menanamkan adab dan akhlak. Dan kita perlu membimbing serta melindungi mereka dari lingkungan yang dapat merusak anak-anak kita. Saya kira memang mendidik anak itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah, ya. Terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya belum terlihat. Terkadang kita sudah menasehati semaksimal mungkin, ya. Tetapi anak kadang masih terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kita sudah mengajarkan sesuatu, terkadang mereka masih lupa. Karena memang yang namanya pendidikan itu membutuhkan waktu. Benih yang kita tanam hari ini tidak selalu menjadi pohon besar yang tumbuh di hari yang sama. Ya. Tidak selalu hasilnya kita panen di hari yang sama. Butuh proses yang panjang. Butuh penyiraman berkali-kali, pemupukan berkali-kali, perawatan berkali-kali. Dan itu pun yang terjadi pada anak kita. Bisa jadi doa yang kita panjatkan hari ini baru Allah tunjukkan jawabannya ketika mereka telah dewasa. Maka nasihat yang mungkin bisa saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti ya untuk mendidik. teruslah menasehati, teruslah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, dan juga yang tidak kalah penting, kita harus terus bersabar sebagai orang tua. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, para wali santri, di akhir kajian ini ya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita tentunya sebagai orang tua ya, dan juga kebaikan keluarga kita dan anak-anak kita, dengan harapan kita dan juga mereka akan selalu dalam pengawasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fi abna'ina salahan wa hidayah, wa nas'aluka an taj'alahum qurrata a'yunin lana, wa an tutbi'ahum nabatan hasana, wa an tahfadhahum minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dan hidayah bagi anak-anak kita. Jadikanlah mereka penyejuk hati bagi kami. Tumbuhkanlah mereka dengan pertumbuhan yang baik. Dan jagalah mereka dari fitnah-fitnah perubahan zaman yang ada pada saat ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma aslihna wa aslih abna'ana waj'alna lahum qudwatan salihah wa'inna ala tarbiyatihim tarbiyatan turdika 'anna. Ya Allah, perbaikilah diri kami dan perbaikilah anak-anak kami. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi mereka dan bantulah kami mendidik mereka dengan pendidikan yang Engkau ridai. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berdagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia wajib mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ada padanya, yang disiapkan untuk diperdagangkan, jika sudah genap setahun, dan harganya telah mencapai nisab, dari emas dan perak. Berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam masalah ini, di antaranya hadis Samurah ibn Jundub dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk mujahidin Bosnia Herzegovina dan yang lainnya? Jika memang boleh, maka apakah yang paling afdal dalam hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang disyariatkan ialah mengeluarkannya kepada orang-orang fakir muslimin di negeri pemberi zakat itu, karena mereka pada umumnya lebih butuh kepada zakat tersebut. Juga karena zakat itu sendiri adalah untuk menghibur mereka agar tidak minta-minta lagi di hari Id seperti ini. Dan jika zakat itu dipindahkan kepada orang-orang fakir selain mereka, maka hal itu sah menurut pendapat para ulama, karena ia telah sampai pada alokasi yang tepat. Tapi mengeluarkannya kepada orang-orang fakir di dalam negeri lebih baik, lebih afdal, dan lebih bersikap hati-hati. Boleh juga mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepada orang-orang fakir di dalam dan di luar negeri jika wakil tersebut terpercaya, sebagaimana halnya dengan zakat harta. Dan boleh mewakilkan orang lain untuk membeli makanan yang mencukupi dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab Tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sumber nafkahnya dari gaji bulanan, sebagian ia pakai untuk keperluan sehari-hari dan yang lain ia tabung, bagaimana ia mengeluarkan zakat harta semacam ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia harus mencatat tabungan gajinya, lalu ia mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun. Perbulannya, tabungan dizakati jika telah genap setahun. Dan bila ia mengeluarkan zakat seluruh tabungannya, sejak dari tabungan bulan pertama, maka itu boleh saja. Dan ia mendapat pahala dalam hal ini, dan dianggap zakat pendahuluan dari tabungan yang belum genap setahun. Dan sah-sah saja mendahulukan dan mempercepat pengeluaran zakat jika orang yang mengeluarkan zakat itu melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun penundaan pengeluaran zakat setelah genap setahun, maka hal itu tidak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti harta itu hilang atau tidak ada orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa anak yatim. Apakah ada kewajiban zakat pada harta itu? Jika ada, bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat itu wajib pada harta-harta anak yatim, yang berupa uang, pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, pada binatang ternak yang dilepas, pada biji-bijian dan buah-buahan yang di dalamnya ada zakat. Kewajiban wali anak-anak yatim itu untuk mengeluarkannya pada waktunya. Jika tak ada wali dari keluarga bapak mereka yang telah wafat, maka masalah ini wajib diajukan ke pengadilan, agar pengadilan menentukan wali untuk mereka, yang mengurus mereka dan harta mereka. Dan kewajibannya ialah bertakwa kepada Allah dan berbuat sesuai kemaslahatan mereka dan harta mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair." Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik kalau kita bikin acara di sana.
8: pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
10: Absen kok dititip? Emang justip?
8: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Assalamualaikum, kefahalu deng.
12: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
11: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
11: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
15: 94,3 FM.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.
17: As

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
0: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
1: الأربعون النووية. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
0: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: الأربعون النووية. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
0: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: الأربعون النووية. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Murotal by request.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana,

0: Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka, tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya? Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li 'abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdut, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
7: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak, diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia, lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia, seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk pelangenan, ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh, ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
9: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhab masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya?
10: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratul minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk.
11: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
12: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
17: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
16: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
17: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
16: Betul sekali itu hai.
18: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
4: Tes 1-2 dicoba. Cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
5: Udah rusak kayak gini barang ini.
4: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
4: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
4: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, malam telah mendatangi kita semua. Tentu sahabat Muas, setelah seharian kita lelah beraktivitas, baik itu bekerja, belajar ataupun juga mengurus keluarga dan juga melewati begitu banyak cerita, kini saatnya sahabat Muas kita kembali memberi ruang bagi hati kita untuk beristirahat di waktu-waktu malam seperti ini. Karena sahabat Muas sekalian, tubuh membutuhkan istirahat yang cukup dan hati pun membutuhkan ketenangan. Dan salah satu sebaik-baik penenang hati sahabat muat sekalian adalah kalamullah ataupun Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allazina amanu wa tatma'innul kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Tersirat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Maka sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama malam ini kita kurangi sejenak suara-suara dunia yang memenuhi pikiran kita. Kembali kita tenangkan hati, kita dengarkan ayat-ayat Allah dan biarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalir perlahan menemani malam kita dan mengingatkan kita sahabat Muas bahwa di balik segala lelah yang kita rasakan ada Allah yang selalu dekat dengan jiwa kita. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, sahabat Muas. Ada pula yang pulang membawa kegembiraan, ada pula yang membawa lelah dan kesedihan, namun kembali kita ingat malam ini, mari kita serahkan semuanya kepada Allah Sang Jala Jalalu. Apa yang belum selesai, biarlah Allah yang menolong dan menyelesaikan semuanya, dan apa yang membuat hati kita gelisah, kita titipkan kepadanya. Dan apapun nikmat yang telah kita terima hari ini, sahabat Muas, jangan lupa untuk senantiasa kita syukuri. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Ta'ala di kesempatan kita di malam ini, tepatnya pada pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah, akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas kalian sebentar lagi dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi dulu. Kembali kita berdoa, semoga ayat-ayat yang sebentar lagi kita dengarkan bukan hanya menjadi suara yang menemani malam kita semua, tetapi juga menjadi cahaya bagi hati, penawar kegelisahan, dan pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri selama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Berikut program Murotal Pilihan.
9: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita semua kesempatan di malam yang penuh keberkahan ini sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya seorang teladan sepanjang masa. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program Murotal Pilihan kali ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa murotal yang telah kami siapkan untuk kami sampaikan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yang tentunya akan dilantunkan oleh kori-kori baik dalam negeri maupun juga internasional. Oleh karenanya, mari sahabat Muaz, kembali kami mengajak untuk bersama kita hadirkan hati, kita simak dan dengarkan dengan penuh penghayatan. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan piket beras basmati dan ayam kampung super fresh dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci.

0: Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh masih terjemah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 08-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Aman Mi, baru lengkap tahu Adi.
2: Iya Pak, bahkan toh, bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja,

0: Sekarang sudah ada layanan les privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran Calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Layin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Radio Muaz Minjabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hari menakjubkan. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat dunia, maka kita mengatakan, baik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selama.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان.
9: لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
10: Dan kamu selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika kau kedua-duanya jut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah.

0: 104.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Muaz sekalian di malam ini yang tentunya telah lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian setelah sebelumnya telah bersama-sama. Kini saatnya kita masuk yang insya Allah akan menemani kita untuk dan juga merenungi kembali ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah Dinkes Sahabat Muaz, program podcast yang ngobrolin seputar agama. Ruang untuk kita duduk sejenak, membuka hati dan kembali untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu Sahabat Muaz sekalian di malam ini kita akan kembali membahas salah satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, tetapi sering tidak kita sadari dan juga seringkali tidak mudah untuk kita pahami, yakni bahaya syahwat. Kita akan kembali mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, khususnya di surah Yusuf ayat ke-23 hingga 24. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam sebuah ujian yang sangat berat. Beliau tentunya digoda oleh wanita yang memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan maksiat. Pintu-pintu bahkan telah ditutup sahabat Muaz, sedangkan untuk terjadinya dosa. Tetapi Yusuf alaihissalam memilih untuk mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Tentu sahabat Muaz, kalimat yang sangat singkat tetapi menunjukkan betapa kuatnya iman seseorang ketika berhadapan dengan bahaya syahwat. Karena sahabat Muaz sekalian, syahwat bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan manusia dengan berbagai keinginan. Namun ketika keinginan itu tidak dikendalikan dengan iman, dan sahabat Muaz justru datang ketika seseorang merasa aman, ketika tidak ada yang melihat, ketika terbuka lebar, disitulah kualitas takwa seseorang diuji. Apakah dia hanya meninggalkan maksiat karena takut diketahui manusia, ataukah ia meninggalkannya karena yakin bahwa Allah Sang Jalajalalu selalu melihatnya? Malam ini sahabat Muaz sekalian akan kembali bersama kita dengarkan yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizallahu Ta'ala dan insya Allah langsung hingga pukul 22.00 tengah. Jadi bagi sahabat Muaz sekalian yang memiliki pertanyaan baik seputar materi kita di malam ini ataupun juga seputar hukum-hukum syariat lainnya, sahabat Muaz dapat langsung mengirimkan pertanyaan melalui nomor media kami di 0852-5550943. Kembali kami ulangi di 0852-5550943. Oleh karenanya sahabat Muaz jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya Muaz Bin.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusiawi ya, ketertarikan antara seseorang pasti kemudian muncul. Dan yang kemudian ujiannya di sini adalah tadi kepada Nabi Yusuf yang tentu yang senantiasa berinteraksi dengan beliau. Ada seseorang yang senantiasa menjaga iffah, dan berkhidmat kepada keluarga ini, maka berinteraksi dengan beliau, wanita yang senantiasa berinteraksi dengan beliau, yang diisyaratkan dalam Al-Quran adalah Imratul Aziz, istri daripada Al-Aziz, yang dalam sebagian riwayat disebutkan namanya Zulaikha. Ya, Zulaikha. Yang kemudian tidak dikisahkan bagaimana, karena memang mungkin itu tidak memiliki faedah yang besar. Ya, yang paling penting adalah disebutkan tentang peristiwa ini. Di ayat yang ke-20, sebelat wa ghalat wa qalat haytalak. Dan kemudian wanita yang Yusuf alaihissalam tinggal di rumahnya, itu bahasa Al-Qur'an di situ menyebutkan. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, ya tidak disebutkan wanitanya. Hanya disyaratkan adalah pemilik rumah, bahwasanya bukan orang beliau karena beliau adalah seorang istri dari raja. Dan macamnya. Jadi yang menggoda ini perempuan. Iya, yeah. Yang menggoda. Wa ghallaqatil abwab, dan dia kemudian menutup pintu-pintu. Bukan satu pintu, beberapa pintu. Luar biasa ya. Wa ghallaqatil abwab. Dan kemudian

0: dia mengatakan, ya kan, ayo penuhi, betul-betul menggoda. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, qala ma'adha Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuanku, bukan bukan Rabbi di sini, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar menyebutkan itu. Rabbi yang dimaksud di sini adalah tuannya, suaminya dia. Sesungguhnya majikannya, ya, majikan. Sesungguhnya majikanku itu telah berbuat baik kepadaku, memuliakan aku. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa, ya. Artinya antum bisa bayangkan, ya. Ini Imra'atul Aziz, ini wanita, bukan wanita, bukan wanita biasa. Ya. Dari kalangan atas. Wanita dari kalangan atas. Dan dia ini adalah ibaratnya, karena dia yang biasa kumpulkan orang-orang. Ibaratnya kalau ibu-ibu sosialita mungkin, ya. Kalau sekarang, dia yang, mohon maaf, ya. Dia yang biasa kumpulkan. Kan nanti di ayat setelahnya nanti disebutkan. Ya. Sesungguhnya istri raja itu dia sudah menggoda ini. Akhirnya dia kumpulkan ibu-ibu itu. Artinya dia sebagai orang yang sangat terpandang di antara mereka, itu yang pertama, kata para ulama. Yang kedua, bahwa dia bukan wanita biasa, artinya wanita yang cantik.
1: Kaya pasti.
0: Kaya pasti. Perawatan. Ya. Dan ini terjadi di rumahnya. Artinya dalam kuasa dia.
1: Ya.
0: Ya. Kalau kita berpikir secara nafsu,
1: ya,
0: logika, Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam kondisi yang sangat aman.
1: Ya.
0: Dalam kondisi yang sangat aman.
1: Ya.
0: Artinya pintunya banyak.
1: Ya.
0: Terus dia ditutup. Ditutup, dan dia berkuasa untuk mengatur segala sesuatunya, kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi. Beliau mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam kondisi seperti itu dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ini kalau setengah-setengah ini hilang, ini hilang. Kalau dalam kondisi-kondisi. Dia ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihu dhalimun. Nanti kita sebutkan faedahnya yang disebutkan tiga ini. Kemudian setelah itu, setelah wanita ini kemudian mengajak Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf alaihissalam menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dan sesungguhnya wanita ini menginginkan Yusuf alaihissalam, disebutkan wanita duluan, dan sesungguhnya Yusuf pun ada keinginan. Artinya meskipun beliau seorang nabi, tapi tidak seorang manusia biasa. Beliau seorang manusia biasa, ada keinginan juga. Ya. Artinya Nabi Yusuf adalah seorang laki-laki, seorang nama. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya beliau tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu tidak disebutkan di sini secara rinci, tetapi para ulama tafsir beberapa memiliki beberapa penafsiran. Ada menunjukkan dari Allah, ada yang beliau melihat tiba-tiba beliau seperti wajah ayahnya yang memberikan pesan kepada beliau. Yang jelas beliau mendapatkan signal tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan hatinya. Artinya secara potensi beliau memang sudah ingin menghindar. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang itu beradu antara keinginan nafsu dan keyakinan kita. Nah, disitulah kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tanda yang diperlihatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Allah berfirman, oleh karena itu Allah berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami palingkan dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Perbuatan buruk. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam di antara hamba-hamba kami yang ikhlas, yang dipilih, yang ikhlas. Baik. Kita kembali dulu. Sebagian ahli tafsir mereka menyebutkan, tetapi pendapat ini pendapat yang

banyak dibantu oleh para penafsir, bahwasanya secara redaksi, secara kata-kata yang dikedepankan yang harusnya diakhirkan, sebagian menyebutkan begitu. Maksudnya, kalau sekiranya beliau tidak melihat tanda dari Allah, beliau juga menginginkan wanita ini. Tapi karena beliau melihat tanda dari Allah, akhirnya beliau tidak menginginkan. Tetapi pendapat ini dibantah. Tidak seperti itu. Memang maknanya sudah seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam juga menginginkan. Dan kadang-kadang Al-Quran memang juga menyebutkan tidak apa itu menyebutkan sebuah kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya. Mungkin bagi kita sebuah kekurangan, tapi di situ ada hikmah. Seperti misalnya peristiwa ketika Nabi SAW itu bermuka masam dan berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang datang. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang yang buta kepada beliau. Artinya ini kan sebagai sebuah teguran bagi Nabi. Kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak amanah, Rasul akan menyembunyikan ayat ini. Karena ini sebagai bentuk kekurangan kan. Tapi tidak. Nabi SAW menyampaikan untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Demikian pula jadi, demikian pula dalam pembahasan kita ini. Jadi, betul Nabi Yusuf alaihissalam merupakan seorang manusia. Kemudian beliau diperlihatkan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mampu untuk menghindar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tapi ini nanti kita lanjutkan, tapi tidak apa-apa, kita sebutkan saja. Wastabaqal baba. Dan keduanya pun berlomba meraih pintu. Lihat, sama-sama meraih pintu tapi beda niatnya. Yang satu ingin membuka pintu, yang satu ingin menutup pintu. Sama-sama menuju pintu tapi beda niatnya. Kemudian wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ternyata setelah dibuka pintu ada suami daripada Imratul Aziz, Al Aziz. Akhirnya kemudian pada waktu itu langsung wanita ini nampaknya adalah seorang wanita yang biasa, wanita yang cerdas, penuh perencanaan. Ya. Langsung beliau kemudian memutarbalikkan fakta. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Langsung dia mengatakan, siapa? Dia membalikkan fakta. Seolah-olah dia ingin mengatakan, ini saya digoda ini. Ya. Apa kira-kira balasan orang yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Dan seterusnya. Disebutkan sebenarnya waqadat qamisahu, dan dia berusaha untuk meraih bajunya, ya, atau dia sudah meraih baju Yusuf alaihissalam dari arah belakang min duburin. Ya, ini pembahasan kita seputar bahaya daripada syahwat ada di dalam peristiwa yang terjadi, sebagian peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, bahwa memang wanita ini dia suka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak disebutkan apa alasannya. Yang jelas karena secara fisiknya memang Nabi Yusuf sudah gagah, kemudian memiliki perang yang sangat luar biasa. Ya, perang yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dia betul-betul memang merencanakan. Ya, bukan terjadi secara tiba-tiba bukan. Kenapa? Karena dia menutup beberapa pintu. Ya, dia menutup beberapa pintu. Karena dia memang orang yang punya kuasa. Nampaknya dia sosok seorang wanita yang memang juga suaminya ini tidak bisa bertindak lebih tegas kepada dia. Nampaknya. Kalau kita lihat dari rentetan ayat nanti ya, kita akan lihat bagaimana sikap suaminya Al-Aziz ini kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Maka terjadilah kemudian, penting, kita lihat Nabi Yusuf AS menyebutkan tiga perkara. Yang pertama beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya tuanku, majikanku, buat baik kepada aku. Yang ketiga, innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Tiga ini sebenarnya secara ini adalah yang disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pelajaran bagi kita, sebagai sebuah benteng untuk melindungi dari godaan ini. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita harus selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh perkara ini. Jangan kita anggap remeh.

0: ya. Bagi kita mungkin hanya sekedar teman, bagi kita mungkin hanya sebatas senior atau junior, atau sejawat, kolega, dan seterusnya.
1: Sahabat,
0: Sahabat,
1: nggak mungkin ya.
0: sahabat, ya bisa jadi.
1: Ya.
0: Tapi setan itu sangat pandai untuk memainkan perasaan. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya bagaimana dengan ipar,
1: Ya.
0: kata Nabi, ipar adalah kematian. Ya. Alham al-maut. Ipar itu adalah kematian. Itu yang pertama. Kita selalu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan. Kenapa? Dengan harta. Harta tidak bergerak. Wanita bergerak.
1: Ya.
0: Ya. Pertama, harta tidak bergerak, wanita itu bergerak. Ini yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menjustifikasi kepada semua orang, tetapi kadang-kadang setan itu datang masuk. Mengkondisikan, bisa jadi mengkondisikan, membisikkan kepada kita, kayaknya dia suka kau itu. Padahal tidak.
1: Bisa jadi begitu kan? Padahal hanya dilihat, cuma dilihat begini. Dan
0: Ya.
1: terus lihat, dan terus lihat, dia lihat kau itu.
0: Dari tadi bisik-bisikan
1: Padahal
0: seperti
1: yang
0: itu.
1: lihat ini dia
0: Yang
1: curiga.
0: padahal
1: Jangan sampai
0: enggak,
1: yang
0: padahal
1: mencuri.
0: kita yang sering lihat dia. Karena kita penasaran, kita yang sering lihat dia, kita penyakit dia yang lihat kita. Ya. Artinya banyak macam cara setan, tapi di antara cara yang jitu adalah melalui cara seperti ini. Apalagi kalau ada wanita yang suka sama seseorang. Maka dari sisi lain kita beruntung dengan wajah yang pas-pasan ini. Yang tidak pasaran ini. Dari satu sisi kita bersyukur. Kenapa? Karena artinya secara kesempatan itu berkurang dari diri kita.
1: Gitu ya.
0: Mungkin orang coba antum bayangkan. Antum mungkin berkuin hanya kalau antum. Ini untuk kita semua tawa juga. Maksudnya begini. Dari satu sisi, iya betul. Ya karena artinya dari satu sisi kita sudah mendapatkan poin bahwa risiko itu kurang. Ya. Risiko itu kurang. Mohon maaf. Orang yang enggak yang gagah ya risikonya besar. Ya, karena mungkin perempuan gampang tertarik. Ya. Akhirnya mereka juga gampang untuk terjatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Ya. Bukan menjustifikasi, tapi kita juga banyak teman orang-orang yang menurut kita gagah ya.

0: Kemudian menyebutkan ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang percaya diri. Oh, jangan. Anu ji. Teman ji. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf mengingat kebaikan daripada majikannya. Kadang-kadang ini juga menjadi satu poin penting. Artinya, ketika kita ingin terlibat dalam hal itu, kita harus berpikir kepada orang-orang di sekeliling. Kita berpikir orang di sekeliling, keluarga. Atau bahkan kita pikir, dia juga punya keluarga. Yang saya yakin, kalau kita berada dalam posisi keluarganya dia, tentu kita tidak akan rela. Ya, tentu kita tidak akan rela. Misalnya kita punya anak perempuan, ya, kita berpikir dua kali. Bagaimana kalau sekiranya anak kita seperti itu? Makanya ini mengingatkan dari hal ini di hubungan kita. Yang ketiga, bahayanya orang yang, ya, bahayanya orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf itu ada di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan ini memang bukan persoalan yang biasa, ya, tetapi tidak bisa juga kita menganggap remeh. Ya. Karena setiap hari mungkin kita berinteraksi, ya. Setiap hari kita berinteraksi. Saya tidak munafik kita mengatakan bahwasanya kita banyak terjatuh dalam kekeliruan dalam masalah ini. Ya, karena setiap hari coba antum gimana saja antum pergi, pasti akan berinteraksi. Ya. Tetapi minimal kisah ini memberikan pelajaran tambahan kepada kita bahwa kadang-kadang untuk memikirkan hal-hal seperti ini, kita bukan hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang juga kita perlu memikirkan bahwasanya kita punya orang-orang di sekeliling kita, sebagaimana juga dia memiliki orang-orang di sekelilingnya. Ya. Kan mungkin kita lihat di awal senang, ya. Setan kemudian menutupi kita, hanya menampakkan kita kesenangan-kesenangan. Tapi akhirnya terjadi ketika masalah sudah menjadi besar, maka akan kemudian merugikan kepada atau membawa dampak yang buruk. Sehingga teman-teman sekalian, ini adalah bahaya. Oleh karena itu kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, ingat, yang menyebabkan terjatuhnya orang-orang yang berilmu itu bukan dari sisi syubhat, bukan. Tapi dari syahwat. Mau setinggi apapun ilmu kita, kalau syahwat ini tidak mampu kita kendalikan, mau ulama, mau siapa, pasti akan terjatuh. Kalau syahwat tidak mampu mengendalikan syahwat. Jadi syahwat ini kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu harus dibarengi dengan keimanan, dengan amalan. Tapi kadang-kadang juga betapa banyak orang-orang yang kemudian terjatuh karena persoalan godaan. Sehingga tujuan kita sebenarnya dalam agama bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keikhlasan dalam hati kita. Karena apa? Karena hanya sebatas ilmu saja. Maksudnya ilmu dalam tanda kutip di sini, ilmu yang saya maksud di sini adalah pengetahuan kita tentang kebenaran. Itu tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan niat yang sangat dalam dari dalam hati kita. Artinya kalau tujuan kita hanya sebatas khazanah ilmiah di dalam diri, yaitu kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mampu untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan kecuali Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Karena Nabi Adam alaihissalam, kira-kira apa yang tidak diketahui Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah mengajarkan nama-nama dari segala sesuatu. Nabi Adam alaihissalam itu adalah yang paling berilmu. Semua sesuatu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak mampu untuk menahan godaan daripada syaitan yang menggoda dari jalan syahwat. Dari jalan syahwat. Maka ini teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara ini bukan berarti orang-orang yang ini, tetapi ini sebagai nasihat bagi kita semua, ya, untuk tidak meremehkan akan persoalan-persoalan ini. Untuk tidak meremehkan persoalan-persoalan ini. Wallahu a'lam.
1: Kalau yang ini sekarang saya mau langsung kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, iya, silakan.

0: Gimana? Gimana selama ini perasaannya?
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Iya.

0: Di ayat ini saya tidak melihat ada intervensi si makhluknya namanya iblis. Di ayat ini yang saya lihat bahwa syahwat itu pure bagian dari fitrah manusia. Nabi Yusuf sempat juga punya rasa dalam ayat itu dibuka. Tetapi ya Masya Allah, ini Nabi. Dilindungi sama Allah. So, kalau Nabi Harun,
1: selesai urusan.
0: Selesai. Alhamdulillah.
1: Dari oke.
0: Sehingga kita bisa melawan syahwat ini. Itu yang pertama. Syahwat itu bagian dari nafsu ini. Tolong dikoreksi kalau saya salah.
2: Iya.
0: Kalau syahwat itu bagian dari nafsu, ada nafsu yang namanya permainan bawah sadar ya.
2: Iya.
0: Bagaimana kita mencoba syahwat yang sebenarnya tadi bersifat buruk itu menjadi energi permainan?
2: Ya,
1: oke. Okay. Berarti masih ada lagi sebentar.
2: Oke. Okay. Yeah. Ya, memang di sini tidak disebutkan ya, iblis dan juga redaksi yang mengatakan bahwasanya selalu kita mengkambing hitam iblis juga kadang-kadang ada memang seperti itu. Ada seperti itu. Tetapi tentu saja seorang manusia tidak bisa berlepas diri dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena dalam pembahasan takdir barangkali sudah pernah kita bahas bahwa ketika seseorang melakukan keburukan itu di hadapan dia ada pilihan. Ada pilihan. Dan sesungguhnya secara naluri dia punya naluri kan. Setiap orang itu diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja naluri ini tidak bisa mendominasi kecuali dengan ilmu dan keyakinan yang kita miliki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang mungkin dalam kondisi seperti itu, misalnya taruh dalam kondisi seperti ini, memang tidak disebutkan, tetapi kita yakin ada peran jadi iblis, tapi peran menguasai kita. Kalau di dalam surat Ibrahim ini adalah sesuatu kisah khutbah yang paling menyedihkan, yaitu khutbahnya iblis pada hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan kemudian berkata setelah urusan semua itu diputuskan. Artinya sudah diputuskan ini bersalah, si fulan bersalah. Sudah ditahu ini penghuni neraka yang akan masuk neraka. Dia kemudian berdiri berkhutbah. Dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Ya. Kemudian, wa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan aku juga memberikan janji kepada kalian. Tapi aku menyelisihinya. Maksudnya janji yang aku berikan itu bukan janji yang benar. Kemudian, wa ma kana li alaikum min sultan. Wa ma kana li alaikum min sultan. Dan saya tidak memiliki kekuasaan atas diri kalian. Syaitan. Kemudian, illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali hanya saja aku mengajak kamu. Dan kamu yang penuhi. Adalah saya. Pada hari. Walumu anfusakum. Celahlah diri kalian. Ya. Ma'ana bimusrikikum wa ma'antum bimusrikhi. Kata iblis, dia mengatakan bagiku terhadap mengatakan aku tidak dapat menolongmu dan engkau juga

tidak bisa engkau juga tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapatkan siksaan. Ini khutbah yang paling menyakitkan, yang paling menyebabkan orang-orang semakin dahsyat penyesalannya pada hari kiamat kelak. Jadi iblis, dia tidak menguasai kita. Dia hanya menggoda. Makanya kita katakan tadi, di hadapan kita kan ada pilihan. Tapi kita tidak tahu seperti apa kaifiatnya. Yang jelas, iblis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah daripada syaitan. Inilah dia sebagai musuh. Ya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas, setiap orang itu memiliki naluri kebaikan di dalam dirinya. Ya. Dan di saat itu kadang-kadang akan pada dua pilihan. Kan. Di situlah mungkin ya, mungkin di situ ya perannya. Kemudian iblis dia menganggap menjadikan indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara kaifiat godaan iblis dan apa sebab dia bisa muncul menguasai, bukan menguasai, apa dia bisa sebab mendominasi waswas kepada seseorang. Allah berfirman, faman a'rada an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami akan sandingkan dia dengan syaitan yang akan menjadi korinnya. Sesungguhnya syaitan ini akan menghalangi dari jalanku, wayahsabuna annahum muhtadun, dan dia menyangka bahwasanya dia berada di atas petunjuk. Artinya, sebagian kita menyangka, kita akan baik-baik saja ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, barangkali itulah dia punya bentuk-bentuk godaannya, sehingga kadang-kadang kita meninggalkan naluri kita, kita meninggalkan ilmu kita, dan kita mengikuti ajakan-ajakan itu. Jadi sudah benar, wallahualam, yang kita katakan bahwasanya kita tidak bisa juga mengkambing hitamkan syaitan ketika kita melakukan perbuatan dosa, karena sudah kita lakukan, dan itu atas pilihan kita. Tetapi kita bisa mengatakan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan ini, zaman sekalian kita tidak melihatnya. Ya. Yang melihatnya Subhanahu wa taala. Ketika dia dikeluarkan dari neraka, dari surga. Fa bi izzatika la ughyinnahum ajmain, kata Allah. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan palingkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu taala. Hatinya mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala taala alam. Ya tentu manusia memiliki tingkatan-tingkatan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan nafsu, syahwat. Iya, memang syahwat ini kan sebenarnya secara umum syahwat ini adalah fitrah dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati." Dijadikan indah dalam diri manusia hubbu, kecintaan kepada syahwat, minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak. Jadi syahwat memang dari satu sisi dia adalah ibarat bahan bakar dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Ya, artinya kalau tidak ada syahwat kita tidak bersemangat. Kita bekerja karena ada syahwat. Hanya saja kata-kata biasa syahwat itu ketika dia dimutlakan untuk sesuatu tidak disebutkan ya, hanya bilang oh ini pengaruh syahwat, itu yang dimaksud adalah syahwat yang berlebihan yang tidak bisa dikendalikan, yang mengarahkan kepada keburukan. Hanya kalau kita kembalikan ke makna asal, syahwat ini dia ada potensi kebaikan dan juga ada potensi keburukan. Jadi syahwat ini adalah sesuatu yang indah. Ada keinginan suka terhadap manis-manis dan seterusnya. Itulah syahwat. Manakala berlebihan, nah itu mungkin berarti syahwatnya kemudian mengarahkan kepada satu keburukan. Jadi berlebihan dalam artinya sudah sampai mencelakakan diri seseorang. Kemudian selanjutnya istilah-istilah seperti ini memang kadang-kadang digunakan, ya. Misalnya syahwat itu secara asalnya begini, tapi dalam konteks-konteks tertentu ketika dia disebutkan, walau tidak disebutkan, misalnya ini syahwat terhadap kebaikan atau keburukan, biasanya dipahami. Misalnya kalau para ulama menyebutkan ada dua hal yang bisa menjerumuskan manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Ya, ini syahwat yang dimaksud, syahwat yang berlebihan terhadap hal ini toh, terhadap dunia ini. Jadi mereka tidak menyebutkan syahwat apa, tetapi hanya ketika sudah disebutkan

0: dengan konteks kalimat seperti ini berarti dipahami bahwa syahwat yang dimaksudnya adalah syahwat yang mengantarkan kepada kepada keburukan. Nah, jiwa memang kata para ulama itu menyebutkan ada tiga. Ada namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada namanya an-nafsu al-lawama, jiwa yang pertengahan ini. Al-lawama itu suka mencela, suka menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah nafsu ammaratun bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Kalau jiwa yang tenang itu, dan seseorang manusia kadang-kadang terkumpul padanya tiga, dalam satu kondisi dia berada pada kondisi ini, dalam satu kondisi dia pada yang kedua, dalam satu kondisi dia ada pada yang ketiga. Barangkali kecuali para nabi. Para nabi dan rasul yang mutmainnya betul-betul dengan penuh dengan ketenangan. Ya. Nah, kita manusia biasa apalagi kita-kita ini mungkin lebih banyak marah tuh besok. Tapi kita tidak pungkiri juga kadang-kadang kita berada pada satu kondisi mutmainnah, kita betul-betul tenang ketika kita berdoa. Itu damai di dalam hati sampai bisa mengeluarkan air mata dan rasa tenang kita. Itu. Tapi dalam satu kondisi kadang-kadang kita ada pada yang kedua, al-lawamah, yaitu menyalahkan diri sendiri. Ini yang kedua, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, misal, kenapa saya lakukan? Padahal tadi itu, sudah ada kita pertimbangan, jangan lakukan. Tapi namanya kita tidak mau, akhirnya kita lakukan. Nah, kemudian kita menyesal, ini namanya lawama. Suka menyesal, artinya suka mencela. Yang ketiga, amarat bisu. Memang yang sudah dikuasai oleh hasrat untuk melakukan keburukan. Seperti misalnya orang yang membunuh, ya, yang merencanakan keburukan-keburukan. Artinya tidak ada yang menghentikannya kecuali memang karena Allah takdirkan memang dia tidak dapat melakukan itu. Bukan karena dia pilih untuk mundur, bukan. Tapi karena dia terhalang untuk melakukannya. Itulah namanya nafsu amaratun bisu. Seperti misalnya orang-orang yang melakukan sihir. Orang-orang yang melakukan sihir kan tidak ada remnya dia. Dia tidak rem, dia tidak berpikir itu. Yang jelas kalau dia sudah melakukan sihir itu, dia tidak mengatakan, "Wih, bagaimana?" Tidak ada orang yang sudah masuk kepada medan itu, murni memang dia berbuat buruk kepada orang lain. Makanya sihir itu hukumannya itu dibunuh. Ya, tukang sihir itu hukumannya dibunuh. Penggal. Haddu sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi para pelaku sihir itu mereka dipenggal kepalanya. Ya, wallahu taala. Jadi kita berlindung ini kepada yang pertama dulu. Nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, ya. Dan nafsu ini memang punya tabiat. Kita tidak lihat ini. Kapan dia baik? Tapi kapan dibiasakan buruk? Dia juga buruk. Kadang kita kondisi yang kedua ini, mana terasa capek. Kenapa? Karena kita beribadah, kita menyesal lagi, mengingat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tapi ketika kita harus meningkat, berusaha toh, artinya untuk tidak terus terjebak dalam kondisi seperti ini. Wallahu taala alam.
1: Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada lagi? Dari ini ada? Oh, ada. Oh, bisa ya? Saya coba angkat pertanyaan dari Ustaz. Saya seorang wanita. Ustadz, saya seorang wanita. Di sana lagi banyak perempuan itu, biar mereka dengar juga. Saya seorang wanita berusia 31 tahun. Saya sangat takut. Apakah ini karena sihir ataukah seperti apa, Ustadz? Dan mohon apa nasihat bagi kami yang sudah berumur tapi belum mendapatkan jodoh agar kami tidak jatuh ke jalan yang salah. Baik.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Yang jelas, yang pertama, kita selalu berangkat dari keyakinan. Bahwa keyakinan itu yang namanya aja, jodoh itu adalah betul-betul memang dia belum datang. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala belum datang. Apakah kemudian lantas kita kecewa dan seperti apa? Jangan kecewa. Kalau memang kita kembalikan sebagai keyakinan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti harus berprasangka baik bahwasanya Allah, apa yang Allah tetapkan itu adalah selalu baik. Dan kata Allah berfirman, kami aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi selalu menjaga prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun persoalan apakah ini sihir, jangan dulu kaitkan ke sana, ya.

0: Jadi kita sebagai seorang insan menghukumi segala sesuatu itu dalam kondisi yang normatif.
1: Ya.
0: Ya. Sampai betul-betul
1: Benar-benar
0: secara
1: terbukti.
0: bukti dan juga secara tanda-tanda memang mungkin 80% ke atas menunjukkan baru kemudian kita masuk. Kenapa? Karena pembahasan itu adalah pembahasan ketika kita mulai masuk kepada pembahasan jin, ketika kita mulai masuk kepada pembahasan sihir, itu kita masuk pada pembahasan dunia yang kita tidak memiliki kuasa terhadapnya. Coba antum kalau bicara tentang jin, bagaimana caranya antum tidak pernah lihat bagaimana? Makanya jangan masuk dalam ranah-ranah itu. Kita dulu kita berpikir lurus dulu, kemudian kalau jujur dalam hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka Aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watan, Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya istajibi miar sudut. Mereka kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Tetapi perbuatan kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini sebagai bentuk ikhtiar kita, pengorbanan kita untuk misalnya ada CV yang orang tua tidak setuju, ya, ya kita kembalikan apa yang bisa kita lakukan misalnya dengan orang tua. Kalau misalnya bisa kita memberikan edukasi kepada orang tua, mengatakan ini ya, sudah mengetahui laki dan ada formal lain berkata, kalau laki-laki kata Nabi itu dinilai dua dia, agama dan akhlaknya, ya, yang diridhoi. Karena kadang-kadang agama yang dimaksud maksudnya ibadahnya kepada Allah,
1: ya, bukan karena beragama Islam, bukan.
0: Ya. Dibedakan. Kenapa itu kita orang dalam rumah tangga kita juga bermuamalah dengan akhlak orang. Kalau sudah secara ini sudah ini dan kita istiqoroh ya sudah. Apapun yang terjadi, itulah bagian dari kehidupan. Tidak ada kehidupan yang hanya di sinetron. Maka hanya di sinetron itu
1: kehidupan yang baik-baik saja. Untuk menentukan pasangan, memang kita harus istihoro berkali-kali. Ustaz.
0: Bisa jadi.
1: Gitu ya. Ada teman anak begitu, Ustaz. Sudah dicoba lah, beranikan diri. Anak istihoro dulu. Istihoro sudah berkali-kali. Dia ini memang minta petunjuk dari Allah atau tidak yakin? Gitu, Ustaz.
0: Barangkali dari awalnya belum yakin. Ya. Biasanya istikharah itu setelah kita menentukan pilihan. Maksudnya setelah oke ini yang semua orang. Setelah itu kita berdiskusi itu ketika kita melangkah mungkin terhalang.
1: Iya.
0: Atau tiba-tiba belok atau sesuatu. Itulah hasilnya berarti.
1: Berarti ya? Tidak berarti teman saya istikharah lah 2 rakaat saja, enggak usah sampai 3 rakaat. Yakin lah.
0: Yakin. Ya. Ya, kan misalnya nanti ya tinggal dihubungkan misalnya orang tuanya maunya seperti apa.
1: Ya. Begitu lembut lah, lembut.
0: Ya.
1: Jangan tapi Ustaz, kalau begitu kita lewat itu, kita skip yang itu. Ini ada pertanyaan.
0: Ya.
1: Ustaz, bisa ditanyakan ini maksudnya apa ini? Kita tanyakan. Iya. Ya. Kalau suami lupa niat talak kinayah, bagaimana kah?
0: Talakinaya
1: ya. Maksudnya melafazkan karena sudah sejing tadi. Jadi
0: maksudnya talak secara kinayah.
1: Ya. Karena sering mengucap kinayah. Lalu bagaimana hukumnya jika ternyata ada niatnya tapi yang tahu hanya Allah. Di sini suami mengira dia tidak berniat. Apakah suami istri ini dijatuhi hukuman zina seumur hidup karena ketidaktahuan yang tidak disengaja itu? Maksudnya, anda tadi saya singgah.
0: Nah, persoalan
1: maksudnya begini, suami sering ngomong-ngomong talak kinayah gitu, Seth. Jadi pulang dulu di rumahmu deh, pulang dulu sama orang tuamu deh, atau mungkin jam dulu kita sama-sama deh, misalnya gitu, Seth. Nah, apakah itu termasuk talak, kata talak gitu, Seth?
0: Ya, kata para ulama, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan daripada sebuah ungkapan itu sesuai dengan niatnya yang mengucapkan itu. Kalau seperti ini maka ditanya suaminya, apa niatnya dia? Memang dia mau talak? Kalau dia bilang tidak berarti tidak.
1: Oh begitu.
0: Kalau sudah seperti itu kasusnya, jangan kita mengatakan oh ini dia talak saya. Kalau sudah dari lisannya dia mengatakan tidak berarti
1: jangan menyimpulkan ya.
0: Ya.

0: Mending tabayun, tanya.
1: Ya, kemudian yang kedua, persoalan talak itu kan banyak ini ya. Biasanya kalau para asatidz itu mengatakan persoalan-persoalan seperti ini dikembalikan kepada hukum secara apa? Pengadilan yang seperti lebih ini ya. Karena dalam persoalan-persoalan seperti ini misalnya ini agak apa? Agak sensitif. Tetapi apa yang diucapkan kalau misalnya suaminya mengatakan tidak, saya tidak anu, hanya ungkapan-ungkapan, maka ya seseorang dihukumi sesuai dengan apa yang diucapkan. Hanya kalau boleh kita sebagai suami ya, jangan bermudah-mudah dalam dalam
0: Berarti sudah ketahuan tuh. Kalau misalnya pulang dulu rumahmu deh, apa maksudmu? Enggak ji, saya main-main ji. Oh, berarti emang
1: enggak, karena masalah main-main sama dengan serius kalau masalah nikah dan talak. Ya. Sama dengan serius.
0: Nah.
1: Ada tiga perkara kata Nabi yang main-mainnya serius, seriusnya serius. Ya.
0: Jadi tanya tanya suami tadi dulu. Maksudnya apa sebenarnya? Dia mau tes-tes nyali atau apa begitu kan? Siapa tahu. So, kita masih ada waktu? Enggak ada nih? Terus kenapa kita adakan? Saat nampaknya sebenarnya masih kalau pembahasan ini kita bawa ke besok lagi masih bisa ya. Nah kan maksudnya seru sebenarnya nih. Habis sudah habis. Ya. Ya. Hah? Oh iya. Oke. Okay. Saat sebelumnya kita akan ucapkan jasa keluaran Saat warahmatullahi wabarakatuh atas ilmunya di kesempatan kali ini ya. Dan semoga emang sebenarnya ini pertanyaan episodenya menarik Zat, karena kita bicara sawat ini. Kalau bicara ini, kalau yang bicara masalah tampan kita bagi-bagi itu ya sudahlah. Sudah lewat itu kan. Tapi yang pasti semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai pandai menjaga sawat kita gitu ya. Bahwa memang tergantung bagaimana kita mengelolanya itu Zat ya. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah juga akan berhasil baik. Kalau dikelolanya tidak baik, maka seperti tak kenal sekali kenal potnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyaksikan program ini. Dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Mu'adz Medical Center.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.

0: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah bersama kita menyimak dan juga mendengarkan program Dinkes yang telah disampaikan oleh Halustad yang tentunya telah memberikan kita begitu banyak ilmu-ilmu bermanfaat untuk lebih kita perhatikan. Dan tak terasa sahabat Muas sekalian, waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali sahabat Muas kami doakan, semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penenang hati, penambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Akhi Iyad mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muas sekalian bersama kami dari pagi tadi hingga malam ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa dengan program-program Islam yang penuh hikmah dan keberkahan tentunya hanya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
3: 94.3 FM
4: Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah,

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah adalah cerita yang hadir di antara kita. Di antara kita ada yang bisa mengambil pelajaran dan ada pula yang melalaikannya. Kisah, baik yang disebutkan di dalam nas ataupun yang ada di sekitar kita, kisah orang-orang yang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis di dalam sejarah ataupun tidak, yang kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan, semoga kita jadikan sebagai pelajaran untuk menjalani hidup di dunia ini. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan tema kali ini adalah untuk mereka yang memiliki hati. Saya Nur Junaid akan menghadirkan kisah ini selengkapnya. Hingga kini aku masih terus teringat. Waktu kecil dahulu, aku pernah dimasukkan ke rumah sakit selama seminggu karena kram kedinginan yang menimpa aku. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mendengar dokter memberitahukan kepada orang tuaku bahwa kesehatanku sekarang sudah membaik. Tetapi penyakit ini akan berpengaruh juga di masa mendatang. Tahun demi tahun pun berlangsung, aku pun beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang ayah. Kadang-kadang aku merasa lelah hanya karena sedikit tenaga yang kukeluarkan. Aku pernah ke rumah sakit untuk check up kesehatan. Ternyata terbukti bahwa aku memiliki kelemahan di bagian katup jantung sehingga harus menjalani operasi jantung. Kelemahan itu berasal dari penyakit kram yang menimpaku beberapa tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi rematik jantung. Aku berusaha membujuk dokter supaya memberiku obat dan waktu istirahat saja sehingga tidak perlu operasi. Tetapi dokter itu memberitahuku, "Anda baru merasa perlu dioperasi setelah beberapa bulan. Anda akan yakin. Yakin sendiri nanti." Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan aku mulai terlihat lemah dan pucat sekali. Aku memutuskan untuk ridho terhadap takdir Allah. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap dan berbagai urusan tetek bengeknya, terjadilah kesepakatan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjalankan opname, yakni satu hari sebelum operasi. Setelah itu, pada hari pertama, para karib kerabatku datang berkunjung. Aku sungguh tenang dan tentram. Aku duduk sebentar kira-kira satu jam dengan dokter bedah yang akan melakukan operasi terhadap diriku. Pada malam sebelum operasi dilakukan, aku tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa. Bersamaan dengan azan subuh, aku terbangun. Aku dengarkan suara azan itu. Lantunannya masuk ke dalam lubuk hatiku, menggetarkan jiwaku. Hatiku berbisik, mengusik ketenangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Operasi ini berat. Mungkin saja ini adalah hari terakhirku di dunia. dan mungkin ini adalah azan terakhir yang akan aku dengarkan. Berbagai bisikan datang dari berbagai penjuru. Di mana aku selama ini? Sebuah pertanyaan yang menyebabkan air mata mengalir dari kedua mata aku. Hari-hari yang lalu telah pergi bagai mimpi. Ayahku menghadapi alam akhirat. Lihatlah, kini kematian telah mendekat. Ketika aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba kulihat seorang perawat laki-laki sudah berada di dekat kepalaku. "Ada apa dengan Anda?" Aku tidak menjawab karena memang aku tidak memiliki jawaban. Akan tetapi perawat itu dapat menangkap kegelisahan dan kegoncanganku. Bisa jadi ia memang sudah memperkirakan hal itu. Saat itu pula ia sudah memegang jarum suntik. Aku mengulurkan tanganku. Aku juga tahu bahwa aku akan menyerahkan jantungku untuk dioperasi. Dan sebelum itu semua, aku juga sudah menyerahkan urusanku kepada Allah. Dadaku akan dibelah, jantungku akan berhenti berdetak selama operasi berlangsung. Usai dioperasi nanti akan dikirimkan ke tubuhku aliran listrik untuk mengaktifkan jantung kembali dan menjadikannya kembali berdenyut. Bila tidak bereaksi juga, kembali diulangi kejutan listrik tersebut. Bila juga tidak berhasil, maka aku akan digotong ke liang kubur. Pengetahuanku mengenai hal itu secara mendetail membuat diriku memandang kehidupan ini demikian hina dan murah. Bagaimana selama ini aku menyia-nyiakan umurku? Beberapa saat setelah disuntik, aku tak sadarkan diri. Kemudian aku baru tahu bahwa operasi terhadap jantung itu berlangsung selama 8 jam terus-menerus. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata jantungku kembali bereaksi ketika mendapatkan kejutan listrik pertama kali. Sepulang dari rumah sakit, setiap hari aku menghisap hari-hariku. Aku selalu ingat kejadian itu yang menyebabkan air mataku berderai. Sementara aku terbaring di atas kasur kematian. Bagaimana aku akan menghadap Allah? Apa bekalku menghadapnya? Setiap kali aku teringat kejadian itu, semakin bertambah pula ketaatan dan takwaku kepada Allah. Setiap kali aku berbuat lalai dan malas, aku segera ingat kejadian itu. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku dapat memasuki kehidupan dari awal lagi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah untuk yang mereka yang memiliki hati. Ia terus mengucapkan ingin pergi dan selalu menyebut-nyebutnya hingga unta tertambat di depan pintu rumahnya, terus menguntitnya dengan gigih dan terus terjaga dengan penuh persiapan tak terganggu angan-angan belaka. Sampai kapan kita dalam kemaksiatan? Sampai kapan kita dalam lembah kenistaan? Sampai kapan kita dalam kubangan dosa yang terulang dan terulang setiap harinya? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup atau hati kita telah mati? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutaib al-usul al-thalathah wa adillatuha. Al-aslul awal sudah selesai, kemudian al-aslul thani ini ada tiga martabat. Al-martabatul ula tentang Islam, al-martabatul thaniyatu tentang iman, dan al-martabatul thalithatu tentang ihsan. Yang sudah kita bahas yaitu al-martabatul ula. 6. Martabatul ula. Martabatul ula al-Islam sudah kita bahas. Yang sekarang yang kita akan bahas al-martabatul thaniyah tentang iman. Al-martabah tingkatan yang kedua. Yang pertama sudah dengan dalilnya, rukun Islam itu dari awal sampai akhir dengan dalil-dalilnya. Sekarang yang kita bahas al-martabatus tsaniyah, martabat yang kedua, al-iman, tingkatan yang kedua atau martabat yang kedua tentang iman. Berarti kalau Islam, iman, ihsan. Berarti imannya lebih tinggi daripada Islam. Di sini tidak disebutkan oleh muallif tentang definisi daripada iman. Tentang iman ini dalam definisi syariat, wal imanu syar'i qaulun wa 'amalun qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu qaulun wa amal, bentuknya perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Qaulun wa amalun. Ini tidak ada lagi. Jadi al-iman, asal makna iman itu at-tasdiq. Iman, asal makna iman at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Itu asal makna iman. Tapi dalam definisi syariat, wa fi syara', arti dalam definisi syariat, yang dikatakan iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani. Qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Dia definisi iman atau asluhu at-tasdiq, tapi kemudian diartikan dengan qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman menurut syariat itu perkataan dan perbuatan, jadi bukan semata-mata tasdiq, tapi berupa qaul dan amal. Jadi maksud qaul di sini yaitu qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan perkataan jawarihi hak. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, dan amal hati, lisan dan jawarih. Jawarih yaitu anggota tubuh. Jawarih anggota tubuh. Wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman itu menurut syariat perkataan. Jadi antum bisa lihat di ini, sudah punya buku ini, bagian sudah punya. Waktu daurah belum lama Ikatan Masjid, saya bagikan ini. Ini yang kita bahas. Di sini ada pembahasan dalam buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ini diterjemahkan dengan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di halaman 25 ini jelaskan konsep iman Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini jelaskan iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yaitu iman ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Jadi ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati dan lisan dan anggota badan, jawarih anggota tubuh atau anggota badan. Kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, sudah, tulisnya sudah. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, perkataan hati atau ucapan hati, yaitu seperti i'tiqad, keyakinan, seperti pembenaran, tasdiq, itu qaul, qaul hati. Jadi keyakinan, kepercayaan, atau niat yang baik, itu termasuk qaulul qalbi. Kemudian amalul qalbi. Kalau qaulul lisan sudah paham semua. Yang termasuk iman, berkata yang baik termasuk iman. Menyelesaikan urusan orang yang sedang bersengketa termasuk iman, itu perkataan. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar termasuk iman. Sekarang yang sulit dipahami itu tentang hati. Perkataan hati itu i'tiqad, keyakinan. Pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu kita yakini benarnya. Itu qaulul qalbi. Ini dikatakan tasdiq. Ini juga dikatakan tasdiq. Kemudian amalul qalbi, amal hati. Apa bentuknya amal hati? Amal hati itu ya seperti ikhlas, mengharap, tawakal, takut kepada Allah. Itu semua amal hati. Jadi seperti kita takut kepada Allah, takwa, yang nanti takwa itu juga akan membawa kepada anggota tubuh. Tawakal, itu amalan hati. Tawakal, raja, Raja mengharap. Khauf raja itu penting sekali. Khauf dan raja itu penting dalam kehidupan. Itu enggak boleh tertinggal. Dalam ibadah itu harus ada dua-dua itu. Dalam kita beribadah kepada Allah, tidak boleh lepas dari khauf dan raja. Khauf artinya takut, raja artinya mengharap. Artinya kita takut terhadap azab Allah, kita mengharap kepada rahmat Allah. Setiap mukmin, mukminah, muslim dan muslimah harus punya khauf dan raja. Dan pembahasan para ulama banyak sekali tentang masalah ini, khauf dan raja. Dan itu termasuk perbuatan hati, tawakal juga perbuatan hati. Kemudian di sini dikatakan wal jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh. Anggota tubuh perbuatannya ya macam-macam, seperti sholat termasuk iman, bukan sekedar rukun Islam saja, termasuk iman. Berbuat baik termasuk iman, menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Nanti kita akan baca hadisnya, menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Dan masih banyak lagi yang termasuk perbuatan-perbuatan iman. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, banyak berbuat kebajikan, ketaatan, itu bertambah iman kita. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa dan maksiat, itu menurun iman kita. Dan itu terasa. Antum bisa rasakan. Ketika bulan puasa, kita rajin ibadah, terasa iman kita naik. Tapi begitu selesai Ramadan, sudah tidak pernah buka baca Quran lagi, tidak baca Quran lagi, banyak maksiat, tidak tahajud lagi, tidak ini lagi, terasa turun. Makanya kita harus berusaha mendatangi majelis yang disitu sebagai tempatnya penyubur iman. Kayak majelis ta'lim. Majelis ta'lim. Atau di majelis yang disitu ada dibacakan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dibacakan, ketika diingatkan, tambah iman kita. Datang semangat kita. Ada orang yang mengingatkan, karena manusia ini perlu diingatkan dan wajib diingatkan. Tapi ketika jauh bersama orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kita ikut, turun iman itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi berkata, sesungguhnya iman itu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Jadi iman itu di dalam hati kamu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kamu. Jadi iman itu bertambah kalau kita taat. Antum terasa. Kalau antum rajin baca Al-Quran, berbuat baik, terasa naik iman kita. Tapi kalau kita jauh dari teman-teman yang baik, kemudian dekat dengan orang berbuat maksiat, kemudian sholat juga tidak tepat pada waktunya, jarang baca Al-Quran, terasa turun iman itu. Dan itu bisa dirasakan pada setiap orang. Orang yang beriman merasakan demikian. Jadi yazidu bitta'ah, kalau sudah ada kata-kata yang demikian yazidu bitta'ah, kita berusaha bagaimana menambah iman kita. Kemudian yang kusubil maksiat, kurangnya iman itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan pernah saya sampaikan juga bahwa kurangnya iman dengan perbuatan dosa dan maksiat bukan sekedar kurang saja, tapi mempunyai akibat yang jelek. Asar as-sayyi'ah. Mempunyai akibat yang jelek dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah. Jadi orang kalau sering berbuat dosa dan maksiat, bukan sekedar turun iman saja, tapi banyak pengaruhnya. Seperti malas dalam ibadah. Terasa. Malas dalam ibadah, itu juga dengan sebab dosa dan maksiat. Kemudian juga, kita ini ada ghirah dalam hati itu berkurang. Cemburu kepada Islam itu kurang. Kadang-kadang orang melakukan dosa dan maksiat depan kita, istri anak depan kita, melaksanakan diam saja, dianggap satu hal yang adi, satu hal yang biasa. Kenapa? Kita pun banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau kitanya naik iman itu, begitu dia salah kita ingatkan, ini salah, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, diingatkan.
2: Tapi karena kita juga banyak dosa, gak berani negur, ghirah itu dicabut. Ghirah. Kemudian juga dalam membedakan yang baik dengan yang buruk sudah berkurang. Dan itu terasa. Kalau orang sudah banyak dosa, dalam membedakan yang baik dengan yang buruk itu sudah kurang. Kemudian nanti terus seperti itu. Banyak yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi. Jadi orang kalau berbuat maksiat terus. Bukan hanya itu. Yang tadi bukan hanya sekedar turunnya iman, tapi banyak-banyak yang lain. Hati itu tertutup. Kemudian yang lama kelamaan tidak bisa membedakan lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan itu berat akibatnya. Atau tidak bisa membedakan lagi yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kalau sudah begitu sudah berbahaya. Makanya di akhirnya nanti akan tertutup hatinya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka lakukan telah menutup hati mereka. Mengerjakan ini bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh. Dan itu yang terjadi kalau orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Ini ada pembicaraan tersendiri. Arti tentang materi ini ada pembicaraan tersendiri. Yaitu akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan dulu kajian kita tentang masalah iman ini. Tentang tambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat, ini dalam beberapa ayat Al-Quran banyak sekali, baik dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Fatah, dan surah-surah yang lain disebutkan tentang tambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita bahas tentang iman ini menurut apa yang tertulis dalam buku. Untuk melihat al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Wahuwa bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Walhaya'u syu'batun minal iman. Martabat yang kedua ini tentang iman, yaitu iman itu lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 cabang. Jadi bid'un itu lebih. Kalau tidak disebutkan 71, 72, 73, atau 74, atau sampai 79, maka disebutkan dalam bahasa Arab itu bid'un. Artinya lebih. Bisa 71, bisa 72, pokoknya antara 71 sampai 79. Makanya disebutkan dengan bid'un. Jadi iman itu lebih daripada 70 cabang. Syu'bah yaitu cabang. Kemudian fa'a'laha, yang paling tinggi, tingkatan iman itu yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini kalimat la ilallah ini merupakan kalimatul ikhlas, kalimatul Islam, yang dikatakan urwatul wuthqa, kalimatul taqwa, asasul millah, miftahul jannah. Jadi kalau bilang la ilaha illallah berarti kalimat ikhlas. Jadi mengucapkan la ilallah tanpa tauhid percuma, tidak ada nilainya. Kalau orang mengucapkan la ilallah tapi tidak tahu maknanya seperti yang sudah kita bahas tentang rukunnya dan syaratnya, tidak ada gunanya kalimat itu. Sebab kalimat itu bukan sekedar diucapkan, tapi dalam bentuk amalan. Makanya yang dikatakan man qala la ilallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Dikaitkan dukhul jannah orang yang mengucapkan la ilallah dengan khalisan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya, baru dia masuk surga. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, dia hilang kalimat la ilaha illallah itu. dengan perbuatan syiriknya dia. Sebab orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas. Sedangkan orang yang tidak ikhlas karena Allah, ya artinya dia berbuat syirik, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan syafaat. Sebab Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih yang dari Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus tahu tentang maknanya dan mengamalkan konsekuensi dengan kalimat itu. Makanya dikatakan yang paling tinggi iman, yang paling tinggi la ilaha illallah, bukan sekedar ucapkan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah ini sering disebutkan juga oleh para ulama dengan kata-kata miftahul jannah, kuncinya surga. Ya, tentunya kuncinya surga itu kalau sudah dipenuhi rukun dan syaratnya. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Dan yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Imatat menyingkirkan, al-adza gangguan. Menyingkirkan gangguan anit tariq dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Wal haya', dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Di sini iman itu dikatakan oleh Rasulullah, ini sebenarnya hadis. Ini kalimat ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adzan at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini hadis ini.

dan malu ini cabang dari iman. Berarti dari mulai la ilaha illallah sampai yang paling rendah tidak disebutkan oleh Nabi. Satu persatunya tidak disebutkan. 70 cabang lebih. Nanti disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sholat termasuk iman. Ya semua arkanul Islam itu juga termasuk iman. Kalau dikerjakan karena iman. Dan yang lainnya juga. Untuk satu persatunya saya katakan tidak disebutkan oleh Nabi dan sahabat. Tapi ulama merinci dari 70 cabang lebih itu. Dan malu salah satu cabang dari iman. Nah ini malu ini perlu didudukkan tentang pengertian soal malu. Karena di kita itu banyak ya, mempunyai budaya malu tapi bukan pada tempatnya. Dan itu tidak patut dikatakan malu. Karena malu menurut definisinya itu imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab wa inqibadhiha min fi'li syai'in au tarkihi makhafata ma yu'qibuhu min dhammin. Jadi malu itu menahan nafsu dari perbuatan yang tercela. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela. Menahan dari melakukan sesuatu atau meninggalkannya karena khawatir dari celaan yang mengiringinya. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela. Jadi kalau umpamanya seseorang malu mencuri, malu berzina, malu minum khamar, itu betul malu. Itu yang termasuk iman. Tapi kalau umpamanya belajar malu, bukan pada tempatnya. Malu ah kalau belajar. Ini bukan pada tempatnya. Atau umpamanya sholat di masjid, malu dilihat orang banyak sholat di masjid. Enggak benar yang seperti ini. Jadi bukan pada tempatnya. Atau umpamanya diundang makan, malu. Makan malu. Bukan pada tempatnya. Atau bertamu ke rumah orang, disediakan makanan. Mana sudah kenyang. Padahal, belum makan sama sekali. Terus terang, enggak jadi masalah. Dalam Islam, soraha. Sahabat, Rasul dengan sahabat yang lain terus terang. Hari ini saya enggak masak. Saya tidak punya makanan. Jelas-jelasan. Sahabat. Itu perbuatan. Tidak boleh bohong. Jadi. Disediakan itu malu. Kalau mengucapkan. Tidak perlu malu. Karena sama muslim tidak perlu malu. Sorohah. Terserang. Ya, seperti itu. Dan ini terjadi. Yang bukan pada tempatnya. Itu malu yang seperti itu. Bukan pada tempatnya. Yang harus diingatkan. Kepada kaum muslim. Karena untuk ilmu malu. Makanya kerjahit. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu dalam keadaan malu, tidak boleh. Kalau dia menuntut ilmu malu, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau mustakbir sombong, karena dia sebagai seorang ustaz, atau dia sudah sering khutbah Jumat, malu dong ngaji usul salasa. Karena sudah sering khutbah Jumat, malu, sudah dipanggil ustaz. Tidak boleh. Atau merasa diri sombong, maksud saya ngaji lagi kitab seperti ini. Nggak boleh. Kalau seorang muslim itu dalam mengkaji, dalam mendalami ilmu agama, itu malu karena dia sebagai direktur atau atasan. Itu bukan malu, ada unsur kesombongan. Atau karena sebagai da'i, tidak akan dapat ilmu sampai kapan juga. Makanya kata Mujahid, la yata'alamul ilma, mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu itu orang yang malu atau sombong. Kalau ini ada, tidak akan dapat ilmu selamanya. Dan itu kita lihat. Coba lihat. Orang-orang yang malu atau dia ada rasa sombong ketika menuntut ilmu, tidak akan dapat apa-apa. Dan itu bisa lihat. Orang yang mau belajar, meskipun dia jabatannya tinggi, tapi dia mau belajar, itu akan lebih maju daripada orang yang tidak mau belajar. Antum bisa lihat sendiri nantinya. Orang-orang yang belajar dengannya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan sesudah salat maghrib. Subhanallahi wa bihamdihi, syadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan

0: kajian kita tadi sebelum maghrib kita bahas tentang wal haya syu'batu minal iman, bahwa malu itu satu cabang dari iman. Dan malu ini pembahasannya dibahas juga oleh para ulama. Ada malu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu semua orang punya rasa malu secara fitrah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu akan dicela oleh orang, dia tidak melakukan sesuatu itu. Secara umum manusia itu secara fitrah artinya punya rasa malu. Tapi ada juga yang lebih tinggi lagi, yaitu yang muktasab. Muktasab itu yang diusahakan. Artinya dengan dia melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah, maka bertambah malu dia. Ini yang muktasab, yang lebih tinggi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan dalam hadis, dia lebih malu daripada perempuan yang dipingit. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang kalau dia lakukan akan mendapatkan celaan. Itu rasa haya, rasa malu. Dan setiap orang harus punya rasa malu, terutama yang muktasab. Dengan semakin dia taat kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, itu ada timbul rasa haya, rasa malu. Dia ingin melakukan sesuatu yang umumnya dilakukan oleh manusia, dia tinggalkan. Sesuatu hal yang biasa yang akan membawa cela, dia akan tinggalkan. Itu begitu. Hatta dalam masalah permainan, halal permainan itu. Tapi kalau seandainya yang melakukan itu orang yang taat kepada Allah, jelas akan aib. Beda orang awam main sesuatu dengan seorang dai. Ada bedanya. Orang yang taat itu terasa dan terlihat bedanya. Kalau orang awam melakukan permainan segala macam, bagi nilai masyarakatnya biasa saja. Tapi kalau begitu yang melaksanakan itu orang yang taat, yang multazim, yang konsekuen, seorang dai, mulai ada perbedaan. Kok ustaz melaksanakan yang demikian, aib saja. Berarti malunya dia, mestinya dia melaksanakan ketaatan itu timbul rasa malu yang muktasab, yang diusahakan. Artinya semakin dia mendekati kepada Allah, semakin besar rasa malu dia. Artinya dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang akan membawa kepada cela, meskipun perbuatan itu pada hakikatnya mubah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ditinggalkan. Nah, kita lanjutkan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan al-haya ini kata Nabi khairun kulluh, baik semuanya. Wal-iyadzubillah, kalau ada orang yang tidak mempunyai rasa haya atau sudah dicabut rasa hayanya oleh Allah, na'udzubillah. Di antara yang membedakan antara manusia dengan binatang, rasa haya, malu. Di antara yang membedakan, di antara sekian banyak yang membedakan, di antaranya haya. Kalau binatang enggak malu. Atau bersetubuh, tengah jalan dilihat orang banyak, enggak malu binatang. Jadi kalau manusia yang melakukan demikian, berarti dia sudah dicabut pada Allah rasa malunya. Kamal hayawan, maka dia seperti binatang. Kita lanjutkan wa arkanuhu, tentang arkanul iman ini, wa arkanuhu sittah. Wa arkanuhu sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Wa arkanuhu sittah, rukun-rukun iman ini ada 6. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Artinya beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab, kitabun, kitabani, kutub. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, jamak dari rasul. Beriman kepada rasul-rasulnya. Wa rusulihi. Wal yaumil akhiri. Dan beriman kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khairi wa syarri. Dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Tentang rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dulu sudah saya jelaskan, beriman kepada Allah ini mengandung 4 perkara. Bagaimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Rukun iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Ini saya tanya yang ngaji. Yang saya tanya ini yang ngaji. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara. Yang pertama, na'am, sahih. Itu yang pertama. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara, yaitu pertama, mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah. Ya, rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah. Dan yang keempat, mengimani tentang asma wa sifat. Jadi kalau yang pertama, beriman kepada Allah berarti beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman bahwa Allah itu sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur alam semesta ini. Yang ketiga, yaitu beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, uluhiyah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Uluhiyah Allah artinya Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi bukan sekedar berimanan, tapi dia beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Dan yang keempat, beriman tentang asma wa sifat. Artinya nama-nama Allah semuanya baik dan sifat-sifat Allah semuanya tinggi. Jadi tidak sama dengan nama dan sifatnya makhluk. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Di malaikat, tentang beriman kepada malaikat, ya tentunya kita imani apa yang disebutkan. Kita iman bahwa malaikat itu ada. Tapi secara tafsil, rinci, umpamanya yang ditugaskan untuk mengatur hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur gunung, segala macam, kita tidak diperintahkan untuk mengimani soal yang begitu. Mesti tahu namanya, tidak perlu. Artinya kita imani bahwa malaikat itu ada, makhluk Allah yang taat dan diperintah. Yang disebutkan namanya, kita imani bahwa itu memang ada nama seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan yang lain yang memang disebutkan dalam hadis. Tapi kalau kita katakan semua orang harus tahu namanya, tidak. Tidak harus tahu. Karena malaikat banyak. Bahkan lebih banyak dari manusia. Seperti di Baitul Ma'mur di atas itu, dua malaikat itu setiap hari sholat, 70 ribu malaikat. Kemudian setelah mereka sholat, keluar, tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Datang lagi 70 ribu. Setiap hari begitu. Dan malaikat itu besar. Mempunyai sayap. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, dengan 600 sayapnya menunjuk langit. Itu malaikat Jibril. Dan malaikat ini diberikan kemampuan juga untuk menyerupai manusia. Seperti malaikat Jibril pernah menyerupai manusia, nanti kita akan bahas di hadis dalil minas sunnah itu. Setelah ihsan ini. Setelah iman, ihsan, baru dalilnya. Kemudian malaikat ini makhluk yang taat, dan malaikat ini bukan anak Allah. Seperti kaum musyrikin mengakui bahwa malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Ini salah. Bahwa malaikat makhluk. Makhluk Allah yang diperintahkan, dan dia taat. Semua perintah Allah taat. Arti karena mereka tidak diberikan hawa. Tidak ada hawa. Mereka tidak makan, tidak minum. Tidak seperti kita. Tidak kawin malaikat. Tidak seperti manusia dan jin. Jadi malaikat kita imani bahwa dia makhluk Allah yang taat. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitabnya, kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi semua kitab itu sudah dirubah. Semua kitabnya. Tidak ada lagi yang asli. Sudah dirubah. Yang tetap terpelihara sampai hari kiamat yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita bicara soal kitab-kitabnya, kita imani bahwa itu memang diturunkan kepada para nabi. Tapi sekarang sudah dirubah. Yang tetap kita imani yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin oleh Allah tetap terpelihara sampai hari kiamat. Bagaimana ayatnya? Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9, dilihat itu yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat. Kata Allah, Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran tetap terpelihara, baik soal hurufnya maupun soal maknanya, itu semua terpelihara. Bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu yang kita ingat, bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian, warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Soal rasul, setiap umat ini diutus seorang rasul. Setiap umat diutus seorang rasul. Kemudian rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, dan semua rasul yang diutus oleh Allah manusia. Rasul manusia, bukan malaikat. Ini yang perlu diingat, karena ada sangkaan dari orang-orang musyrikin bahwa rasul itu bukan manusia. Dibantah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan rasul yang kita imani bahwa mereka ditugaskan oleh Allah, dan dakwah mereka dakwah tauhid. Soal syariat mereka berbeda-beda. Agama mereka sama Islam, syariatnya berbeda-beda. Dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Kalau ada lagi orang yang mengaku adanya nabi Nabi Muhammad, maka orang itu kafir. Seperti Ahmadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, berarti orang itu kafir, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad ini khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, dan Nabi Muhammad ini sebagai syafi' yang memberikan syafaat. Sayyidul Mursalin. Kemudian beriman kepada yaumul akhir. Ini beriman kepada rasul sudah kita bahas. Pada waktu kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah, itu antum ingat lagi itu di halaman 9 di pertengahan. Itu dikasih garis itu tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu penting sekali. Penting sekali dikasih garis tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, fa'atu fi ma amar, tasdiqu fi ma akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kemudian beriman kepada yaumul akhir, dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari lagi sesudah itu. Akhir yang terakhir sudah dalam kehidupan. Karena sesudah itu tidak ada hari lagi. Artinya, sesudah itu yang ada cuma imma sa'adah wa imma syaqawah. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Entah dia hidup bahagia atau dia celaka. Yang bahagia masuk dalam surga, kemudian yang celaka masuk dalam neraka. Sudah. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Jadi kalau sekarang ini, hari kita tidak ada hisab, yang ada amal. Nanti pada hari kiamat yang ada hisab tidak ada amal. Sekarang yang ada amal tidak ada hisab. Nanti ada hisab tidak ada amal lagi. Artinya sudah enggak ada amal. Orang mau lakukan apa saja terserah nanti di dalam jannah surga. Makanya dikatakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Maka Nabi selalu mengingatkan dalam hadisnya masalah-masalah yang penting, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara yang membuat manusia ini banyak melakukan dosa dan maksiat, di antara sekian banyak sebab di antaranya mereka kurang mengimani tentang yaumul akhir. Percaya ada yaumul akhir, cuma kadang-kadang hilang ketika dia sibuk, ketika dia bergaul, ketika dia berbuat dosa, hilang. Dia yakin ada yaumul akhir, tetapi tidak tampak seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kalau kita ingat bagaimana cerita dalam Al-Qur'an akibat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat sekian banyak. Dan ayatnya sering dibacakan dalam khutbah Jumat itu, dalam salat Jumat, seperti surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ada orang-orang yang amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, jadi siram dengan air yang panas, minum dengan air panas. Nah, kalau ingat begitu orang akan hati-hati tidak mau berbuat dosa. Atau sekian banyak ayat tentang neraka, ngeri tidak? Kalau kita bicara soal neraka, nah, hati-hati dia. Makanya sering diingatkan dengan yaumul akhir oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar percaya saja, tapi harus kita imani. Kita buka-buka lagi ayat Al-Qur'an agar kita sadar. Wabil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini dalam masalah qadar, ingat dalam masalah qadar ini ada dua sekte yang sesat. Yang pertama yaitu Qadariyah. Yang kedua yaitu Jabriyah. Yang pertama Qadariyah. Qadariyah ini dia mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai kekuatan, kehendak, keinginan, dan Allah tidak punya campur tangan, tidak ikut campur tentang kehendak dan keinginan manusia. Itu qadar. Qadariyah ini dua-duanya sesat. Yang sekarang sedang diangkat, ditimbulkan kembali oleh Mu'tazilah Qadariyah ini. Paham Qadariyah? Dengan mengatakan kalau kita beriman pada qadar, kita akan terbelakang. Padahal ini penting tentang qadar. Kemudian yang sesat lagi dalam Qadariyah ini yaitu kelompok Jabriyah. Jabriyah ini dia mengatakan bahwa manusia ini majbur, terpaksa dan dipaksa oleh Allah. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu bukan karena kehendaknya, kehendak Allah. Sampai berbuat dosa dan maksiat itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Dua-duanya sesat. Jabriyah sesat, Qadariyah dan sesat. Dan ini bahaya. Qadariyah dengan Jabriyah ini dua-duanya berbahaya, dua-duanya sesat. Maka dalam masalah ini kita mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah kehendak, manusia ini punya kehendak, punya keinginan. Tapi yang perlu diingat bahwa kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Tapi ingat, kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Seperti Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dan tidaklah kamu mempunyai keinginan atau kehendak melainkan dengan kehendak Allah. Tidak lepas. Nah, cuma mereka ini yang Jabriyah dan Qadariyah ini merasa dia punya kekuasaan. Jabriyah ini, Qadariyah ini sedang dihidupkan sekarang ini oleh beberapa kelompok. Jadi dia katakan tidak perlu iman kepada qadar. Jadi qadar itu tidak ada. Menafikan qadar dalam artian kalau dia yakin bahwa iman itu cuma 5, qadar tidak ada berarti dia kafir. Karena rukun iman salah satu diingkari, rukun iman yang satu saja diingkari, maka orang itu kafir. Kecuali kalau dia punya pemahaman lain, dia imani qadar, cuma pemahamannya beda. Tidak dikatakan dia kafir, bisa dikatakan dia mubtadi, ahli bid'ah, bisa juga dikatakan fasik atau yang lainnya. Tapi tidak dikatakan kafir. Kalau dia mengatakan saya beriman kepada qadar, cuma penafsirannya begini, berbeda dengan penafsiran ahli sunnah wal jamaah, tidak dikatakan dia kafir. Tapi dia termasuk mubtadi, ahli bid'ah, sesat. Kemudian di dalam masalah qadar, ini pembicaraan saya singkat aja ya, karena panjang, pembicaraan masalah qadar ini panjang. Dan perlu waktu tersendiri soal masalah qadar. Dalam masalah qadar ini, disebutkan khairihi wa syarrih, tentang qadar, itu Allah menyebutkannya, Nabi Muhammad menyebutkannya dengan khairihi wa syarrih. Qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki, itu yang baik. Tapi kita harus imani juga yang buruk. Kita jatuh dagang, anak kita sakit, keluarga kita ada yang meninggal, segala macam. Ini qadar Allah. Dan ingat bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, di langit, di bumi, antara keduanya, semua tidak lepas daripada qadar Allah. Hatta antum duduk di tempat ini tidak lepas daripada qadar Allah. Allah sudah tentukan sebelum kita lahir ke dunia. Allah sudah tentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis semua qadar makhluk ila yaumil qiyamah. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, itu sudah ditulis semuanya. Tidak ada satupun yang terluput. Semuanya sudah tertulis. Tidak ada satupun yang terluput. Tetapi ingat bahwa manusia tidak tahu soal masalah ini. Maka dikatakan qadar itu sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Manusia disuruh untuk berusaha. Ketika masalah ini disebutkan oleh Nabi di depan para sahabat, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditulis, buat apa kita beramal? Afala nattakil ya Rasulullah? Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, berbuatlah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Dalam surah Al-Lail, surah Al-Lail. Al-Lail idza yasha, itu dibaca mana? Adapun orang yang a'ta, dia memberikan, wattaqa, bertakwa, dan dia membenarkan, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang mudah. Adapun orang yang mendustakan, kemudian dia bakhil, artinya wa amam bakhila wastaghna, dia bakhil merasa cukup dan mendustakan yang hak itu, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi tentang masalah ini, bahwa semuanya tidak ada yang terluput, cuma kita imani bahwa qadar itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau seandainya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menimpa kita qadar yang buruk kepada kita, ingat bahwa Allah mengendaki kebaikan. Kita tidak tahu, mungkin bagi kita terasa buruk, tapi ingat hikmahnya besar. Seperti ada orang yang anaknya meninggal dunia, terasa uangnya hilang, kemudian dia terkena penyakit, anaknya meninggal. Sepertinya buruk bagi dia. Tapi tentunya dia tidak tahu apa di balik itu kehendak Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya soal kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam wajhatu, dalam doa iftitah, Nabi membaca wasyarru laisa ilaika. Semua kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Tidak bisa. Jadi tidak bisa kita menisbatkan kejelekan. Karena manusia berbuat meskipun sudah ditakdirkan Allah, tidak lepas daripada asbab. Sebab dan musabab. Seperti orang bodoh, ada sebabnya karena dia tidak belajar. Jadi tidak bisa kita melepaskan sebab dan musabab. Sebab itu ada, meskipun semua itu tidak lepas daripada takdir Allah. Tetapi manusia tidak tahu tentang itu. Jadi manusia harus beramal. Dan orang tidak bisa beralasan dengan qadar, tidak bisa. Untuk masalah masaib boleh, tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Jadi untuk qadar, qadar yang buruk ini, orang beralasan dengan masalah masaib boleh, musibah. Umpamanya ada anak lahir dalam keadaan buta atau pincang. Ini qadar Allah. Ini sudah Allah tentukan begini. Tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Ma'ayib yang celak. Umpamanya, saya enggak sholat ini, ya kehendak Allah, qadar Allah. Tidak bisa. Saya berzina ini, kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah sudah larang dalam Al-Quran. Nabi sudah larang dalam sunnah. Jadi untuk masaib boleh kita katakan qadar Allah seperti ini. Kita kena musibah. Anak kita meninggal, kemudian cacat, ini itu. Ini qadar Allah. Tapi kalau untuk ma'ayib tidak boleh. Orang berjudi, ya qadar Allah saya berjudi. Tidak bisa. Ini harus kita perhatikan. Ya, tentang masalah qadar. Saya katakan tadi pembicaraan qadar itu panjang. Itu saya singkat saja tentang pembicaraan masalah qadar. Jadi kita harus imani yang baik dan yang buruk. Jadi jangan cuma yang baiknya saja, yang buruk juga harus kita imani. Ya, seperti apa di antara antum ada yang kemarin ingin berangkat pergi haji, sudah berusaha segala macam, ternyata tidak berangkat. Ya imani. Itu qadar yang buruk bagi kita, kita imani. Tentunya ada sebabnya. Iman itu kesalahan kita sendiri karena terlambat, mungkin karena kesalahan yang lain, mungkin ada pihak yang tidak senang kepada Islam dan yang lainnya. Tapi itu kita imani buruk bagi kaum muslimin. Bahwa itu semuanya dengan sebab perbuatan manusia dan tidak lepas daripada kehendak Allah. Sekarang dalilnya. Wad-dalilu ala hadhihi al-arkanis sittati wad-dalilu ala hadhihi al-arkanis sittati qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang rukun rukun yang enam ini, artinya rukun iman yang enam ini, dalil atas rukun iman yang enam ini, yaitu firman Allah Ta'ala tentang ayatnya nanti bisa dicek lagi dalam surah Al-Baqarah 177 yang bawa mushaf Al-Quran dilihat itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukannya kebaikan itu antuallu, engkau hadapkan atau kamu hadapkan atau kalian hadapkan, bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wujuhakum, wajah kalian. Jadi bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghribi, ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikatnya. Wal kitabi, dan beriman kepada kitabnya. Wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabinya. Jadi bukannya kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu beriman kepada Allah, kemudian kepada yaumul akhir, malaikat, kitab. Ini dalil, dalil dari rukun iman. Ini disebutkan lima saja. Iman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Qadar tidak disebutkan. Maka dibawakan di bawahnya, wadalilul qadari qauluhu ta'ala. Dalil tentang qadar itu, firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan qadar. Dan tentang masalah qadar ini, pembicaraannya saya katakan tadi panjang. Dan tentang masalah qadar, kalau ada orang yang berkeyakinan tentang qadar seperti pemahaman qadariyah, ya, artinya bahwa qadar itu tidak ada umpamanya begitu dia mengatakan, dan kita tidak beriman bahwa Allah punya kehendak, dia mengatakan bahwa kehendak itu kehendak saya, keinginan saya. Nah, yang demikian ini berarti pemahaman dia atau fikrah dia, i'tiqad dia, udah i'tiqadnya qadariyah. Sedangkan qadariyah kata Nabi, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu, aliran qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi tidak ringan tentang masalah ini. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak ada qadar, karena ayatnya cuma 5 disebutkan qadar itu tidak ada. Atau kalau dia mengatakan qadar itu membuat kita ini terbelakang beriman kepada qadar, dia ingkari tentang qadar itu sehingga sama dengan pemahaman qadariyah, maka terkena pada sabda Nabi bahwa qadariyah itu merupakan majusinya umat ini. Kalau orang qadariyah seperti itu kata Nabi apa? Apabila mereka sakit jangan kamu jenguk mereka. Kalau mereka meninggal dunia, jangan kamu antarkan jenazahnya. Ini tentang qadariyah. Kalau ada orang yang berpaham demikian, itu paham qadariyah. Waliyahudzillah. Iya, sampai di sini dulu kajian kita tentang martabat as-saniyah. Yang kedua tentang masalah iman. Yang penting kita kaji ini bukan soal banyaknya, sedikit tapi kita paham. Kemudian kita ulangi lagi di rumah. Kita pahami, sebab nanti selesai. Kalau kita tidak paham, maka sia-sia nantinya. Kita berusaha bagaimana supaya yang sedikit ini, tiap pertemuan ini bisa kita pahami. Yang tidak bisa atau yang belum tahu atau belum paham bisa ditanyakan. Maka saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit itu untuk tanya-jawab yang belum paham. Jadi materi yang kita kaji dulu ditanyakan, baru nanti materi yang umum, yang luar materi ini yang ditanyakan. Sehingga tidak keluar. Karena yang dari pekan-pekan yang lalu, pertanyaannya banyak yang keluar. Lebih banyak masalahnya masalah fikih ya. Masalah sholat. Padahal kajian kita tentang masalah akidah. Artinya ini dulu kita bahas, baru setelah itu kita tanya jawab yang lain. Ya, kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Tetapi di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan. Dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
0: 94,3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam

melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan, dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan pembahasan kita masih dalam pembahasan surat Hud. Bi'inillahi ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-15 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan kajian surat Hud ayat yang ke-15 ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15 ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam yastaj

0: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
1: قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, sedangkan mereka tidak dirugikan. Korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pernyataan mereka terhadap Al-Quran, yang menyatakan bahwasannya Al-Quran itu merupakan karangan dan buatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat semisal dari surat Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Maka jelaslah saat itu bahwa yang mereka inginkan sebenarnya bukan kehidupan akhirat. Karena andaikan mereka betul-betul menginginkan kehidupan akhirat, maka pasti mereka akan masuk Islam. Oleh sebab itu di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fahal antum muslimun? Apakah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah? Karena argumen mereka itu telah terpatahkan. Tantangan telah diberikan kepada mereka dan mereka pasti tidak mampu untuk melakukannya. Maka semestinya kalau mereka memang menginginkan kehidupan akhirat, mereka semestinya masuk Islam. Tatkala kemudian mereka juga tidak masuk Islam, berarti yang mereka inginkan tidak lain kecuali kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-15 ini, ya, di dalam ayat yang ke-15 ini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi kepada mereka hasil amal perbuatan mereka tersebut di dalamnya, sedangkan mereka dalam keadaan tidak dirugikan. Sehingga tampak jelaslah bagi kita sekalian korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, dan sebenarnya inti daripada ayat yang mulia ini ada pada ayat yang setelahnya, yaitu ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun ingat, ketika kalian memilih opsi kalian hanya menginginkan kehidupan dunia, maka kalian tidak akan memiliki bagian sedikit pun juga di akhirat kecuali api neraka. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, man kana yuridu bi ilmihi al-hayata ad-dunya wa muta'aha nu'tihim ma qusima lahum min thawabi a'malihim fil hayatid dunya kamilan ghairu manqus.
1: Taib qala al mufassirun rahimahumullah man kana yuridu bi amalihi al hayatad dunya wa muta'iha nu'tihim ma qusima lahum min thawabi amalihim fil hayatid dunya kamilan ghairu manqus. Barang siapa yang menginginkan dengan amal perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya akan kami berikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka dari balasan amal perbuatan mereka dalam kehidupan dunia sempurna dengan tanpa terkurangi sedikit pun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan dalam kehidupan dunia ini, kehidupan dunia, barang siapa yang beramal ya menginginkan kehidupan dunia, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dengan perkataan dan perbuatannya yang baik menurut zahirnya ya untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, al hayatad dunya wa zinataha, baik itu dari harta, kedudukan dan jabatan dan yang lainnya, dari berbagai macam kehidupan dunia dengan tanpa memperhatikan kehidupan akhirat ya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berjanji, nuwafi ilaihim a'malahum, maka akan kami penuhi, akan kami sampaikan dengan kehendak dan keinginan kami buah dari hasil amal perbuatan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja bentuk fi'il mudhari. Bukan man aradal hayatad dunya, tetapi man kana yuridul hayatad dunya. Ya, ada sedikit perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari dari segi fungsinya. Fi'il madhi itu telah berlalu dan dia sudah terputus. Fi'il mudhari ini sifatnya adalah ala dawam wal istimrar. Dia terus menerus. Jadi tidak ada memang obsesi lain dari amal perbuatan yang mereka lakukan kecuali hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia dengan tanpa sedikit pun mereka tertarik untuk mendapatkan kehidupan akhirat gitu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fi'il mudhari man kana yuridul hayatad dunya, tidak disebutkan man aradal hayatad dunya. Ini menunjukkan bahwa keinginan itu terus ada berlarut-larut dalam kehidupan mereka. Kemudian di sini ada sesuatu yang menarik juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nuwaffi ilaihim a'malahum." Di sini ada nuwaffi ila gitu, menjadi fi'il lazim. Padahal ini adalah sebenarnya merupakan fi'il mutaaddi. Mutaaddi artinya yang membutuhkan objek atau maf'ul bihi. Kalau ini bukan Al-Qur'an, boleh kita mengatakan nuwaffihim a'malahum fiha. Ya, bisa kita katakan nuwaffihim a'malahum fiha. Tetapi di sini ada kata-kata ila. Nuwaffi ilaihim, bukan nuwaffihim. Dan adanya huruf ila atau kata ila di dalam ayat yang mulia ini untuk mengandung makna nuasil, artinya kami akan sampaikan. Kalau nuwafihim kami akan penuhi, tetapi nuwafi ilaihim artinya kami akan penuhi dan kami akan sampaikan kepada mereka jerih payah dari apa buah dari jerih payah amal perbuatan mereka. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, ini adalah merupakan bentuk penegasan dari kalimat sebelumnya, sedangkan mereka tidak dirugikan, ya, dan tidak dikurangi sedikit pun juga dari balasan amal perbuatan mereka yang sifatnya duniawi tersebut. Ayat yang mulia ini nampak sekilas merupakan sesuatu yang sifatnya mutlak, ya. Artinya bahwa setiap orang yang beramal untuk dunia seakan pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi apa yang diinginkannya itu sesuai dengan keinginannya. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah muqayyadah, terikat dengan ayat yang lain sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang cepat, maksudnya kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Maka akan kami percepat juga baginya apa yang dia kehendaki dari kehidupan dunia itu, tetapi ingat, manasya'u liman nurid. Sesuai dengan kehendak kami dan keinginan kami. Jadi di dalam surat Hud ayat yang ke-15 ini disebutkan nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi gitu. Seakan-akan sesuai dengan keinginan orang yang menginginkan kehidupan dunia itu. Tetapi sebenarnya ini adalah dibatasi juga dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak, ya, orang yang menginginkan kehidupan dunia itu. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan ayat-ayat suci Al-Quran berhubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, dibatasi dengan mana sya'u liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, ya, dan sesuai dengan kehendak kami. Jadi mereka tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian orang mereka tidak ada yang mereka kejar dalam kehidupan dunia ini kecuali kehidupan dunia itu sendiri, tapi kehidupan mereka tetap saja, ya, sulit, tidak mencapai seperti yang mereka inginkan karena memang dibatasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya. Ma nasya'u liman nurid, ya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, oleh sebab itu sesungguhnya rizki adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami telah bagi di antara mereka ma'isyah, ya, dalam kehidupan mereka, sehingga seberapapun besar usaha yang kita lakukan sesungguhnya tidak akan pernah melampaui dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari rezeki yang telah Allah tentukan bagi kita sekalian. Demikian apa yang telah kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, satu ayat dari surat Hud. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wa fikum barakallahu.
0: Ustaz, apakah ada sholat rawatib Jumat dan berapa rakaat dan kapan waktu pelaksanaannya? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, sholat sunnah pada hari Jumat atau sholat rawatib Jum'ah, ya disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jum'at. Dan jumlah rokaatnya 2 rokaat apabila dilakukan di dalam rumah kita. Namun apabila dilakukan di dalam masjid, maka jumlah rokaat sholat yang kita lakukan saat itu 4 rokaat. Dengan 2 salam. 2 rokaat salam, kemudian 2 rokaat kembali. Itu apabila dilakukan di dalam masjid sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Namun seringkalinya Nabi SAW melakukan sholat ba'diyah Jum'at itu di rumahnya dan dilakukan dengan 2 rokaat. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, saya pernah baca di internet tentang tata cara mandi wajib, diantaranya yaitu berwudu, tetapi wudunya itu membasuh kakinya setelah mandi. Namun sebelumnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, mau tanya, semalam itu saya dengar ceramah bahwa hakikatnya sabar itu adalah pada benturan yang pertama. Ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, pertanyaannya tentang kesabaran. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sabru 'inda as-sadmatil ula." Kesabaran itu terletak pada benturan yang pertama. Hadis ini memiliki asbabun nuzul, di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pekuburan, nampaknya adalah di Baqi di Madinah. Tiba-tiba saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan tersebut. Akhirnya tatkala melihat kejadian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur wanita itu. Karena wanita sesungguhnya adalah tidak boleh untuk ziarah kubur, apalagi meratap dan menangis di atas kuburan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menegur wanita tersebut dengan mengatakan, "Ya amatallah, ittaqillaha wasbiri." Wahai hamba Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Akhirnya kemudian wanita itu dengan tanpa ia sadari bahwa yang menegurnya itu Rasulullah, ia kemudian mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Wanita itu mengatakan, "Pergilah engkau dariku, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang aku rasakan saat ini." Akhirnya kemudian beberapa orang sahabat saat itu kemudian mendekati wanita itu dan mengatakan, "Wahai fulana, sesungguhnya orang yang menegurmu tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya wanita itu tentunya kaget karena beliau tidak menduga bahwa yang menegurnya itu Rasulullah. Akhirnya wanita tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Rasulullah, sekarang alhamdulillah saya sudah bersabar." Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Ya. Jadi apabila kita ingin menilai apakah kita ini bersabar ataukah tidak, lihatlah ekspresi pertama ketika kita mendapatkan musibah. Apabila kita langsung mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un" dan kemudian bersabar, maka berarti kita orang yang sabar. Ya. Tapi tatkala ya kita pertama kali mendapatkan musibah, kita kemudian tasakhut, marah, mengekspresikannya dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian setelah beberapa jam lamanya, berapa saat, dia saya bersabar saja. Itu bukan sabar namanya. Itu sabar yang terpaksa. Oleh sebab itu, salah seorang ulama salaf semalam saya kutip perkataannya, al-aqil ya'malu fi awwalil musibah ma yaf'aluhul jahil ba'da ayyam. Orang yang berakal itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang bodoh setelah beberapa hari. Jadi orang yang cerdas, orang yang melakukan sesuatu ketika dia mendapatkan musibah, baru mendapatkan musibah, melakukan amalan yang baru dilakukan oleh orang jahil setelah beberapa hari. Karena sebesar apapun ketidakrelaan kita di dalam menerima musibah, pada akhirnya juga kita akan bersabar juga gitu. Nah, tapi orang yang berakal dari sejak awal dia sudah bersabar, karena at-tasakhut, penolakan terhadap musibah, tidak akan menambah bagi dirinya kecuali hanya kesedihan dan kesulitan belaka. Di samping juga hal itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Wallahu taala ala.
0: Ya, toi, barakallahu fikum. Dan melanjutkan pertanyaan dari SMS tadi, Ustaz, saya pernah baca di internet tentang cara, tata cara mandi wajib, di antaranya yaitu berwudu, tetapi wudunya itu membasuh kakinya setelah mandi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini sahih? Dan afwan kalau memang sahih, lalu bagaimana hukumnya kalau kita buang air pas pertengahan mandi? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, sahih. Ya. Tata cara tersebut adalah merupakan tata cara yang sahih. Hanya saja Nabi SAW, mengapa beliau mengakhirkan, membasuh kedua kakinya di saat mandi junub? Karena di saat itu kondisi kamar mandi di zaman Nabi SAW itu tidak berlantai seperti saat ini. Ya, sehingga bagian bawahnya masih apa namanya, pasir atau mungkin kerikil. Sehingga kalau kita mandikan percikan-percikannya, ya pasti ada pasir-pasir juga yang naik ke kaki kita tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengakhirkan pembasuhan kaki. Oleh sebab itu para ulama mengatakan itu adalah sesuatu yang mu'alal, yang dilakukan karena ada sebuah alasan. Adapun kita saat ini, karena kondisi kamar mandi pada umumnya adalah sudah jauh lebih baik kondisinya daripada kondisi kamar mandi di zaman Nabi SAW, maka yang kita lakukan saat ini adalah berwudu di awal. Adapun kemudian tatkala kita buang air di pertengahan ketika kita melakukan mandi junub, maka kemudian berarti ya ketika kita usai mandi junub maka kita harus berwudu kembali. Dan selalu saya sampaikan bahwa tata cara mandi junub itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan sifatul ijza dan ada sifatul kamal. Tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah dan itu dilakukan dengan cukup kita berniat untuk mandi junub dan kemudian membasahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Ya, kemudian ada sifat yang kedua yang dinamakan dengan sifatul kamal, yaitu sifat yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, nah inilah yang kemudian diawali dengan membasuh ya kedua telapak tangan kita, kemaluan kita, kemudian kita menyela-nyela tubuh kita, rambut kita dengan jari yang telah kita basahi, kemudian berwudu dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka boleh kita tidak berwudu kembali ya setelah kita mandi junub, karena memang di dalamnya sudah ada wudu. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan dan kita hendak melakukan sholat, maka seyogianya kita berwudu kembali. Wallahu ta'ala.
0: Iya, tapi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan kembali masih pertanyaan dari SMS 0853 9875 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, apa hukumnya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus? Apa hukumnya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus dengan satu salam? Syukron, jazakumullah khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang afdal dan utama, sholat qobliyah zuhur itu dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi apabila dilakukan secara langsung 4 rakaat, maka hal ini pun diperbolehkan tetapi khilaful aula, menyelisihi yang utama. Karena utamanya adalah dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Wallahu taala a'lam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukum bermajelis ilmu tetapi lewat streaming atau lewat radio? Apakah ini termasuk bermajelis ilmu atau hanya belajar ilmu agama seperti biasa? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menyuruh seseorang akhwat atau seorang akhwat untuk menunggu kita agar dapat melamarnya sambil memperbaiki iman diri sendiri? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang menuntut ilmu dengan cara mendengarkan siaran streaming di internet atau kemudian melalui radio atau melalui YouTube dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah hukum menuntut ilmu. Tetapi tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan duduk dalam bermajlis ilmu. Ya, walaupun tentu apabila ini dilakukan oleh seorang akhwat, semoga mendapatkan fadilah dan keutamaan itu. Apalagi tatkala dia duduk dengan serius mendengarkannya, maka dia pun duduk dan bermajlis. Ya, tetapi tentu saja ada beberapa fadilah dan keutamaan yang tidak diperoleh dengan jikalau kita menghadiri majlis tersebut secara langsung. Karena tentu saja bahwa kaidahnya al-ajru ala qadri masyakkah. Pahala itu sesuai dengan kadar tingkat kesulitan yang dialami oleh seseorang ketika melakukan amal perbuatan itu. Ya, di sana ada langkah-langkah yang diayunkan menuju majelis. Ini tidak diperoleh oleh mereka yang hanya mendengarkannya lewat radio streaming atau melalui siaran radio atau YouTube dan lain sebagainya. Ya, jadi pahalanya tentu saja berbeda. Tetapi walau demikian ia tetap mendapatkan fadilah dan keutamaan menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, apa hukumnya kita memerintahkan kepada akhwat untuk menunggu kita? Ya. Berarti dengan demikian kita telah melamarnya. Ya, itu artinya kita telah melamarnya. Karena pengertian lamaran di dalam fikih adalah mujarradul wa'd bizawaj, hanya sebatas janji untuk menikahi seorang wanita itu sudah melamar. Apapun caranya, mau datang langsung ke rumah orang tuanya atau melalui telepon atau melalui SMS. Ya, tetapi seyogianya lamaran itu adalah tidak berjeda lama dengan pernikahan itu sendiri. Kalau kita belum serius, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pelamaran. Ya, jangan sampai itu nanti hanya PHP saja, ya. Kata anak sekarang PHP. Ya. Saya pernah tanyain apa PHP ini? Katanya pemberi harapan palsu. Ya. Jadi umumnya yang seperti itu hanya PHP saja. Karena yang akan dirugikan adalah akhwat. Harus menunggu sekian lama. Katanya sambil memperbaiki keimanan. Tuh, kalau keimanan antum bagus, lepaskan itu akhwat. Sampai antum betul-betul serius. Toh masih banyak akhwat yang lain. Ya. Karena dengan masuknya lamaran antum tersebut, berarti antum telah menghalangi ikhwan yang lainnya yang ingin melamar akhwat itu apabila ia mengetahui bahwa status akhwat tersebut telah dilamar. Ya, walaupun tentu hukum lamaran diperbolehkan dan tidak memiliki batasan waktu. Tetapi seringkali kemudian akhwat menjadi korban, dan ketahuilah bahwasannya jodoh itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kemudian main booking-booking seperti itu. Ya, karena walaupun sudah kita booking, kalau seandainya ternyata itu adalah bukan merupakan jodoh kita, juga tidak akan pernah menjadi jodoh kita. Tapi akhwat walaupun tidak di booking, kalau itu sudah menjadi jodoh kita, ya dia tidak akan pernah juga mendapatkan jodoh kecuali kita. Terus betul sebagian ikhwan nanti menikah sudah usia 40 tahun, akhwatnya juga begitu. Bisanya itu akhwat tidak ada yang melamar dalam kurun waktu sekian lama itu, karena memang jodohnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: Ustaz, afwan, saya pernah bertanya kepada teman saya, sudahkah kita melaksanakan sholat maghrib? Namun ternyata jawabannya adalah, untuk apa kita melaksanakan sholat jika masih banyak dosa yang kita lakukan? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap saya yang seharusnya terhadap teman tersebut? Syukuran.
1: Nah, teman tersebut tentunya adalah mesti dinasihati bahwa di antara dosa yang Anda lakukan, justru dosa itu terus berlarut Anda lakukan karena Anda tidak sholat. Gitu. Mengakhiri dosa itu adalah dengan sholat. Karena apabila kualitas sholat kita baik, maka dosa-dosa itu kemudian akan terhindar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi justru tatkala dia tidak sholat, maka dia akan semakin terjerumus ke dalam berbagai macam dosa tersebut. Kita katakan kepadanya, justru dengan sholat itulah kita akan terhindar dari dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
0: Ya, baik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz mau tanya, apakah wajib kita menjawab salam misalnya teman memberi salam namun kita masih berada di dalam kamar mandi?
1: Nah, menjawab salam hukumnya wajib, dan mengucapkannya, menebarkannya hukumnya sunnah. Namun apabila orang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib untuk kita jawab, walaupun kita jawab setelah adanya jeda waktu seperti dalam kondisi yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Maka jawablah setelah Anda keluar. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diucapkan salam kepada beliau, beliau tidak langsung menjawabnya. Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak suci. Dan afdolnya ketika kita berzikir kepada Allah, kita mengucapkannya dalam keadaan suci. Suatu ketika Nabi SAW dalam keadaan tidak suci, ada sahabat yang menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW saat itu karena tidak ada air, beliau kemudian bertayamum terlebih dahulu, baru kemudian Rasulullah mengatakan waalaikumsalam. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu salam boleh, ya, dijawab walau setelah adanya jeda waktu setelah salam yang diucapkan kepada kita sekalian. Wallahu taala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Fikum barakallah.
0: Apa hukumnya sholat dalam keadaan celana atau lengan baju dilipat? Lalu bolehkah sholat dalam keadaan melipat pakaian atau melipat celana untuk menghindari isbal? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, hukum melipat lengan baju atau celana di saat kita melaksanakan sholat hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh karena di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melipat, ya, pakaian kita di saat kita dalam keadaan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Al-jabhatu, jidat, kemudian beliau mengisyaratkan dengan hidung, ini dihitung 1. Waliyadain, dan kedua telapak tangan. Warukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung ya telapak kaki. Jumlahnya menjadi 7. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wala naqfital thiyab wasy'ar, dan kita dilarang untuk mengumpulkan pakaian dan rambut. Ya, maka mengumpulkan pakaian dan rambut, menyibak seperti itu ketika mau sujud, atau menggulungkan pakaian, ya ini masuk lengan, demikian pula dengan menggulung celana. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, karena kata-kata naqfitu ini menggulung, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda kifata. Kifata artinya bumi sebagai tempat berkumpul. Nah, adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi tidak boleh menggulung celana di saat kita sholat. Lalu bagaimana jika lo kita menghindari isbal? Ya, menghindari isbal. Karena kalau kita tidak gulung, kita akan isbal. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang berada di bawah mata kaki berada di dalam neraka. Jadi solusinya seperti apa? Digulung tidak boleh, tidak digulung isbal. Solusinya dipotong. Ya, solusinya berarti tidak isbal. Tetapi katakanlah kita belum sempat motong nih. Ya. Baju baru kita beli, belum sempat kita potong. Ya. Maka kita gulung. Maka saat itu kita gulung, karena tingkat pelarangannya lebih keras melakukan isbal daripada menggulung pakaian. Ya. Karena menggulung pakaian tadi hukumnya makruh kata para ulama. Sekarang isbal hukumnya haram. Bahkan dia itu dosa besar. Ya. Kenapa kita katakan dosa besar? Karena di sini ada ancaman. Pengertian dosa besar adalah dosa yang apabila dilakukan dia mendapatkan ancaman di dunia. Seperti misalnya mencuri dipotong tangan, berzinah dirajam, mabuk

0: itu hukumnya sunnah. Sunnah di situ maksudnya adalah ajaran Islam. Bukan sunnah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, kita katakan bukan sunnah hukumnya yang lebih tepat dari segi tinjauan fikihnya, tapi dia wajib. Karena apabila dilanggar justru masuk ke dalam kategori dosa besar. Oleh sebab itu Imam Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir, di dalam buku tentang dosa-dosa besar, beliau menyebutkan di antara dosa besar itu isbalus siyab. Isbal, menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Karena di sana ada ancaman. Kalau hukumnya sunnah, tidak mungkin ada ancaman kan? Karena pengertian sunnah adalah apabila ditinggalkan, maka tidak tercela atau tidak apa-apa. Nah di sini apa-apa, ya berarti di situ bukan sunnah hukumnya, tapi wajib kita menggunakan pakaian di atas mata kaki, karena apabila kita mengulurkannya sampai di bawah mata kaki, maka kita terancam dengan neraka. Ya, jadi kalau seandainya harus memilih antara menggulung dengan isbal, maka tentu menggulung ini adalah lebih ringan, ya, karena dia hukumnya dimakruhkan oleh para ulama, tidak sampai kepada derajat haram, tetapi isbal adalah merupakan sesuatu yang disepakati akan keharamannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hamba-Mu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
2: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
3: Ya, ketika al-hub, ya, cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
2: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
1: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والبهيمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki. Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
2: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
2: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat.
1: Wal abidil jahil.
2: Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah

0: ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana

0: Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad 'alimtum ma qala Allah 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u. Alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: قائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahur shatr al-iman walhamdulillah tamla'u al-mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: قدوات نبوية.
4: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
7: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab,
9: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
14: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya, dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jemaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar gitu. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih, dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. Dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib. Tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada',

0: yang Allah berikan kepadanya. Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menerus dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan, dengan hati? Dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa menit yang lalu kita telah selesai kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa tentu kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwat aliman, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini diliburkan dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang. Untuk itu sobat-sobat, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari ini masih melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Pembahasan kita kemarin sampai pada ayat yang kedua dari surat yang mulia ini, dan biidznillah ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini

0: walaupun terlihat sangat pendek, tetapi merupakan salah satu ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran dalam menjelaskan hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah." Dan bertawakallah engkau kepada Allah. "Wa kafa billahi wakila." Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat yang mulia ini korelasinya sangat erat dengan dua ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat yang mulia ini dengan kata lain tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab merupakan prinsip utama kehidupan seorang mukmin. Jadi manhaj kehidupan seorang mukmin ada pada tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab ini. Antum perhatikan di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan perintah kepada nabi berarti perintah kepada umatnya. Perintah yang sangat agung. Perintah untuk bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ittiba, untuk mengikuti wahyu, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ini prinsip yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah." Dan bertawakallah engkau kepada Allah. Jadi ingat tiga prinsip kehidupan seorang mukmin itu. Takwa, mengikuti dalil, kemudian tawakal. Luar biasa sudah. Antum apabila hendak melakukan suatu amalan, dasarnya itu dah. Itu pertama takwa. Antum ingat, saya ini udah ikhlas belum? Karena Allah belum, alhamdulillah sudah ikhlas. Yang kedua, antum tanyakan, ini sudah sesuai dengan syariat apa belum? Menyimpang apa tidak dari wahyu? Tidak menyimpang. Kalau sudah seperti itu, tawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dijadikan pertimbangan oleh kita dalam setiap melakukan amalan, mau maju atau mundur. Saya ingat ketika awal pendirian Islamic Center ini, waktu itu di awal tahun 2000-an ya, atau tahun 2010-an gitu, gesekan antar sesama, kadang para aktivis dakwah itu saat itu cukup kuat. Sebagian orang terkadang lebih sibuk mencari kesalahan orang lain atau sibuk untuk menilai dan menghakimi orang lain daripada apa? Daripada beramal. Sehingga saat itu setiap kali kita ingin buat program, kadang berpikir ini teman-teman di komunitas yang lain apa yang akan mereka katakan. Selalu kita terkadang maju mundur. Setelah itu saya mendapatkan tiga ayat dari surah Al-Ahzab ini. Ya. Karena kalau seandainya kita mau beramal, setiap kali kita mau beramal, lantas kita khawatir dengan penilaian orang lain, itu gak akan jadi-jadi. Enggak akan jadi itu. Seperti kisahnya seorang ayah dan anak yang berjalan menunggangi keledai. Ya. Mereka keluar dari rumahnya. Ya, mereka mengendarai seekor keledai. Lewatlah ke sekelompok orang. Orang-orang yang dilewatinya itu kemudian berkomentar. Katanya anak dan bapak ini sama aja. Tidak ada belas kasihannya, masa keledai dinaiki oleh dua orang. Akhirnya si ayah ini mengatakan kepada anaknya, kalau begitu kamu tuntun keledai ini biar ayah yang naik keledai. Dituntunnya oleh anak itu keledai. Lewat lagi ke kelompok orang-orang yang kelompok kedua ini, ketika melihat seorang ayah dituntun oleh anaknya mengendarai keledai, mereka kemudian mengatakan, ini ayah gak tahu belas kasihan sama anaknya. Dia enak-enak naik keledai, anaknya disuruh nuntun berjalan kaki. Akhirnya si ayahnya turun, katanya, nak kalau begitu kamu yang naik keledai. Dia pun naik keledai, bapaknya nuntun keledai itu. Lewat kelompok yang ketiga, tiba-tiba orang mereka itu pun berkomentar. Ya, katanya, dasar anak gak tahu diri. Masa dia di atas kendaraan, ayahnya disuruh nuntun, gitu kan. Akhirnya si ayahnya ini mengatakan, nak kalau begitu kau turun juga, kita jalan sama-sama dengan keledai. Lewat di kelompok yang kelompok masyarakat yang keempat, tiba-tiba berkomentar lagi, betapa bodohnya mereka, punya kendaraan tidak ditunggangi, katanya, gitu kan. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu keledai yang harus kita angkat, gitu. Lebih bodoh lagi. Ya, artinya dari kisah ini, walaupun kisahnya kisah si Juha, tetapi yang namanya komentar dan perkataan orang itu tidak perlu semuanya untuk kita dengar, gitu. Kalau kita mau beramal, cukup resepnya ada di 3 ayat pertama surat Al-Ahzab ini. Ittaqillah wattabi, ya ittabi atau wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Yang ketiga, watawakkal Allah. Kalau antum, amalan antum itu sudah mau antum lakukan karena atas dasar takwa, ikhlas karena Allah, dan kemudian sudah sesuai dengan syariat, tidak melakukan pelanggaran, maka bertawakallah kepada Allah. Jalankan itu, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, wa'tamid 'ala rabbik. Bersandarlah kepada Rabbmu, wa fawwid jami'a umurika ilaih, dan serahkanlah seluruh urusanmu kepadanya. Wa hasbuka bihi hafizan liman tawakkal alaihi wa anaba ilaihi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi orang yang bertawakal dan kembali kepadanya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal, dan bertawakkallah. Kata-kata at-tawakkul atau tawakal itu diambilkan dari kata-kata wakala, yang maknanya menyerahkan urusan kepada pihak yang kita percaya. Namun di dalam syariat kita, tentu saja bertawakal ini bukan berarti meninggalkan usaha dan ikhtiar, ya. Tetapi tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabil masyru'ah. Ya, bersandar diri kepada Allah dalam memanfaatkan atau dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, disertai melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Itulah tawakal. Jadi tawakal itu memiliki dua unsur utama. Unsur yang pertama adalah i'timadul qalbi alallah, bersandar hati kita, bersandarnya hati kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah fi'lul asbab atau al-akhdu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Jadi kalau seorang hanya mengambil sebab tanpa bersandar kepada Allah, ini dapat menyeret dia kepada ketergantungan pada sebab, pada makhluk. Sebaliknya, jika seseorang mengaku tawakal tetapi meninggalkan sebab, maka itu bukan tawakal yang benar, tetapi itu adalah sebuah kemalasan yang dikemas dengan nama tawakal. Jadi dia bukan tawakal. Oleh sebab itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di masa beliau, beliau berjumpa dengan sekelompok jamaah haji dari Yaman, terlunta-lunta kehabisan bekal ketika mereka berada di Mekah. Dijumpai oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Kenapa engkau atau kalian bisa seperti ini?" Mereka mengatakan, "Nahnu mutawakkiluna 'ala Allah." Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Bal antum mutawakkiluna 'ala Allah." Akan tetapi kalian itu adalah orang-orang yang pura-pura bertawakal kepada Allah. Kalian itu adalah orang-orang yang malas, yang mengemas kemalasannya dengan nama apa? Tawakal. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali untuk kita jelaskan. Karena betapa banyak saat ini kaum muslimin yang menganggap tawakal itu tanpa ikhtiar, tanpa sebab. Ya, terkadang sebagian dari mereka fokus beribadah, meninggalkan sebab-sebab rizki, bahkan mereka tinggalkan keluarganya dengan alasan untuk berdakwah atau ibadah, tetapi mereka diterlantarkan dengan alasan apa? Kita adalah orang-orang bertawakal kepada Allah. Maka tawakal ini bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tetap melakukan seluruh sebab. Sebagai contoh misalnya dalam hijrah beliau Alaihi Shallallahu Wasallam, bagaimana beliau memilih waktu yang tepat, bagaimana beliau menyiapkan kendaraan jauh-jauh hari sebelum beliau berhijrah. Beliau memilih guide yang bernama Abdullah ibn Urqud atau Abdullah ibn Uraiqid. Beliau mengangkat guide. Beliau mengambil jalur yang tidak biasa ditempuh agar tidak mudah dikejar oleh musuh. Beliau bersembunyi di Gua Thur, mengatur strategi. Ya, ini semua adalah bagian dari ketawakalan dan tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Tapi justru itu adalah tawakal yang benar. Beliau mengambil sebab dengan jasadnya, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Jadi kalau sebab itu berkenaan dengan fisik, dengan sesuatu yang sifatnya fisik, sementara ketawakalan itu kaitannya dengan hati. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan, at-tawakkul amalul qalbi wal akhdhu bil asbab amalul jawarih. Tawakal itu adalah amalan hati, sementara melakukan sebab itu adalah amalul jawarih, amalan dari jasad kita, dari anggota badan kita. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan masalah dan poin yang sangat penting di dalam permasalahan akidah. Karena tawakal itu bukan sekedar strategi psikologis, ya, bukan hanya formalitas, tetapi tawakal itu harus diikuti dengan ikhtiar dan usaha, ya. Dan juga karena tawakal itu ibadah gitu, bukan hanya saya serahkan urusan kepada Allah. Tawakal itu ibadah. Kalau tawakal itu ibadah, maka juga harus dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian sepatutnya bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla berfirman, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah." Antum perhatikan, 'alallah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman "wa tawakkal billah." Bertawakallah dengan Allah. Allah tidak berfirman seperti itu, tetapi "wa tawakkal 'alallah," bukan billah. Bertawakallah kepada Allah. Huruf ala ini menunjukkan adanya ketergantungan, adanya i'timad, adanya ketergantungan dan penyandaran. Ya. Seakan-akan hati seorang mukmin dia mengatakan, "Cukuplah Allah bagiku." Ada ketergantungan di sana. Sebagai konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah As-Samad, alladhi yasmudu ilaihi al-makhluqat, tempat bergantung segala sesuatu. Sedangkan kita, atau kita selalu bergantung kepada Allah, sedangkan Allah tidak bergantung kepada kita dan kepada siapapun. Oleh sebab itu seorang mukmin ketika dia bekerja, dia tidak bergantung kepada pekerjaannya. Ketika dia berdagang, dia tidak bergantung kepada dagangannya. Ketika dia berobat, dia memilih dokter yang baik, dia tidak bergantung kepada dokter itu. Dia bergantungnya kepada Allah. Tetapi dokter, memilih dokter yang baik adalah bagian dari ikhtiar, dan ini adalah bagian dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin dia memiliki jabatan, dia tidak menggantungkan kemuliaannya pada jabatannya. Ya, karena yang memberikan jabatan itu sungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, sebab kata para ulama ada di tangan kita, sedangkan ya Allah ada di dalam hati kita. Artinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, ini merupakan juga ayat yang sangat agung yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya hanyalah pelindung bagi kita sekalian. Kata-kata wakil adalah pihak yang diserahi suatu urusan dan dipercaya untuk mengurusnya. Maka yang kita katakan wakil. Ya, ketika kita mengangkat seseorang untuk menyelesaikan sebuah urusan, maka kita mewakilkan seseorang. Dia, orang yang diwakilkan itu namanya apa? Wakil dalam bahasa Arabnya. Wa kafa billahi wakila. Maka ketika Allah menjadi wakil bagi seorang hamba, artinya seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, tempat bergantung kita sekalian, ini juga perlu dipahami dengan benar bahwa seorang muslim ketika dia mengatakan wa kafa billahi wakila tidak berarti dia tidak membutuhkan manusia dalam melakukan sebuah urusan, ya, karena juga tetap kita harus fi'lul asbab tadi. Ketika kita ingin pintar, kita membutuhkan seorang guru. Ketika kita ingin kesembuhan, kita membutuhkan seorang dokter. Ketika kita menginginkan bahan pangan, kita membutuhkan seorang petani. Ketika kita hendak membuat rumah, kita membutuhkan pekerja bangunan. Ini tidak bertentangan dengan konsep tawakal, tapi justru ini adalah bagian dari bentuk tawakal. Sehingga ketika kita mengatakan wakafa billahi wakila, tidak berarti kita tidak membutuhkan, ya, orang lain, tetapi kebutuhan kita kepada sebab itu adalah merupakan kebutuhan yang merupakan sebab, dan kita tidak bergantung secara mutlak. Ya, hati tidak boleh bergantung secara mutlak kepada mereka. Ya, dan ini adalah perbedaan yang sangat penting, bahwa al-isti'anah bil makhluk, ya, meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang mampu untuk mereka kerjakan, boleh, kata para ulama. Ya, tetapi i'timadul qalbi alal makhluk, ya, menggantungkan hati kepada makhluk, ini yang tercela. Ya, dalam bentuk tertentu bahkan dapat merusak tauhid. Oleh sebab itu seorang mukmin dia yakin bahwa Allahu huwan nafi ad-dar al-mu'ti al-mani'. Salah satu asmaul husna itu kan Allah itu an-nafi, maha pemberi manfaat, al-mani' yang menahan manfaat dari hambanya atau menghalangi manfaat terhadap hambanya. Al-mani, al-mu'ti, an-nafi, Allah maha pemberi, Allah pemberi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ad-dar, Allah azza wa jalla, an-nafi, ad-dar, Allah yang memberikan manfaat, memberikan kemadaratan, al-mu'ti, al-mani, yang memberi dan yang menghalangi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tawakal ini juga kaitannya dengan tauhid ini sangat erat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna." Katakanlah dialah Allah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanyalah kami bertawakal. Ya, oleh sebab itu tawakal adalah bagian dari tuntutan tauhid. Tetapi inti dari tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab tadi merupakan manhaj seorang mukmin. Takwa, mutaba'ah, kemudian tawakal. Kalau itu sudah terpenuhi, setiap kali kita akan beramal, bismillah, lakukanlah. Ya, jika kita sudah ikhlas, jika apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan petunjuk wahyu dan tidak bertentangan dengannya, maka bertawakallah. Insyaallah kita akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Yes, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi kajian yang semoga menambah ilmu kita ya sahabat semua, dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Dan tentunya semoga setiap ilmu yang telah kita dengarkan di kesempatan ini tidak hanya berhenti di telinga kita ya sahabat semua, tetapi menjadi amal yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk melengkapi pagi kita sahabat muat dengan mengingat dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dengan zikir pagi. Mari kita bersama-sama menenangkan hati, menghadirkan keikhlasan dan mengikuti zikir pagi berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
13: Saudara,
14: selamat atas kelulusan Muna.
13: Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
15: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisa.

0: 22234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita beragam nikmat di kesempatan pagi ini berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga selawat serta salam ya sahabat umat selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah lagi sahabat umat kembali di pagi yang cerah ini ya bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani nih ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian ya hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di Jumat pagi acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan kita kemudahan ya dan keberkahan untuk kita semua. Dan di pagi ini kita masih diberikan kesempatan juga untuk bagaimana kita membuka mata kita, menghirup udara pagi ini ya kan, dan juga bagaimana memulai aktivitas dengan semangat yang baru. Dan bagi sahabat muat yang pagi ini sedang bersiap-siap nih ya kan untuk ke kantor atau mungkin mengantar buah hati ke sekolah atau mungkin sedang dalam perjalanan ya kan menuju tempat aktivitas masing-masing, semoga tetap semangat ya sahabat teman. Kan pagi ini cuacanya memang cukup bersahabat ya sahabat teman, dan jangan sampai semangat kita itu justru membuat kita terburu-buru nih di jalannya kan. Yang perlu kita ingat ya bersama sahabat teman, yang namanya berkendara itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling atau bisa sampai dengan selama seperti itu. Kita harus pastikan ya untuk menggunakan helm bagi sahabat muat yang menggunakan sepeda motor, lalu kemudian menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil, dan yang paling penting sahabat muat adalah jangan main handphone ya ketika berkendara, ini penting nih. Dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalkan nih ya sedang terburu-buru, justru harus nih untuk menarik napas sebentar, menenangkan diri dan tetap berkendara dengan hati-hati. Karena perlu kita ingat juga bersama ya sebetulnya ada keluarga kita yang menunggu kita pulang dengan selamat seperti itu. Dan sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat pagi seperti ini memang paling enak ya kalau kita awali dengan sesuatu yang ringan tetapi juga tetap memberikan manfaat bagi kita semua. Apalagi ya kan kalau yang kita bahas itu berkaitan dengan keluarga, terutama nih tentang anak-anak. Karena Raden mau coba ajak nih sahabat teman untuk memikirkan sebentar ya, di rumah itu anak itu sebenarnya punya hak apa aja sih ya kan. Dan setelah mendapatkan hak, apakah anak itu juga punya kewajiban? Atau jangan-jangan ya sahabat teman, selama ini kita sebagai orang tua itu lebih sering mengingatkan kewajiban anak, tetapi kita lupa bahwa anak juga itu memiliki hak yang harus dipenuhi. Nah tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini sahabat teman itu menarik ya untuk kita bahas bersama, karena rumah itu bukan hanya tempat anak-anak untuk makan, tidur dan juga bermain, tapi rumah adalah tempat pertama mereka, yaitu seorang anak itu belajar tentang yang namanya kasih sayang ya kan, lalu kemudian tanggung jawab, sopan santun, aturan dan juga bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana cara orang tua memperlakukan anak di rumah itu akan ikut membentuk ya kan bagaimana anak tersebut itu tumbuh dan juga menjalani kehidupannya. Nah, di kesempatan pagi ini sahabat teman kita akan membahas pembahasan ini secara lengkap dan menarik ya di program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita sudah sedikit-sedikit membahas, ya kan? tentang hak dan juga kewajiban anak-anak yang berada di rumah. Dan ternyata

0: kita menjadi anak itu bukan hanya soal mendapatkan perhatian atau mungkin berbagai kebutuhan dari orang tua, tapi juga ada tanggung jawab ya yang perlu dikenalkan sejak usia dini. Lalu pertanyaannya, apa saja sih hak anak yang perlu dipahami orang tua dan apa saja nih kewajiban yang perlu diajarkan kepada mereka semua? Dan kesempatan pagi ini sahabat teman, kita akan membahas mengenai 12 hak dan kewajiban anak di rumah yang perlu orang tua pahami. Masya Allah, seperti apa sih pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu hak dan kewajiban anak di rumah itu seharusnya sudah mulai diterapkan ya oleh orang tua kepada anak-anak itu sejak ia masih berusia dini, sahabat teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak itu dapat mengerti ya kan apa arti dari tanggung jawab dan juga bagaimana berkontribusi terhadap berbagai hal penting dalam keluarga, seperti itu. Tentu di kesempatan ini sahabat teman, kita akan mengetahui dan juga membahas lebih lanjut ya seperti apa sih hak dan juga kewajiban anak di rumah. Tapi sebelum kita lanjut sahabat muat, kita harus mengetahui dulu nih apa saja hak seorang anak di rumah itu. Tentu sahabat muat, setiap anak yang lahir di muka bumi ini itu memiliki hak yang sama ya, dan juga independen dari orang tua mereka. Konvensi Hak Asasi Manusia itu menegaskan ya sahabat muat, bahwa hak-hak anak atau individu yang berusia di bawah 18 tahun itu harus diwujudkan oleh orang tua agar ia tuh dapat berkembang secara maksimal. Nah, ini penting sahabat teman, karena peran orang tua di sini adalah bagaimana memastikan bahwa hak-hak anaknya itu terpenuhi. Dan ada beberapa contoh ya sahabat teman, hak anak yang dimaksud itu yang pertama adalah bagaimana berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian. Nah, sahabat teman, tentu semua anak itu berhak ya untuk mendapat yang namanya kasih sayang dan juga perhatian dari orang tuanya. Dan ini adalah hak yang paling penting nih sahabat muat ya, karena dapat memengaruhi perkembangan psikologis dari anak tersebut. Karena anak-anak itu akan bahagia dan juga merasa sepenuhnya dicintai ya sobat muat kalau dia selalu diperhatikan, dipeluk dan juga diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya. Dan pada orang tua yang misalkan nih memiliki dua anak atau lebih, penting sekali ya sobat muat untuk tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap anak. Karena ya anak yang kurang perhatian dan juga kasih sayang dari orang tua biasanya ya kan itu akan tumbuh menjadi anak yang bisa dibilang kurang percaya diri, seperti itu. Lalu untuk hak yang kedua adalah bagaimana kebutuhan pokok yang tercukupi. Nah sahabat muat yang dirahmati Allah, tentu orang tua itu memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dari anaknya. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini sahabat muat adalah bagaimana kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan dan juga pangan sandang, pangan dan juga papan tentunya ya. Dan ketiga hal ini sahabat muat itu harus nih untuk dipenuhi oleh orang tua agar si kecil itu dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Masya Allah. Lalu kemudian kita masuk di hak yang ketiga adalah memperoleh pendidikan dan bimbingan di rumah. Nah sahabat muat, keluarga ini memang sebagai rumah pertama bagi anak untuk belajar ya kan. Akan tetapi ya sahabat, penting nih untuk kita tahu bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tertinggi. Sebagaimana dilansir dari UNICEF ya sahabat teman, bahwa pendidikan itu harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anak-anak agar mereka itu dapat berpartisipasi nih ya kan dalam segala aspek kehidupan dan juga bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Dan selain memiliki kewajiban menyekolahkan anak ya, orang tua juga itu harus nih untuk membimbing mereka ketika mereka berada di rumah dan membantu bagaimana mengasah bakat ya kan yang dimiliki oleh seorang anak. Karena tentu bakat yang dimiliki anak itu berbeda-beda tentunya. Lalu kita masuk di atau hak yang keempat adalah perlindungan dari bahaya. Nah sahabat teman, dimanapun Anda berada, tentu seorang anak itu berhak juga ya untuk mendapatkan yang namanya perlindungan dan juga keamanan. Dan ini termasuk sikap orang tua yang melarang anaknya melakukan hal-hal yang dapat membahayakan ya kan, seperti melarang anaknya pergi keluar rumah hingga larut malam, seperti itu. Dan larangan tersebut ini dilakukan oleh orang tua bukan tanpa sebab ya sahabat muat, tapi mereka menginginkan anaknya itu terhindar dari mara bahaya seperti kecelakaan atau mungkin pelecehan serta kekerasan seperti begal, ya kan, yang sering terjadi pada dini hari seperti itu. Ini penting sobat untuk kita ketahui bersama ya. Dan untuk man atau hak yang ke selanjutnya yang kelima adalah kesehatan yang layak. Nah, perlu juga kita ketahui bersama sobat teman bahwa anak Anda atau anak kita semua ya yang ada di rumah itu berhak ini untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan juga terbaik untuk kelangsungan hidupnya. Dan dalam hal ini para orang tua itu tidak hanya memastikan bahwa si kecil itu sehat secara jasmani atau fisik sobat teman, tetapi juga bagaimana secara psikis maupun emosional. Dan untuk hak yang keenam adalah kebebasan berpikir dan juga bermain sahabat teman. Karena mengutip dari Children First Canada bahwa anak-anak itu memiliki hak untuk berbicara, ya kan? Lalu kemudian bagaimana mengungkapkan dan juga membagikan apa yang mereka pelajari, pikirkan serta mereka rasakan. Dan kita sebagai orang tua itu seharusnya membebaskan anak sahabat teman untuk bermain dan juga mengekspresikan kreativitasnya selama apa yang dilakukannya itu tidak merugikan orang lain seperti itu sahabat teman. Karena alih-alih kita melarang ya kan, kita bisa nih ikut untuk menemani sekecil ketika bermain, karena bermain bersama anak ini sahabat teman bisa membangun yang namanya ikatan dan juga komunikasi yang baik tentunya antara orang tua dan juga anak seperti itu. Lalu untuk hal yang ketujuh adalah mendapatkan hiburan. Nah sahabat teman, jangan kita terus menerus ya menjejali anak itu dengan hal-hal yang serius, tapi sesekali ya kan kita bisa nih mengajak si kecil untuk berlibur mungkin atau sekedar melakukan hal yang ia sukai di akhir pekan, bisa seperti itu. Dan hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mencegah stres pada anak ya sahabat teman, tetapi juga bagaimana sekaligus mendukung tumbuh kembangnya dengan optimal seperti itu. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya di mengenai apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami ya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad Bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Ya, tadi di awal alhamdulillah kita telah membahas nih ya sobat teman, beberapa hak yang harus diterima oleh anak-anak, yang tentu harus dilakukan oleh para orang tua. Yang pertama tadi ada mengenai berhak untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan pokok yang tercukupi, lalu kemudian bagaimana memperoleh pendidikan dan juga bimbingan di rumah, lalu ada pelindungan dari bahaya, kesehatan yang layak, kebebasan berpikir, dan juga mendapatkan hiburan. Seperti itu, Masya Allah. Dan di kesempatan ini kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita di mengenai apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah, ya kan? Setelah kita mengetahui nih, sahabat teman, apa saja hal yang wajib dipenuhi oleh para orang tua, kini gantian nih, ya kan, anak yang harus melakukan kewajibannya di rumah, sahabat teman. Dan hak serta kewajiban anak di rumah itu harus dijalankan dengan baik ya. Adapun beberapa kewajiban anak yang perlu dilakukan di rumah yang meliputi, yang pertama adalah bagaimana hormat dan berbakti kepada orang tua. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban anak di rumah adalah bagaimana menghormati dan menghargai orang tuanya. Dan sikap ini dapat ditunjukkan ya sahabat muat melalui bagaimana cara berbicara yang sopan, ya kan, mendengarkan ketika orang tua itu berbicara, serta bagaimana mengikuti nasihat yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi anak. Dan para ibu serta ayah ya dapat mengajarkan hal tersebut sahabat muat sejak usia dini dengan bagaimana memberikan contoh cara berkomunikasi yang baik. Ketika misalkan sedang dinasihati, anak juga ini perlu untuk belajar sahabat muat mendengarkan orang tuanya agar dapat memahami alasan di balik nasihat yang diberikan. Lalu untuk hak yang kedua adalah bagaimana membantu membersihkan rumah. Kita harus menanamkan kepada anak-anak ya sahabat emas sejak usia dini bahwa membersihkan rumah itu adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Jangan sampai nih sahabat emas ia beranggapan tuh bahwa membersihkan rumah itu hanya dilakukan oleh orang tua atau mungkin asisten rumah tangga, ya kan ini bahaya nih sahabat emas. Karena dan kita dapat mulai ya dengan melakukan aktivitas yang sederhana seperti misalkan merapikan mainan sendiri atau mungkin melipat baju, cuci piring atau membereskan meja setelah makan seperti itu. Dan sesekali kita juga bisa memberikan pujian nih kepada anak ketika ia tuh mau ikut berkontribusi terhadap tanggung jawab yang ada di rumah. Dan cara ini tuh mungkin dapat membuat si kecil ya merasa dihargai seperti itu. Dan untuk hak selanjutnya yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, orang tua, sahabat semua tentunya akan mengajarkan anak-anaknya agar selalu bisa menjaga nama baik keluarga, ya kan? Dan ini dilakukan dengan cara bagaimana kita menanamkan sikap sopan santun, ramah, dan juga bersikap baik kepada siapapun, sahabat teman. Keberhasilan para orang tua dalam mendidik anak itu turut berperan penting ya, sahabat teman, dalam membentuk masa depan anak dan juga mencerminkan nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga, seperti itu. Lalu untuk hak yang keempat adalah menimba ilmu. Nah, sahabat muat, perlu kita ketahui ya bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga menjadi kewajiban sebagai anak di rumah. Sahabat muat bisa nih membantu sebuah hatinya untuk belajar membaca ya kan apabila ia belum lancar maupun mendampinginya mempelajari hal-hal lainnya seperti itu. Dan belajar di rumah ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi lagi materi-materi pelajaran mungkin yang sebelumnya telah diberikan ya kan di sekolah dan juga mengejarkan PR tentunya. Lalu untuk hak yang terakhir yang kelima adalah menyayangi anggota keluarga lain. Nah, selain menyayangi orang tua ya, anak juga itu perlu nih sahabat mau untuk belajar menyayangi dan menghargai anggota keluarga lainnya. Dan orang tua ya kan dapat mengajarkan anak itu untuk menunjukkan kasih sayang melalui sikap saling membantu ya kan, lalu kemudian menghormati dan juga memberikan dukungan satu sama lainnya. Kalau misalkan ya kan anak-anak itu suka bertengkar, maka orang tua itu dapat membantu mereka menyelesaikan konflik dengan cara yang baik tentunya. Kita harus mengajarkan anak itu untuk saling meminta maaf dan memastikan atau memaafkan setelah bertengkar agar bagaimana hubungan dengan anggota keluarga itu tetap terjaga seperti itu. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa hak dan kewajiban sebagai anak di rumah ya yang tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang pada awalnya menjalankan kewajiban di rumah mungkin terasa berat ya bagi anak-anak. Namun ketika misalkan anak itu mulai terbiasa dia dan memahami hak serta kewajibannya sesuai dengan usia, maka hal ini tentu dapat menjadi bekal penting nih untuk membangun kemandirian dan juga tanggung jawab di masa depan. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita di mengenai 12 hak dan kewajiban anak. Dan kita telah belajar ya sahabat-sahabat bahwa memang membesarkan anak itu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhannya ya kan, tapi juga bagaimana memberikan kasih sayang, pendidikan sekaligus mengajarkan tanggung jawab. Dan anak juga perlu tahu nih bahwa dirinya dicintai ya, tetapi anak juga perlu belajar untuk menghargai. Anak itu berhak nih untuk mendapatkan yang namanya perhatian, tapi juga punya kewajiban untuk membantu dan menghormati orang tua. Dan semua itu sahabat teman bisa dimulai dari hal-hal kecil di rumah. Untuk itu ya, mari kita bersama-sama nih untuk menjadikan rumah sebagai tempat pertama bagi anak untuk belajar menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan juga penuh kasih sayang. Dan untuk para ayah bunda ya yang ada di rumah saat ini, semoga pembahasan pagi ini menjadi pengingat ya kan bahwa setiap perhatian kecil yang kita berikan kepada anak itu bisa menjadi kenangan dan juga pelajaran besar bagi mereka di masa depan. Dan untuk adik-adik di rumah ya, jangan lupa nih ya kan untuk sayangi ayah bundanya, hormati orang tua, rajin belajar ya kan, dan bantu pekerjaan sederhana di rumah. Dan terakhir, semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang penuh cinta, saling menghargai, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Demikian sahabat-sahabat pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, di pagi hari ini adalah waktu yang bisa dibilang sangat baik ya, untuk bagaimana kembali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kan kalau kita isi dengan membaca dan juga menghafal Al-Qur'an. Karena kita semua sudah tahu ya bahwa setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita lantunkan itu menjadi pahala dan kebaikan untuk kita semua. Dan bagi sahabat Mu'adz, adik-adik yang saat ini sedang belajar menghafal Al-Quran, jangan pernah takut kalau belum hafal banyak ya. Kita bisa mulai sedikit demi sedikit, kita bisa ulangi dengan sabar dan jangan mudah untuk menyerah. Karena tentu hafalan yang kuat itu tidak selalu datang dari belajar dalam waktu yang lama ya, tetapi dari kebiasaan mengulanginya setiap hari. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini sahabat Mu'adz, sesaat lagi kita akan kembali untuk bersama-sama dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan menenangkan hati dan menambah semangat kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Karena kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat Mu'adz, insya Allah di kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rahman yang dilanjutkan di surah Al-Waqi'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizallahu Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa makin meningkatkan semangat kita ya sahabat Mu'adz untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Qur'an seperti itu. Dan untuk itu selamat mendengarkan
3: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok. Siap dibawa.
5: Kita dapat BBM gratis. Kan di internet.
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM, Radio Muad bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi

0: mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Islam.
3: Sahabat Mu'ad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang mungkin sederhana, tetapi sebenarnya perlu sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar baik-baik saja? Tapi ini bukan tentang kesehatan tubuh, sahabat Mu'ad. Bukan juga tentang pekerjaan, keuangan, atau kehidupan kita yang terlihat baik di mata orang lain. Tapi ini tentang hati kita. Tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang, kita merasa baik-baik saja. Padahal ada sesuatu yang perlahan-lahan sedang menjauh dari hati kita. Kita masih bisa tertawa. Kita masih bisa bekerja. Masih bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Tetapi bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan Al-Quran kita? Bagaimana dengan doa-doa kita? Bagaimana dengan dosa yang dulu membuat kita takut, tetapi sekarang justru kita lakukan tanpa merasa bersalah? Ini yang perlu kita waspadai, sahabat Mu'ad. Jangan sampai kita tertipu hanya karena kehidupan kita terlihat baik-baik saja. Ada orang yang ketika melakukan dosa, hatinya gelisah. Dia merasa takut. Dia segera memohon ampun kepada Allah. Dia ingin berubah. Tetapi ada juga keadaan yang lebih mengkhawatirkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi hatinya tidak lagi merasa apa-apa. Dosa dilakukan biasa saja. Meninggalkan sholat biasa saja. Berkata kasar biasa saja. Bahkan ketika diingatkan, hatinya merasa terganggu. Bukan karena dosa itu salah, tetapi karena dia tidak suka diingatkan. Tentu keadaan seperti inilah, sahabat Mu'ad, yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Bukan untuk merasa paling buruk, tetapi untuk memeriksa hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa." Tentu ayat ini mengajarkan kepada kita, sahabat Mu'ad, untuk tidak terlalu cepat merasa bahwa diri kita sudah baik. Kita mungkin rajin beribadah. Kita mungkin sering bersedekah. Kita mungkin aktif dalam kegiatan kebaikan. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa semuanya benar-benar diterima oleh Allah? Karena yang kita lihat hanyalah amal yang tampak, sementara Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah ada keikhlasan? Apakah ada kesombongan? Apakah ada keinginan untuk dipuji? Inilah yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki penampilan di hadapan manusia, tetapi lupa memperbaiki hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengingatkan kita tentang pentingnya hati ini. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu hadis ini seharusnya membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri, sahabat Mu'ad. Bagaimana kondisi hati saya hari ini? Mungkin orang lain melihat kita sebagai orang yang baik. Tetapi bagaimana ketika kita tidak ada seorang pun yang melihat? Mungkin di depan manusia kita terlihat sabar.

0: Tetapi bagaimana ketika keinginan kita tidak terpenuhi? Mungkin kita terlihat rajin beribadah. Tapi bagaimana ketika tidak ada yang mengetahui ibadah kita? Disitulah kejujuran kita kepada Allah benar-benar diuji. Sahabat muat yang dirahmati Allah, jangan tertipu dengan keadaan yang terlihat baik-baik saja. Karena rezeki yang lancar belum tentu tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Kehidupan yang nyaman belum tentu berarti hati kita sedang dekat dengan Allah. Banyaknya orang yang menyukai kita juga bukan ukuran bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Namun sebaliknya, ujian yang datang bukan berarti Allah membenci kita. Kesulitan yang kita hadapi bukan berarti Allah meninggalkan kita. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan hati kita ketika menghadapi semua itu. Apakah ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur? Apakah ketika mendapatkan ujian kita bersabar? Dan apakah ketika mendapatkan kebaikan kita tetap rendah hati? Itulah yang perlu kita perhatikan, sahabat muat. Karena orang yang benar-benar baik bukanlah orang yang merasa dirinya sudah baik. Tetapi orang yang selalu merasa masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Masih membutuhkan ampunan Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah. Sahabat muat, ada sebuah kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Sesekali kita bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Tidak perlu lama. Kita tanyakan kepada hati kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah akhir-akhir ini? Apakah sholat kita semakin baik atau justru semakin ditunda? Apakah kita masih menikmati membaca Al-Quran? Apakah kita masih suka merendahkan orang lain? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan untuk membuat kita putus asa. Tapi justru sebaliknya, sahabat muat. Ini adalah cara agar kita tidak terlena. Karena selama hati kita masih mau diperbaiki, masih mau menangis karena dosa, masih mau meminta ampun kepada Allah, maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Jangan berkata saya sudah terlalu banyak dosa. Jangan berkata saya sudah terlalu jauh. Jangan merasa bahwa pintu taubat sudah tertutup. Selama kita masih hidup, kesempatan untuk kembali kepada Allah itu masih ada. Maka kalau hari ini kita menyadari ada yang salah dalam diri kita, jangan kita tunggu besok. Kita perbaiki hari ini. Kalau sholat kita masih berantakan, kita mulai perbaiki. Kalau ada orang yang kita sakiti, kita minta maaf. Kalau hati kita dipenuhi iri, kita belajar untuk mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Hari ini mungkin kita masih tersenyum. Besok kita tidak tahu. Hari ini kita masih bisa beribadah. Besok kita tidak tahu. Maka jangan tertipu dengan kalimat saya baik-baik saja, sahabat muat. Kita harus pastikan bukan hanya kehidupan kita yang terlihat baik, tetapi hati kita juga sedang berusaha menjadi lebih baik. Jangan hanya memperbaiki apa yang dilihat manusia, tapi kita harus memperbaiki apa juga yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu sibuk membuktikan bahwa diri kita baik kepada orang lain. Kita cukuplah Allah yang mengetahui perjuangan kita semua. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan pujian manusia, tetapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup renungan pagi ini dengan sebuah doa dalam hati kita. Ya Allah, jangan biarkan kami tertipu oleh kebaikan yang kami lakukan. Jangan biarkan kami merasa cukup, padahal kami masih jauh darimu. Perbaikilah hati kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Jadikan kami hamba yang ikhlas, rendah hati, dan selalu mau kembali kepadamu, ya Allah. Jangan biarkan hati kami jauh darimu, meskipun kehidupan kami terlihat baik di mata manusia. Sahabat muat yang dirahmati Allah, semoga Setelah apa yang kita dengar ini, kita tidak menjadi orang yang sibuk menilai apakah orang lain sudah baik atau belum. Tetapi menjadi orang yang lebih sering bertanya kepada diri kita sendiri. Karena perjalanan menjadi baik ini bukan tentang merasa sudah sampai, tetapi tentang terus berjalan, terus belajar, dan terus berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tentu di zaman sekarang ini ya, hampir setiap hari itu kita menggunakan perangkat elektronik ya kan, mulai dari handphone untuk berkomunikasi, kemudian ada laptop untuk bekerja dan juga belajar, sampai perangkat yang terhubung dengan wifi di rumah. Tapi sobat Mu'adz, pernah tidak kita memastikan ya kan, apakah perangkat yang kita gunakan itu sudah memenuhi ketentuan dan juga memiliki sertifikasi yang resmi? Karena sobat Mu'adz, kalau misalkan ya sobat Mu'adz itu ingin nih, misalkan ya ingin membeli mic wireless, router, speaker bluetooth mungkin, atau handphone, laptop, atau perangkat elektronik lainnya lah ya kan yang punya konektivitas wifi, itu jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya sobat Mu'adz. Kita harus pastikan nih bahwa perangkat telekomunikasi dan juga digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan caranya aku gampang kok sobat Mu'adz, kita perhatikan saja kemasannya ya kan, dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI ya, atau DJID. Kemudian untuk kita memastikannya, kita juga bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi seperti itu. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah ya sobat, kita itu justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya kan. Untuk itu semua jadi konsumen yang cerdas ya kita semua. Sebelum membeli itu harus mengecek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan juga telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut ya sobat muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sobat muat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
6: Radio Muad Bin Jabal

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Pun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, "Kadzabta." Kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 28 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Kementerian Haji Sulawesi Tenggara libatkan 30 peserta penguatan peran kehumasan. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara salurkan 540 ton bantuan beras untuk 18.000 warga. Zionis Israel sita 15 dunam tanah Palestina di Al-Bireh. Perwakilan BOP atau Board of Peace klaim Hamas setuju serahkan senjata.